diciptakan Allah sebagai manusia, dan fitrah manusia adalah tidak pernah lepas daripada berbuat dosa dan salah. Perhatikanlah bahwa ketika kita sedang berbuat dosa itu, kita sedang tidak peduli keselamatan kita di akhirat. Kita sedang melupakan orientasi utama hidup kita, yaitu selamat di akhirat tadi. Kita sedang lalai, kita sedang tidak mengingatnya, tidak peduli kepadanya, walau setelah itu balik lagi peduli, tapi di pas ketika sedang berbuat maksiat itu sedang tidak peduli.

Jadi tidak ada khilaf di antara kita bahwa selamat di akhirat adalah tujuan utama kita hidup. Kenapa kita nuntut ilmu? Agar tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan Allah. Tujuan utama dari itu semua apa? Agar ketika berjalannya selamat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini hanya bicara hati? Hati yang selamat. Sementara anugerah Allah kepada kita di permukaan bumi ini tidak hanya hati. Dan kita pun tahu bahwa yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban kepada kita dari kita nantinya tidak hanya hati. Allah akan mintai kita pertanggungjawaban atas anggota tubuh yang kita mampu diberikan Allah kemampuan menguasainya. Menguasai yang ana maksud bisa kita arah-arahkan, maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya begini. Jadi yang ana maksud anggota tubuh yang bisa kita kuasai, karena kita tahu bahwa tubuh yang Allah berikan kepada kita ini sekarang terbagi dua, ada yang bisa kita kuasai, ada yang tidak. Ginjal, gimana cara menguasai ginjal coba? Bisa kita kuasai ginjal kita? Nah, bisa. Paling ya menerima nasihat dari para ahli kesehatan, begini cara merawat ginjal. Ini makanan yang bagus untuk ginjal. Ini makanan yang harus dihindari supaya ginjal Anda tidak sakit. Begitu. Tapi kita tidak bisa menguasainya. Hal yang sama dengan jantung, hal yang sama dengan paru-paru, tidak bisa kita kuasai. Namun sebahagian anggota tubuh kita bisa kita kuasai. Seperti tangan saya sekarang bisa saya gerakkan. Saya mau mengambil, saya mau memberi, saya mau memukul, saya mau menahan dari mengambil, menahan dari memberi. Ada kemampuan. Jadi ini yang ana maksud anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita kemampuan menguasainya. Paham yang dimaksud ya? Dan kepada anggota tubuh yang kita diberikan Allah kemampuan untuk menguasainya inilah, di dalamnya ada hukum syariat. Ada ahkam syar'inya, hukum syariat. Hukum syariat ada lima. Wajib, lawannya adalah haram, sunnah, sunat, lawannya adalah makruh, dan di tengah-tengahnya ada mubah. Itu hukum syariat. Lima ahkam syariat. Kalau kita urut dari atas, berarti wajib, sunat, mubah, makruh, haram paling bawah. Apabila kita perhatikan hukum syariat ini akan terletak pada organ-organ tubuh yang kita diberikan Allah kekuasaan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasainya yang tadi. Maka tidak ada ahkam taklif untuk tulang kita, enggak ada. Ahkam syariat untuk rambut. Rambut kita mau gimana kan? Tumbuhnya, kita mau gimana kan? Enggak ada. Kalau potong berarti bukan rambutnya, kerjaan tangan. Betul atau tidak? Ini harus dipotong, ini harus dibiarkan. Itu pekerjaan tangan, bukan pekerjaan rambut itu sendiri. Mana maksud? Gak ada ahkam taklif untuk jantung. Bagaimana cara jantung bekerja? Darah kan? Aku lihat
hukum taklif hanya ada pada organ-organ tubuh yang kita diberikan Allah kekuasaan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk menguasai. Ada 7.

Ida? Inga? Tangan? Kaki? Hati? Hidung? Kita punya kemampuan untuk hidung enggak? Oleh karena itu, ada perintah syariat kepada hidung, tahan, jangan nikmati aromanya, kan gitu. Ada enggak perintah untuk itu? Gitu, ada keinginan hidung untuk menikmati aromanya, Allah bilang, tahan, enggak boleh. Itu aroma yang enggak boleh untuk kamu nikmati. Ada hukum taklif. Jadi ketika ada aroma yang tiba-tiba haram, itu hidung disuruh untuk tahan atau anginnya dikeluarkan, jangan dihisap. Dikeluarkan, jangan ditarik ke dalam gitu. Ya atau tidak? Pahamlah antum apa yang anda maksud. Ada aroma yang haram untuk kita hirup dengan hidung kita, maka ada hukum syariat, tidak boleh. Kalau kita sengaja menikmatinya, jadi haram. Kita hanya dapat dosa, dan wanita yang melakukannya juga dapat dosa. Kita dapat dosa gara-gara dia, dan dia juga berdosa. Jadi hukum taklif, hukum syariat yang lima tadi, itu hanya berlaku kepada anggota-anggota tubuh yang kita diberikan Allah kemampuan untuk menguasainya. Tangan termasuk jari jemari, semua tangan, kaki, mana harus melangkah, tangan apa yang harus ditulis, apa yang harus diketik, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang boleh diberi, apa yang memberi, apa saja yang boleh menerima, apa saja yang boleh, apa yang tidak, melihat, mendengar. Kenapa semua itu tidak disebut di dalam ayat ini, yang disebut hanya hati? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang hanya selamat, yang bisa membawa manfaat, yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Selamat dari dosa, selamat dari maksiat, selamat dari aneka ragam pelanggaran-pelanggaran hukum taklif tadi. Kalau ataupun dia kotor dengan melakukan dosa itu, dia lakukan taubat untuk pembersihannya. Karena taubat adalah membersihkan hati setelah mengotorinya dengan maksiat. Itulah dia taubat. Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa hidup kita hari demi hari Allah hadapkan dengan ujian, yaitu dihadapkan kepada kita maksiat. Hati nerima atau nolak. Kalau nerima, Allah letakkan bintik hitam dalam hati. Bintik hitam itu akibat dari hati nerima maksiat. Dua maksiatnya, dua titik hitamnya. 100 maksiatnya, 100 titik hitamnya. 300 maksiatnya, 300 titik hitamnya. Itu bisa bayangkan gak? Orang berbuat maksiat satu kali, ditonton uluh oleh 100 juta manusia, 100 juta maksiat pada titik itu masuk dalam hatinya. 100 juta titik hitam masuk dalam hatinya. Juta mungkin gak ditonton 100 juta? Mungkin ya. Sangat mungkin ya. Dengan media yang dimudahkan Allah sekarang ini, dia berbuat maksiat yang nonton 100 juta. Maksiat dia itu yang nonton 100 juta. Maka 100 juta maksiat pada titik hitam dalam hatinya. Karena 100 juta orang berbuat maksiat gara-gara Anda, maka 100 juta titik hitam di hati itu. Apa nikmatnya jadi artis maksiat? Nikmatnya jadi orang terkenal di atas maksiat.
kalau orang yang tidak artis berbuat maksiat paling yang nonton 1.000-2.000. Begitu artis yang berbuat maksiat dan nonton berapa? Jutaan. Di orang sekarang lagi viral-viralnya, tayangan saya ditonton 3 juta. Senang, tapi kalau itu maksiat harusnya dia sedih. 3 juta. Titik hitam di dalam hati. Nah, namun yang hitam itu bisa dicuci dengan taubat. Nabi SAW juga bersabda tentang masalah ini. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, apabila dia taubat, dia berhenti dari maksiat itu lalu minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Taala, kata Nabi SAW, suqila qalbu, akan dibersihkan lagi hatinya. Hitam tadi cuci. Dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala dosanya, berarti titik hitamnya dibersihkan. Wa in zada zadat, kalau dia lanjutkan maksiatnya, dia terus berbuat maksiat, maka bertambah terus titik hitam di dalam hati itu, hatta ta'lu wa qalbu, sampai memenuhi hati. Seluruh hati dipenuhi oleh titik hitam. Wa dzalika ran, itulah dia karat yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Berkarat hati mereka. Kenapa berkarat hati mereka? Maka yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ketika hati Anda mati disebabkan karat hitam itu karena titik maksiat, tambah titik maksiat, tambah maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, dan enggak taubat-taubat. Padahal Allah negur. Padahal Allah apa? Negur. Enggak ada yang orang berbuat maksiat penduduk neraka yang Allah ketika di dunia Allah tidak tegur dia, itu enggak ada. Hati tidak akan pernah Allah tutup sampai teguran-teguran itu datang dan dia terus menolaknya. Dia tahu bahwa dia ditegur. Lihat kisah Fir'aun yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Ditegur oleh Allah dengan bencana. Sadar bahwa Rabb-nya Musa benar. Datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabb-mu agar ia angkat daripada kita musibah ini. Kalau dia angkat, kami akan ikut engkau. Manusia sombong seperti Fir'aun, Allah kasih kutu keok dia. Oh, itu apa ya? Udah dipahami kan keok? Collapse. Hancur. Tumbang dia. Chaos. Katanya dia Tuhan. Tapi lawan kutu gak sanggup. Langkat kutu. Datang lagi belalang. Teguran berikutnya. Tidak mungkin seorang hamba menjadi penduduk neraka sampai dia berbuat maksiat, Allah tegur, dia tak peduli. Lanjut maksiatnya. Ditegur oleh Allah, dia tidak peduli. Tidak peduli yang Anda maksud itu, bukan berarti sudah dapat musibah pun lanjut maksiat. Tidak, ketika musibah itu tobat sebentar. Lanjut lagi. Oleh karena itu, kenapa manusia ketika diuji, langsung lisannya itu Allah, Allah, ya Allah, Allah. Nah, gempa coba lihat, apa yang keluar dari lisan manusia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gempa tenang, balik lagi judi. Ketika musibah itu tiba, ketika teguran itu tiba, dia ingat kepada Rabb-nya. Maka yang kita maksud enggak peduli ini, pasca selesai, pasca tegurannya selesai, lanjut lagi dia.
Maka taubat yang sebenar-benar taubat adalah taubat yang ikhlas, bukan karena sakit yang datang, bukan karena petaka yang tiba, bukan karena teguran Allah yang datang, lalu kita mengira ketika sedang ditegur itu kita taubat. Enggak, belum. Setelahnya bagaimana? Kalau lanjut lagi ke posisi awal, maka itu bukan taubat. Itu hanya efek dari rasa sakit. Itu beda, beda jauh. Yang kita bicarakan tadi, membersihkan hati, taubat yang sebenar-benar taubat. Oleh karena itu Nabi mengatakan taubat, wa naza'a wastaghfara. Dia taubat, dia tinggalkan maksiat, dan dia minta ampun kepada Allah. Itu dia taubat. Karena itu para ulama mengatakan salah satu syarat taubat adalah ikhlas. Maksudnya apa? Benar-benar ingin taubat kepada Allah. Bukan karena penyakit, bukan karena sakit, bukan karena teguran. Kemudian kalau sakitnya sudah lewat, tegurannya sudah selesai, balik lagi, itu gak taubat. Namun boleh jadi, ditegur, taubat, dan lanjut taubatnya, itu boleh jadi. Penyebabnya teguran tadi, itu boleh jadi. Memang diawali dengan apa? Dengan teguran. Namun setelah teguran itu, dia benar-benar berubah. Setelah musibahnya terangkat, dia lanjutkan taubatnya, itu benar-benar taubat itu. Walau penyebabnya adalah teguran. Namun yang tidak adalah di saat tegur, sadar, habis teguran selesai, balik lagi ke tidak sadarnya. Jadi ya. Itu yang orang Padang bilang taubat, sambalado. Taubat sambalado, kata orang Padang. Taubat sambalado. Itu pedas berhenti sejenak, minum air dulu, pedasnya hilang, lanjut lagi. Pedas lagi, minum air lagi.

ketika terjadi maksiat pada organ tubuh, hati mendapatkan titik hitam. Dan titik hitam itu pencuciannya adalah dengan cara taubat. Intaba wa naza'a wastaghfar, apabila dia taubat lalu meninggalkan maksiat itu dan minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, suqila qalbuh, akan dibersihkan hatinya dari titik-titik hitam itu tadi. Wa in zada zadat, apabila dia tambah maksiatnya maka bertambah titik hitamnya, hatta ta'lu qalbuh, sampai titik-titik itu menutupi seluruh hatinya. Wadhalika ran, itulah dia ran yang ada dalam Al-Quran. Lalu Nabi membaca Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, yang terjadi adalah hati mereka telah dipenuhi karat, hati mereka sudah hitam. Kenapa? Titik-titik hitam maksiat itu telah menutupi hati. Titik hitam ini dari mana datangnya? Maka nu yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan daripada perbuatan maksiat. Kaitannya dengan kenapa hanya disebut hati, apakah organ tubuh yang lainnya tidak? Jawabannya iya, ya organ yang lainnya juga iya. Tapi kenapa di sini hanya disebut hati? Jawabannya karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, Nabi SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di dalam jasad anda ini, manusia ini, ada sebuah daging gumpalan, idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, baik seluruh anggota tubuhnya yang lain. Wa idza fasadat, namun apabila dia rusak, jahat, fasadal jasadu kulluh, rusak juga seluruh jasadnya yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa dia adalah hati, qalbun, yang disebut oleh Allah dalam hadis ini, dalam ayat ini. Maka kenapa hati yang disebut? Jawabannya karena seluruh anggota tubuh ngikut hati. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa seluruh anggota tubuh yang lain itu ikut hati. Hatinya gimana? Ya gitulah anggota tubuhnya. Soleh hatinya, soleh anggota tubuhnya. Lawannya, toleh. Lawan soleh, toleh dalam bahasa Arab. Walau dalam bahasa kita enggak. Maka ini istilah Arab, bukan istilah Indonesia. Tolehun. Tolehun lawan solehun. Lawan soleh, toleh. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita mungkin hanya kita bisa mengatakan taat dan maksiat. Taat berarti soleh. Taat hatinya, taat anggota tubuh yang lainnya. Maksiat hatinya, maksiat anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Anggota tubuh yang lain ngikut di khifiddin. Sekarang ini anggota tubuh antum sedang berbuat ibadah. Mata mendengarkan ibadah, telinga mendengarkan ibadah, mata melihat kepada ibadah, kaki melangkah ke tempat ibadah, tangan melakukan ibadah. Ya atau tidak? Jari jemari sedang menulis tulisan-tulisan yang dicintai Allah, dan itu adalah ibadah. Mata berbuat ibadah, telinga berbuat ibadah, lisan berbuat ibadah, kaki melangkah pada ibadah, tangan pun beribadah. Kenapa? Hati nyuruh. Organ tubuh yang tadi sedang beribadah, itu perintah hati. Perintah hati. Karena yang ingin pergi ke majelis ini, hati antum.
karena hati ingin ibadah ke tempat ini, hati perintahkan kaki melangkah. Rem, gas, ya kan? Bagi yang berkendaraan atau tangan disuruh gas, tangan suruh ngerem, kaki disuruh ngerem bagi yang berkendaraan motor. Tangan disuruh mencatat, mata disuruh melihat, telinga disuruh seksama dengarnya, jangan main-main. Itu perintah hati. Anggota tubuh yang lainnya menjalankan perintah hati itu. Ini dia praktek apa yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang tadi. Bahwa di dalam tubuh Anda ada sebuah gumpalan daging, ada sebuah gumpalan yang kalau dia saleh, dia taat, maka anggota tubuh yang lainnya melakukan ketaatan. Kenapa? Taat itu perintah dari hati itu. Hal yang sebaliknya, orang yang detik ini sedang berbuat maksiat, ada atau tidak? Semoga Allah jauhkan kita dan keturunan kita. Yang detik ini sedang berbuat maksiat, matanya untuk maksiat, telinganya untuk maksiat, lidahnya untuk maksiat, kakinya ke tempat maksiat, tangannya sedang melakukan maksiat. Kenapa? Karena hatinya nyuruh dia berbuat maksiat. Hatinya nyuruh mata, nyuruh telinga, nyuruh tangan, nyuruh kaki, nyuruh lidah melakukan maksiat. Hal yang sama persis. Kenapa orang itu berbuat maksiat? Karena hatinya nyuruh maksiat kepada anggota tubuhnya. Kenapa alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk berbuat ibadah sekarang? Karena hati kita Allah berikan taufik untuk nyuruh apa? Ibadah. Kalau kita tahu itu, tahulah kita kenapa Allah sebut hati? Karena disitulah titik tertentu. Hatinya selamat berarti anggota tubuh yang lain apa? Selamat. Lewat seorang wanita dengan aroma wanginya, dan wanita itu bukan mahramnya kita, hati akan berkata, wah enak ini kalau dinikmati aromanya. Hidung akan ngirup loh. Karena hati ingin menikmati. Ketika hati nolak, ini maksiat, gak boleh, itu hidung akan nahan. Atau kalau tidak, dia menghembuskan angin keluar supaya tidak masuk ke dalam. Hidung melakukan itu karena hati memerintahkan dia. Hati ingin menikmati, hidung narik. Hati tidak mau menikmati, hidung nahan atau mengeluarkan, menghembuskan supaya tidak masuk ke dalam, tidak dinikmati oleh hidung, lalu tidak dinikmati oleh hati. Percaya tidak percaya, sebenarnya yang mau lihat itu bukan mata. Mata hanya alat hati untuk melihat. Percaya tidak percaya, yang mendengar itu sebenarnya bukan telinga. Yang mendengar itu hati. Namun telinga dijadikan hati alat untuk mendengar. Ini perlu di titik ini kita paham. Ingin pengajian dengar, yang ingin dengar pengajian hati atau bukan? Hati. Makanya dia suruh telinga untuk mendengar. Maka telinga hanyalah alat yang digunakan hati untuk mendengar. Telinganya mah fungsinya memang mendengar, tapi yang mendengar sebenarnya bukan telinga. Yang mendengar itu sebenarnya apa? Hati. Dan karena itu antum dengan ini bisa paham kenapa Allah mengatakan mereka punya mata, tapi tak melihat dengan mata itu. Mereka punya telinga, tapi tak mendengar dengan telinga itu. Kenapa? Hatinya. Hati gak mau dengar. Walau Al-Quran dibacakan kepadanya. Bukannya Abu Jahal tak mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Bukannya Utbah bin Malik, Utbah bin Rabi'ah tak mendengar Al-Quran dibacakan kepadanya. Tapi
telinganya budek, dengar tapi budek gitu loh, lihat tapi buta gitu loh. Bukan tak bisa berbicara, khotib ahli ceramah, ahli apa ya, ahli orator, tapi kata Allah bukmun bisu. Mata yang tak melihat itu dia, telinga yang tak mendengar itu, bukan tuli, bukan dengar. Uthbah bin Rabi'ah ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulai mengeluarkan argumen-argumennya untuk Nabi disuruh berhenti berdakwah dan menuding Nabi, engkau telah memecah belah barisan orang Quraisy wahai Muhammad,

Semenjak engkau datang, kami bertengkar. Kami dulu satu padu, wahai Muhammad. Namun semenjak engkau mengeluarkan dakwahmu ini, berceramah ini, mengeluarkan apa yang engkau katakan agama, kami sekarang bercerai-berai. Hampir kami ini berperang satu sama lainnya. Wahai Muhammad, berhentilah. Lalu Nabi membacakan kepadanya Al-Quran. Ketika dia mendengarkan Al-Quran itu, dia tidak sanggup berhadapan dengan hujah yang ada. Lalu dia kembali ke orang Quraisy dengan mengatakan, demi Allah, aku mendengar sesuatu yang luar biasa. Mendengar dia, bukan tak mendengar. Tapi Allah mengatakan, tuli. Katakan kepada orang Quraisy, aku dengar dari Muhammad sesuatu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ku dengar sebelumnya. Dan itu bukan perkataan sembarangan, perkataan hebat. Berarti dengar kan? Tapi Allah mengatakan dia, tuli. Kenapa? Ada tuli yang lain. Hatinya sedang tuli. Hatinya gak mau mendengar. Lo melihat, melihat. Hai Muhammad, kalau kemarin engkau benar-benar Nabi utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, belahkan untuk kami bulan. Kalau engkau bisa membelah bulan itu, kami yakin engkau adalah utusan Allah. Nabi bisa belah bulan enggak? Enggak bisa. Siapa yang bilang bisa? Antum gimana? Nabi bisa belah bulan enggak? Enggak bisa. Dia hanya berdoa. Maka Allah belahkan bulan. Dilihat loh oleh orang Quraisy. Sebelahnya di sebelah sini, sebelahnya di sebelah sini, di tengah-tengahnya gua Hira. Gunung Hira atau Gunung Jabal Nur. Jabal Nur, bagi yang pernah ke Mekah lihat Jabal Nur, itu kelihatan. Ini Jabal Nur, sebelah sininya setengah bulan, setengah sebelah sininya setengah lain. Lihat dong, lihat. Tapi tetap saja buta. Karena hatinya sedang buta. Hatinya gak mau lihat. Walau nampak oleh dia, tapi hatinya gak melihat. Hal yang sama ketika Allah mengatakan bisu. Bukan tidak orator, orator. Salah satu syarat menjadi ketua kabilah adalah orator. Ketua suku. Dulu kan zaman Rasul suku-sukuan tuh. Masing-masing suku punya kepala sukunya. Dan salah satu syarat menjadi kepala suku adalah ahli ngomong, ahli bicara, ahli negosiasi, ahli berargumentasi. Berarti orator dong, orator. Tapi Allah mengatakan apa? Bisu. Kenapa? Hatinya yang bisu. Pak jelas? Sebenarnya yang mau melihat itu bukan mata. Yang mau melihat, sebenarnya yang mau mendengarkan ceramah itu bukan telinga, bukan. Yang mau dengarkan ceramah apa? Hati. Sebenarnya yang mau dengarkan musik itu bukan telinga, bukan. Yang mau mendengarkan musik adalah hati. Sama persis. Yang mau ke tempat maksiat itu sebenarnya bukan kaki, hati yang mau ke tempat maksiat. Namun dia perintahkan kaki, ayo langkah. Dialah pemimpin anggota tubuh. Kalau dia selamat, anggota tubuh yang lain selamat. Kalau dia rusak, anggota tubuh yang lain rusak. Persis seperti ini dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah tahu kita, mengerti kita, sangat mengerti kita kenapa Allah ketika berbicara tentang Al-Qur'an mengatakan obat untuk hati. Surat Yunus 57.
ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis-sudur. Hai manusia, semua kalian wahai manusia. Dalam salah satu bukunya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalimat annas mencakup manusia dan jin. Mencakup manusia dan jin. Di kalimat annas secara bahasa Arab sebenarnya mencakup manusia dan jin. Tidak hanya manusia saja. Tapi kita terjemahkan manusia karena memang kita tidak tahu alam jin. Qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan daripada Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Di dalamnya ada mau'izhah, ada tadzkir, ada ancaman, ada motivasi, ada peringatan mara bahaya, ada kabar gembira bagi yang mau ikut aturan. Itulah dia mau'izhah. Ada motivasi, ada ancaman, dan semua itu juga syifa'un lima fis sudur, sebagai obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada hati. Obat untuk hati. Maka hati yang ikut Al-Quran, ikut mau'idah yang datang dari Allah melalui Al-Quran, maka hatinya apa? Selamat. Hati yang selamat ini, yang nanti di akhirat, kunci keselamatan akhirat. Kunci keselamatan apa? Akhirat. Hati yang selamat.

Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat kepada tubuh kalian. Allah enggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah hanya melihat kepada hati kalian, wa a'malikum. Allah melihat amal kalian. Hati dulu disebut baru amal. Allah lihat itu. Allah memperhatikan hati kalian, Allah memperhatikan amal kalian. Kenapa disebut hati dulu baru amal? Karena hatilah pemimpin, pemimpin amal. Namun Allah lihat dua-duanya. Hatinya bagaimana, amalnya bagaimana. Kenapa? Karena amalan adalah buah daripada hati. Sehingga amalan itu cerminan hati. Kenapa? Karena efek daripada hati itu mengalir di amalan. Yang tadi, soleh dan toleh tadi, taat dan maksiat tadi, kalau hatinya maksiat, mengalir maksiat di anggota badannya, terlihat maksiat di anggota badannya. Kalau kesolehan di hatinya, mengalir kesolehan di anggota badannya, maka terlihat anggota badannya melakukan kesolehan. Maka Allah melihat hati dan amal. Nah, amalan cerminan hati. Walau garis bawahi, kita tidak boleh menebak isi hati dari amal. Tidak boleh menebak isi hati. Cukup kita menilai amal yang kita lihat. Tidak boleh kita menilai hati. Tidak boleh. Walau tetap kita mengatakan amalan itu cerminan hati. Tetap, kaidahnya tetap. Itu kaidah ilmiah. Namun dalam praktek amalan individu, kita tidak boleh melihat amal seorang lalu mengatakan ini orang pasti orang bejat ini. Hatinya pasti. Lalu kita bicara hati. Gak boleh. Kalau konsep ilmunya begitu. Amalan cerminan dari hati. Karena gak mungkin rasanya orang yang istiqomah pengajian kecuali hatinya memang ingin pengajian. Hati itu bisa memilih loh. Antum sekarang ini, dengan berbuat ibadah ini, antum telah memilih untuk meninggalkan aneka ragam maksiat. Maksiat itu lebih disukai oleh hawa nafsu. Dibanding duduk di sini dengarkan anak pengajian. Secara keinginan hawa nafsu lebih condong kepada itu daripada ke sini. Tapi, hati antum secara amal, ana lihat sekarang, telah mengalahkan keinginan syahwat itu untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Bah, lihat. Mungkin kita tidak boleh pastikan hatinya. Itu yang hadir di kajian itu hatinya pasti bersih itu. Nggak boleh. Lalu orangnya kita tunjuk. Nggak boleh. Kenapa? Karena letaknya di dalam dada. Dan Nabi SAW telah melarang Usamah bin Zaid menebak isi hati dari zahir amalan. Di konsep ilmiahnya gak bisa dipraktekkan dalam konsep individu, beda. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran ini gak sah lagi, udah gak cocok untuk zaman sekarang, dan ayat ini harusnya dihapus dari Al-Quran, cukup satu ayat, maka orang itu kafir. Bahasan ilmiah. Bahasan apa? Ilmiah. Kita akan katakan bahasan ilmiahnya demikian. Namun begitu ada orang yang berani mengatakan itu individu, dia tidak berani mengatakan kamu kafir gara-gara perkataan kamu. Tidak berani. Kenapa? Sudah hukum apa? Individu. Oke, okay. Jadi beda antara
kaidah ilmiah dengan penerapannya, tanzilnya pada orang tertentu. Usamah bin Zaid dalam peperangan sedang duel nih sama si kafir. Namanya perang. Usamah ingin bunuh dia, dia juga ingin bunuh Usamah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Usamah bin Zaid. Sama-sama ingin namanya juga perang. Allah takdirkan Usamah menang. Usamah siap untuk menebaskan pedang, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Zahir amalannya dia muslim sudah. Namun kan barusan tadi dia mau bunuh saya. Kenapa dia kalah? Siap pedang mau ditebaskan baru la ilaha illallah. Berarti takut pedang doang. Bukan niatnya tulus ikhlas untuk mengucapkan la ilaha illallah. Zahirnya begitu. Tadi barusan beberapa menit yang lalu dia membunuh saya. Dia berperang di barisan kafir. Dan dia duel sama saya. Allah takdirkan saja dalam bahasa kita kebetulan. Padahal di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan ya. Dalam bahasa kita sebut kebetulan. Namun di dunia ini gak ada yang kebetulan. Gak ada yang namanya kebetulan. Semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bahasa ada kalimat kebetulan. Kalau kita ucapkan kebetulan namun maknanya benar di hati kita, insya Allah tidak apa-apa. Kebetulan bukan dia yang menang, Usamah yang menang. Jika ketika Usamah mau menebaskan pedang, dia ucapkan la ilaha illallah. Namun Usamah menebak isi hatinya enggak ikhlas, hanya takut pedang, pedang tetap ditebaskan sehingga orang itu tewas. Namun Usamah hatinya berkata-kata. Dan orang yang jujur di dalam ingin berbuat baik tidak malu untuk bertanya untuk tahu apa sebenarnya kondisi yang seperti ini. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW menyampaikan apa yang tadi terasa di hatinya bahwa orang ini begini, begini, begini, begini. Rasul marah. Marah besar. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh juga? Padahal dia sudah ngomong la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha, kenapa dibunuh juga? Ini menunjukkan bahwa jihad bukan untuk pergi membunuh loh. Jihad untuk menegakkan la ilaha. Mereka enggak tahu. Sehingga mereka mengatakan jihad itu untuk pergi membunuh orang. Jihad itu untuk menegakkan la ilaha illallah yang ditegakkan oleh mereka. Kalau mereka tidak menegakkan, kalau mereka tidak berhenti untuk menghancurkan la ilaha illallah itu enggak perlu perang. Enggak perlu jihad. Jihad pedang yang jihad itu pilihan terakhir. Bukan, tapi kalau Anda bela kufur, Anda lawan la ilaha illallah dan tidak ada cara untuk menghilangkan kufur yang Anda tegakkan lawan daripada la ilallah kecuali harus dengan perang, ya itu pilihan terakhir. Namun kita ingin di dalam hadis ini Rasulullah SAW marah besar kepada Usamah bin Zaid dengan mengatakan, kenapa kamu bunuh juga setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Penampilan zahirnya memang enggak ikhlas, enggak tulus, hanya takut ditebas aja kan. Dan itu dijadikan oleh Usamah alasan, ya Rasulullah, innama qalahu tiqa'a. Ya Rasulullah, dia ngomong la ilallah itu kan cuma tameng saja ya Rasulullah. Buktinya beberapa saat yang lalu dia ingin bunuh saya. Dan Nabi, hal syakok taqalbah. Kamu bisa belah dadanya, tahu isi hatinya. Ada taquli la ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah. Apa yang kamu bisa sebut nanti alasanmu ketika la ilaha illallah datang di akhirat nanti? Hujah kepada dirimu, dia telah ucapkan la ilallah, kamu bunuh juga. Kamu jawab apa nanti di hadapan Allah? Ini pelajaran
tegas dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh nebak isi hati orang. Walaupun secara ilmiah amalan adalah cerminan, bedakan antara bahasan ilmiah dengan menghukum individu. Menghukum individu urusan hati, urusan dengan Allah. Di sini juga antum tahu apa makna ada orang yang kita anggap ahli surga ternyata ahli neraka. Ada orang yang kita anggap ahli neraka ternyata ahli surga. Ada atau tidak? Kenapa kita tidak tahu isi hati? Yang tahu isi hati Allah. Memang sekarang kita lihat dia pelaku maksiat, namun Allah tahu siapa dia. Sehingga Allah berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya taubat, atau Allah berikan kepadanya ampunan di hari akhirat, sehingga dosa-dosanya dihapus oleh Allah atas ibadah luar biasa yang dia kerjakan yang mengalahkan banyak orang. Kalau sebaliknya, terlihat ahli ibadah, namun ternyata menyimpan maksiat yang dimurkai Allah, kita tidak tahu. Maka, menebak isi hati tidak boleh. Walau kalimat ilmiahnya, amalan cerminan hati. Maka, hatilah bahasa ana begini. Semoga antum mengerti apa yang ana maksud dan tidak salah. Saya yang sebenarnya, ya hati saya itu. Itulah saya yang sebenarnya. Siapa saya, ya hati saya itu. Gua pahami dengan baik apa yang ana maksud. Ini hanyalah alat hati saya untuk memberi, mengambil, menulis, memukul, mengambil Al-Quran, membolak-balik Al-Quran. Nanti mencari materi-materi ibadah. Atau sebaliknya, ini hanyalah alat dari hati saya, yang dia adalah saya yang sesungguhnya, untuk memenuhi keinginan saya yang sesungguhnya.

0: nikmati tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ketaatan, tempat-tempat takwa, tempat-tempat saleh, aktivitas saleh, kegiatan yang saleh. Dia ingin menikmati keindahan duduk dalam kesolehan itu, maka dia suruh kaki sebagai alat, hantarkan saya ke tempat itu. Ya atau tidak? Oke. Berarti saya yang sesungguhnya bukanlah kaki, bukanlah tangan, bukanlah mata, bukanlah telinga, bukanlah lidah. Saya yang sesungguhnya bukan itu. Saya yang sesungguhnya adalah hati. Itu dia ayat ini. Itu dia ayat ini. Hatimu adalah engkau yang sesungguhnya. Maka ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran diturunkan untuk engkau yang sesungguhnya, hati itu. Ifa'un lima fis sudur, untuk obat untuk dirimu yang sakit. Dirimu yang sedang sakit itu. Ustaz, saya enggak sakit, Ustaz. Ini otot saya, Masya Allah, nih. Barbel sekian puluh kilo saya bisa angkat. Bukan itu. Maka penyakit-penyakit hati, penyakit yang paling tinggi bernama kufur, syirik, terus maksiat-maksiat besar-besar lainnya, terus dosa-dosa kecil, itu semua penyakit. Kalau penyakit tubuh yang paling besar bernama racun, yang kalau dimakan bisa tewas, nah, itu dia kufur tuh. Terus minuman-minuman yang akan berbahaya untuk tubuh, kalau diminum sekarang, satu hari besok berikutnya Anda mencret-mencret, Anda bisa langsung opname walau tidak mati. Terus ke bawahnya sampai kepada makanan-makanan yang akan merusak kesehatan ikil dan yang lain dan kawan-kawannya. Merusak kan? Hal yang sama yang tadi. Kufur, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, yang makruh-makruh. Di dalam surganya. Ya, bagaimana ia kumpulkan jasad kita sekarang di dalam rumahnya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari adab di neraka. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM. Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya, yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebenarnya mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu, karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dari ini prakteknya seperti ini, sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Maka ana haditha yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka haditha yuftara, kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi, yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibn Kathir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kita mulai. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman tasin mim. Dan ini disebut dalam oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih Allah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya, to, sin, mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To, sin, mim. Alif, lam, mim. Jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam, ya. Oleh katanya, ada yang bilang, ada yang seorang yang salah baca, dia baca alif, lam, ro, ha, mim, nun. Padahal Ar-Rahman. Dibaca apa? Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Padahal Ar-Rahman. Jadi, kalau Ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif, lam, mim, ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif, lam, ro, alif, lam, mim, ro, toha, ha, mim, ya, yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab, yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, wa la takhutuhu bi yaminik, idzal lartabal mubtilun. Kau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat, ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran, ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi, dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci, sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel, namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail, perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Firaun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir ya syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut ya yang diperbudak oleh Firaun, dipekerjakan oleh Firaun. "Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum." Firaun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya? Kapling oleh Firaun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Firaun.

percaya sama dukun ya. Ngaku Tuhan percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya. Maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh, sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin, dan kami menjadikan mereka lah pewaris, ya, bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka, ya, tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk, ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan? Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap, ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah, ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun, ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, dish, tewas, bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung siap yang bermaksiat, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi." Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel.

Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan, sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar, sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardi'i, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka lempar, letakkanlah di sungai, di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan balikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, wallahu a'lam bishawab, langsung. Jadi langsung apa, dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabi, ya, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak, ya, dan ada yang ternyata buta, ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dijalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan apa namanya tanpa sengaja, tidak, Allah yang sengajakan bahwasanya, ya, tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam. Kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa.
Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Jadi ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walad, ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak yang akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya, ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istri bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente, ya. Tapi para hadirin mati subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikir anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang, ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada
anak yang lahir, akan dibunuh dua-duanya. Ini diambang bahaya.

Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Baik. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya dari Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah apa telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yashurun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, "Wa haramna 'alaihil maradhi amin qabl." Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istri Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang enggak mau. Ibu datang lagi enggak mau. Ini gimana ini anak gini? Enggak ada yang mau setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyetain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak, Allah bikin mereka cari dulu apa namanya wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan." Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'adallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya apa? Ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa, yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji, luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya, karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya, jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut. Tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Tapi akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Firaun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Firaun. Dikenal apa? Musa bin Firaun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa?

makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati, ya, oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, kunna Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama, ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa, ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan, ya, ganjaran kepada orang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kibt, dari Akbat, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Tidak ada orang yang hadir ketika itu. Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong, "Wahai Musa, agisni, tolong saya." Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli." Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbat, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model, ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir Al-Musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang. Namun dia minta diamankan, tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya, upeti, untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad, kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatal mu'ahadan
lam yara ra'iyatul jannah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya tatkala perjanjian Hudaibiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaibiyah dikatakan oleh Allah Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaibiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1.5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi, baik Musa tidak sengaja. Namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun kata Allah faghfarullah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepada aku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nah, Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala dia pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong teriak-teriak lagi, minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah
penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahuma. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali, pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama qatalta nafsan bil ams, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin, adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa antakuna jabbaran fil ard, sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu antakuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin, keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa rajulun min aqsal Madinah, ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin, datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia, yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tujukan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Maka Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tujukan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbina jini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan, karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan, orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan, kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa
persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti, ya. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik, ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Siapa yang tidak takut sama macan dan singa? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, takut seperti ini wajar. Seorang ketakutan wajar. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a Madian, wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang mengambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa AS pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan. Ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat, datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa bu? Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan, nggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut.
sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya, harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya, tapi masih bisa kuat, yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon, bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Enggak ada, ini Nabi, orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukan kata surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian fastata'ama ahlaha fa'abau ayyudhayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah, sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini Nabi, bukan ustaz aja, ini Nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang. Ya, sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepada aku. Jadi ini doanya minta makan. Makanya para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi ketika Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah, aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka itu ketika berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh karena tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah, saya begini, begini, begini, dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, sudah ini, sudah kerja, tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, minta kepada, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena para hadirin majelis subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah, malu sama orang? Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta." Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka.
Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Wa ma bikum nikmatin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah, maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah, jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain, tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu, ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh, malu ya. Malu itu baik mengantarkan dia mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul tiba-tiba dia datang, "Hei, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan kalau lagi nador harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nador cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nador perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya." Dalam kondisi malu, qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, "La takhaf, jangan kau takut, najauta minal qaumiz zalimin." Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini banyak di tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaumi Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaumu Lut minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi apa? Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian, Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa?
beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman, ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Fir'aun. Jadi Fir'aun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya. Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat, batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau, suruh di belakang. Nah, ini Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan dibilang belok kanan, belok kiri hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan belok kiri enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana Mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri enggak apa. Jadi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirat subhanahu wa taala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah, dia mengharap upah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela, tetapi tatkala dia bekerja bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para dai, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa pemberian tersebut, tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh dua ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indi. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaika. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya.
yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu a'lam naqulu wakilan Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki ya menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa muridnya yang miskin ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya ya. Kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama ya, akhirnya saya mau ya. Saya kasih mahar ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 40 ribu, saya masih ingat saya utang 70 ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang udah, Firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu, saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4 ya. Alhamdulillah udah ya, Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh ya, dia sudah berusaha, nikahkan ya. Ingat hadis Nabi SAW, ya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridho akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah ya. Nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik ya. Adik dari kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik, karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pertama mengatakan kalau menikahkan yang lebih muda
ada masalah tertentu tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah yang muda belakangan, enggak. Ya kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu kamu kakaknya aja. Ya saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini. Enggak benar seperti ini. Ini terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur ya. Ya mau diatur kemudian di rubah sinyalnya ke situ ya belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah.

Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi naro. Tiba-tiba tatkala melewati Bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi Bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. "La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun." Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. "La'allakum tastalun," semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin." Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah ya, dari arah pohon ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. "Wa an alqi asa," dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha ya tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. "Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa." Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, "Sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu.
Innaka bil wadil muqaddasi tua. Sungguhnya engkau sedang berada

0: di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap satu paket yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka, ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengampuni beliau. Ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak. Ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah. Kemudian, ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Quran ini bukan dari Jibril, tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Qur'an ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Qur'an cari maksud-maksudnya, jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Qur'an, kata mereka? Al-Qur'an itu ada maksud-maksud yang enggak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan kesamaan maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka, kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surat Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, qala hiya asaya. Jawaban pertama, oh ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, atawakkau 'alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa husybila biha 'ala ghanami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. Wa li fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, assalamualaikum, itu masih muda ya, kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh, nggak, kambingnya ketinggalan. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa, pakai tongkat ya. Orang pada hari ini subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa jelaskan. Dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukaddimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget. Karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, wahai Musa lemparkan yang ada di tangan kananmu, kaget dia, lempar. Tapi dia kasih mukaddimah dulu. Itu apa Nabi Musa? Oh ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini. Oleh karena sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukaddimah, jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukaddimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran dan datang, sungguhnya kita akan meninggal dunia. Dia lagi makan. Terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, kayak halo, gimana kabarnya, masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng, pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau ya, agak nyambung ya. Oleh karenanya ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah dengan mukaddimah, gak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukaddimah. Kalau Allah memberikan mukaddimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karena Allah kasih mukaddimah, Allah tanya apa itu di tangan kananmu. Nabi Musa dengan semangat cerita, ini adalah tongkatku. Dan bahkan kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia kok bisa unsur ini jadi? Dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman tatkala ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Jadi di sana dia cerita semua sana sini. Kenapa dia suka makan sana sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar, untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini, kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya, taring gelorong, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini,
1: Wa an alqi asaq, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun.
0: Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? Berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran.
1: Walla mudibiran walam yu'aqqib.
0: Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular?
1: Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak.
0: Walla mudibiran langsung balik gini. Enggak noleh-noleh
1: lagi belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending.
0: Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf," wahai Musa, balik, jangan takut.
1: "Innaka minal aminin," sungguhnya kau orang yang aman.
0: Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'idu hasiratahal ula," ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut, akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani ya. Maka Allah mengatakan sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau, jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu, belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa, ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasiqin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi, kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut.
1: Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun.
0: Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Firaun. Sekarang malah suruh nemui Firaun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. "Inni qataltu minhum nafsan." Saya pernah bunuh orang, ya Allah. "Wa akhafu an yaqtulun." Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yaridu an yusaddiquni." Ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayyukadzibun." Aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika." Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man wa man tabakum al-ghalibun." Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya. Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi nabi. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surat Toha, Nabi Musa berdoa, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau dada sudah lapang, maka santai, meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang, semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa, istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa, Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tampak jengkel. Ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang, malah cabut apa? Jenggot Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa. Kata istrinya, jangan. Dia tidak paham. Dia cuma anak kecil, enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan. Akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api kemudian masukkan ke mulutnya? Kalau dia panas malah dia pasti lempar lah. Masa dia ambil kemudian masukkan ke dalam mulutnya? Anak kecil bagaimanapun dia punya insting, ya, kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya, masa dia ambil kemudian masukkan ke mulutnya? Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Firaun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa sekarang mengatakan, ya Allah, biarin saja Harun yang ngomong, bukan saya. Kenapa? Dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan huwa afsahu minni lisan, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanya sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Firaun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Firaun di zaman tersebut. Jadi Firaun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Firaun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Firaun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Firaun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Firaun hanyalah dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Firaun. Dan Firaun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa yang bawa Al-Qur'an bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Firaun, dan Firaun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Firaun di sekeliling Firaun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Firaun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Firaun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Firaun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Firaun berkata, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Firaun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Firaun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Firaun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Firaun. Apa kata Firaun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami? Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Firaun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sini, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Fir'aun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya, bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan, kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya, kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang, ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun? Karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak. Sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut, kemudian terhanyutkan di Sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Fir'aun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan, saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Jadi ingin ngejek itu, Musa ngomong apa itu, ngelindur, ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa. Agar orang-orang berpikir. Seandainya Fir'aun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Fir'aun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah, ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok, sudah jauh mana singa. Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sahabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang mengkal. Tapi tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu, dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun, sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun, Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la ini takhota ilahan goiri, la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang, Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang, Fir'aun sudah emosi, dan dia mengatakan, la ini takhota ilahan goiri, la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang, Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa, dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihi salam, dari Musa bilang, "Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin?" Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti punya mukjizat. Musa Firaun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. "Qala fati bihi in kunta minas shadiqin." Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. "Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin." Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu mimman ja'a bil huda min 'indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu akibatud da, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya, atau ya kalau enggak salah Ibnu Katsir, Fir'aun wara', ya, dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li yahaman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Firaun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas, ya, sungguhnya aku menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum. Jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku, tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah, akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka jahanam gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan para penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam. Besok, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur, lau kashafahu la ahraqat subhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya, Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ila al-jabali fa anistaqarra makanahu fasawfa tarani, lihatlah ke gunung, jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala cahaya Allah turun maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqan, Musa langsung meninggal tatkala itu atau pingsan, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat roh kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari sih tidak bisa kita lihat. Ya. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surganya masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa, ya. Ya, asyku ilaika dhafi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku, ya. Ya, kita keluhkan, jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, Anda berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya langsung?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun?
0: Umur Nabi Musa berapa puluh?
2: Tahun. Tahun.
0: Jawabannya juga singkat. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah rasul-rasul Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa, kau bukankah dulu pernah jadi anak kami, pernah tinggal di mana? Ya, itu Firaun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Firaun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan waj'alni min warathati jannatin na'im, ya Rabbi, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Qur'an dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amali. Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, innila uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzubihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'adz. Tidak pandai ngomong seperti doamu wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dijauhkan dari neraka Jahannam. Jadi tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

0: Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi? Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya. Ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela. Ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, ya, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi, Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain? Mati di tangan apa? Orang kafir. Orang dia tadinya ingin bela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya, bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya, padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya, nasihati, ngomong baik-baik ya, nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung? Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz,
0: ya.
1: Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kejahatannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa ataukah mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Qur'an dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwai mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini. Jengkel itu kurang ajar nanti. Begitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, ditutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus-menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia, yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu kita pernah baca tentang kita bahas tentang sejarah Bani Israel, Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam, ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang, dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan dia. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya dabatul arab tak kulu min sya'atahu, itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas. Jangan terbetik waliyadzubillah. Itu dari syaitan, ya. Kalau kita dapati jangankan nabi, ustaz-ustaz aja sebagian ustaz rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi, ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat, ya. Sahabat yang lihat nabi muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya luar, semangatnya luar biasa, apalagi para nabi. Wallahu alam bisawab.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaqul

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

أشهد أن لا

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.
4: Ya

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan. Terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

rasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar.

0: konsultasisyariah.com. Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil, dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waja'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa tadi adalah merupakan salah satu bacaan zikir pagi yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tadi sangat cocok untuk dibaca memang setiap paginya. Dan begitulah setiap perkataan yang muncul dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa selalu selaras dengan kehidupan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia mengarungi kehidupan di dunia. Coba perhatikan doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang akan bisa beramal. Dan ini poin penting. Saya lihat di ibu kota ini, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya dikaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Dan itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tersebarnya majlis-majlis ta'lim. Akan tetapi menuntut ilmu hanyalah sebuah langkah pertama untuk menuju jalan yang lurus. Setelah menuntut ilmu, dibutuhkan mengamalkan ilmu tersebut. Dan salah satu tanda ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, bahwa salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal pada orang yang berilmu tersebut. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya dia amalkan pada hal apa. Makanya al-ilmu wal-amalu mutalaziman la yanfakku ahaduhuma anil akhar. Ilmu dan amal, dua hal yang saling berkaitan, yang tidak boleh salah satunya terlepas dari yang lainnya. Jika orang berilmu tanpa beramal, maka dia akan mendapatkan cap dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Jika beramal tanpa ilmu, dia akan mendapatkan cap dari Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dallun, orang-orang yang sesat. Makanya doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di awal pagi sebelum mengerjakan aktivitas apapun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal. Berapa banyak orang mengikuti kajian, berapa banyak orang mengikuti daurah-daurah ilmiah syar'iyah, khatam kitab ini, khatam kitab ini. Tetapi yang dibutuhkan adalah al-ilmu wal-amal. Ilmu dan amal. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun atau ta'malun. Ta'lamun atau ta'malun. Mim dulu atau lam dulu? Ya. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan atas apa yang telah kalian amalkan. Meskipun surga bukan berteran dari amal, tetapi amal adalah salah satu sebab yang dengannya Allah merahmati hamba tersebut sehingga seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, doa tersebut sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal, yang mendatangkan khosyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa-siksanya, yang mendatangkan rogbah, yang mendatangkan harap, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunannya dan rahmatnya. Itu ilmu yang bermanfaat, dan itu awal mula permintaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di setiap harinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rizki yang bermanfaat, yang baik, rizki yang halal. Karena bagaimanapun seorang manusia hidup, dia membutuhkan rizki. Dia butuh untuk makan, minum, menafkahi anak dan istri. Maka dia butuh rizki, tetapi bukan sekedar rizki. Rizqan tayyiban, rizki yang baik. Dan rizki yang baik dibagi menjadi dua. Yang pertama, dihasilkan dari cara yang baik. Rizki yang baik adalah dihasilkan dari cara yang baik. Yang kedua, rizki yang baik tersebut adalah makanan-makanan yang halal dan segala macam perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia. Dan manusia sangat membutuhkan itu. Kemudian hal yang ketiga yang didoakan oleh Rasulullah SAW, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. 1x24 jam setiap harinya manusia seperti itu. Matahari terbit tenggelam, terbit tenggelam. Semua manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang memelihara kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini dibutuhkan yang ketiga, yaitu amalan mutaqabbala. Dan ingat, ketika seorang beramal, konsep beramal dalam Islam bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi ukuran bagi seorang muslim, terutama yang sudah menuntut ilmu. Yang ahli sholat banyak, yang ahli masjid banyak, yang ahli baca Al-Quran banyak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak semua yang beramal diterima. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna rajula layusalli, sesungguhnya seseorang sholat, wala yahsulu lahu min ajri illa usruha, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/10, tus'uha 1/9, thumunuha 1/8, sub'uha 1/7, sudusuha 1/6, sampai yang terakhir nisfuha, setengahnya. batasan maksimal dari sholat kita yang diterima hanya setengahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang sholat, yang paling terpenting adalah dalam pikiran dia, bagaimana sholat saya diterima. Karena sebagian orang ada punya prinsip tersendiri, yang pentingkan selesai wajibnya, sudahlah. Tidak. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu, umat Islam yang sudah meninggikan derajatnya dengan menuntut ilmu harus lebih dari itu. Yaitu bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang diterima amalannya. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada di sana amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk mengucapkan doa ini setiap pagi. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah semua keburukan tersebut bermula dari dosa dan maksiatku. Kalau kita perhatikan tema semua keburukan, keburukan yang dimaksud adalah keburukan baik dalam perihal duniawi atau perihal ukhrawi yang berkaitan dengan akidah seseorang, ibadah seseorang, atau keburukan yang berkaitan dengan diri seseorang secara pribadi, keluarganya, kemudian ekonominya. Semua keburukan berasal dari dosaku, berasal dari maksiat yang kita kerjakan. Sekarang kita ingin mendudukkan dulu apa itu maksiat. Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lisanul Arab mengatakan al-ma'siyatu atau al-isyanu khilafu ta'ah. Secara bahasa maksiat artinya kebalikan dari ketaatan. Kebalikan dari ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama besar abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau berkata, al-ma'siyatu hiya mukhalafatul amri syar'i, faman khalafa amra Allahi alladhi arsala bihi rusuluh wa anzala bihi kutubah faqad asa. Artinya maksiat adalah menyelisihi perkara syariat apapun bentuknya. Apabila itu sebuah perintah dia tinggalkan, ini namanya penyelisihan, maka itu disebut maksiat. Apabila itu sebuah larangan dia kerjakan, maka ini sebuah penyelisihan, maka itu disebut maksiat. Maka kata beliau, barang siapa yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada rasul-rasul yang diutusnya, atau yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan, maka orang tersebut disebut dengan maksiat. Dalam perkataan beliau yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-ma'asi hiya ta'kul tarkul ma'murat wa fi'lul mahdhurat. Perhatikan, maksiat adalah, kenapa saya ingin mendefinisikan ini? Karena sebagian orang merasa nyaman dengan maksiat. Salah satu sebabnya ternyata dia tidak paham apa itu batasan maksiat. Dia anggap bahwasanya hal itu biasa dikerjakan oleh seorang manusia. Dia anggap bahwasanya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu dianggap biasa. Padahal di sana ada semacam larangan yang dia langgar. Makanya kita ingin mendudukkan dulu maksiat. Apa definisi maksiat sehingga seseorang akan paham dengan definisi tersebut sehingga dia menjauhi maksiat tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, Beliau mengatakan, al-ma'asi hiya tarkul ma'murat wa fi'lul mahdhurat. Maksiat adalah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan dan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Ini maksiat. Beliau mengatakan au tarku ma aujaba wa faru wa furidha min kitabihi au ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau meninggalkan apa yang diwajibkan dan difardukan dari kitabnya atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wartikabu ma nahallahu anhu au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, atau mengerjakan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan yang lahir ataupun yang batin. Itulah definisi maksiat. Mudah-mudahan setelah ini kita paham apa itu maksiat, sehingga kita bisa, kalau dia perintah, jika ditinggalkan berarti itu maksiat. Kalau dia larangan, jika dilanggar berarti itu adalah maksiat. Apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ditinggalkan maka itu kategori maksiat. Contoh, ingin contoh? Makhluk pertama kali yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Iblis. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikatnya, dan di situ ada iblis, sujudlah kalian seluruhnya, maka seluruh malaikat pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia menyombongkan diri, akhirnya dia termasuk orang-orang yang kafir. Bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan dan kita kaitkan dengan definisi tadi, kita bisa ambil bahwasanya iblis bermaksiat dari sisi apa? Hah? Meninggalkan perintah. Bisa dipahami sekarang? Itu maksiat, meninggalkan perintah. Unsur pertama dari maksiat adalah meninggalkan perintah. Unsur kedua dari maksiat adalah mengerjakan larangan. Dan itu yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Yahudi dilarang untuk, kaum Yahudi dilarang untuk mengambil ikan ataupun memancing ikan pada hari Sabtu. Dia kerjakan memancing ikan pada hari Jumat, kemudian dia ambil pada hari Ahad. Sama, tidak ada bedanya. Ya. Kaum Nasrani, mereka dilarang untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi juga ada malaikat Ruhul Kudus yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maksiat. Dari sisi apa? Mengerjakan larangan. Sudah bisa dipahami sekarang maksiat? Apapun perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW, jika ditinggalkan maka itu berarti maksiat. Apapun larangan Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, jika dikerjakan, jika dilakukan, jika dilanggar, maka itu adalah maksiat. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan beberapa penemuan tentang maksiat. Beberapa penemuan tentang maksiat. Pertama, ketahuilah maksiat, satu maksiat yang dikerjakan oleh manusia akan mengajak teman-temannya yang lain. Satu maksiat Anda kerjakan, maksiat yang lain menunggu untuk dikerjakan oleh Anda. Coba perhatikan perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Al-Mafsal fi Fiqh Ad-Da'wah ila Allah. Beliau mengatakan, kana Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yaqul, sering senantiasa Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Subhanallah. Jika kamu melihat seorang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa ketaatan tersebut akan mendatangkan saudara-saudara lainnya. Artinya mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Nanti saya akan contohkan. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Dan jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut mempunyai, mengajak saudara-saudaranya yang lain. Mengajak saudara-saudaranya yang lain. Kita ingin contohkan, satu ketaatan akan mengajak kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Contoh, orang yang menuntut ilmu syar'i seperti bapak, ibu, saudari-saudari sekalian. Menuntut ilmu syar'i sebuah ketaatan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Laisa syai'un." Tidak ada sesuatu ahabbu ilayya ba'da al-fariidhati min talabil ilm. Yang lebih aku cintai setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un a'zamu talabul ilmi la ya'diluhu syai'in shahhatin niyyah." Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandingi amalannya jika niatnya benar. Nah, sekarang menuntut ilmu yang bapak, ibu, saudara-saudari kerjakan sekarang, hadir setiap Sabtu di majelis ini, berganti-gantian ustaz yang mengisi di sini. Apa ketaatan-ketaatan yang bapak dapatkan? Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, duduk di masjid. Duduk di masjid, Pak. Bukan sembarangan duduk. Duduk yang sekali orang duduk akan didoakan oleh malaikat, Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati si fulan. Ampuni si fulan. Terima taubat si fulan. Kemudian yang ketiga, bapak bisa menyambung tali silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung persahabatan, berteman karena Allah. Yang keempat, di dalam menuntut ilmu sendiri, bapak bisa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam menuntut ilmu, bapak bisa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an yang kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Saya ingin mengupas sedikit tentang ayat itu. Jika dibacakan kepada kalian ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah, kemudian diamlah. Dengarkanlah dan diamlah dengan seksama untuk mengambil faedah. La'allakum turhamun. Lihat kata-kata la'allakum. Jika para ulama tafsir mengatakan, jika kalimat la'alla berasal dari Allah, maka itu wajib hukumnya. Artinya apa? Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mendengarkan Al-Qur'an, kemudian dia mendengarkannya dengan seksama, diam untuk mengambil faedah dari ayat yang disebutkan tersebut, la'allakum turhamun, wajib bagi kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Indah kan menuntut ilmu? Indah. Maka wajar Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena di dalamnya ada akhwatu ta'at, ada saudari-saudari dari ketaatan-ketaatan yang didapatkan dari amalan menuntut ilmu. Ini yang disebutkan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dan seorang sahabat ketika menyebutkan sebuah perkataan yang penuh makna, itu tentunya berasal dari guru-guru mereka, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, Pak. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhwan. Dan jika kamu melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ketahuilah bahwasanya maksiat yang satu itu mempunyai saudari-saudarinya. Artinya akan mengajak kepada maksiat-maksiat yang lain. Ingin contohnya, Pak? Perhatikan. Perkataan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, nih, yang masih suka musik. Ya? Yang masih suka musik, perhatikan. Wal ma'azifu hiya khamrun nufus. Al ma'azif, alat-alat yang mengeluarkan musik, atau dikatakan oleh para ulama, al ma'azif, musik itu tersendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wal ma'azif, dan alat-alat musik, atau musik itu tersendiri, alunan musik itu tersendiri, hiya khamrun nufus, dia adalah pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayyal ku'us. Dia berbuat kepada jiwa lebih dahsyat daripada apa yang diperbuat oleh cangkir-cangkir panas dari khamr. Musik memabukkan jiwa lebih dahsyat daripada cangkir-cangkir yang berisi khamr memabukkan diri seseorang. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza sukiru bil aswat halla fihi musyrik. Jika mereka telah mabuk dengan nyanyian-nyanyian, telah mabuk dengan suara-suara alunan-alunan, maka akan masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Ini saudari pertama dari musyrik, kesyirikan. Kemudian wamalu ilal fawahish, dan mereka condong kepada perbuatan-perbuatan fahishah. Saya sering mengatakan di majelis ini, para ulama seperti Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sering mengatakan al-fahishatu idza tutlaqu tadullu 'alal jima'. Fahishah jika dikatakan, diucapkan, maka menunjukkan kepada perbuatan jima' atau perbuatan syahwat yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah mereka mabuk dengan musik tersebut, maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Ini saudari yang pertama, wa malu ilal fawahish. Kalau sudah masuk kesyirikan, ada saudari yang kedua dari musik tadi. Mereka lebih condong kepada perbuatan fahisyah. Maka tidak heran kalau seandainya ada penyanyi-penyanyi, laki-laki ataupun perempuan, ketika asik-asik musik, buka baju. Ada enggak? Ada enggak? Ada? Pernah nonton ya? Kena loh. Ya. Perhatikan, tidak heran. Buka bagian belakang, buka bagian depan, tidak heran. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari musik akan menjalar kepada maksiat-maksiat lainnya. Ilal fawahish wa ilal zulm, dan condong, lebih condong lagi kemana? Kepada perbuatan zalim. Tidak heran konser-konser musik banyak kegaduhan di dalamnya. Banyak wanita-wanita yang direnggut kesuciannya di dalam konser tersebut. Banyak perbuatan-perbuatan zalim, saling senggol sana, saling senggol sini, kezaliman. Dan kezaliman secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang lagi enak-enak tidur, kaum muslim lagi enak-enak tidur, ini konser musik yang begitu luar biasa mengganggu kakek nenek yang sedang sakit, orang sakit, bayi yang mau tidur, zalim. Makanya satu maksiat akan mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu wa yaznun. Tidak sedikit kalau sudah masuk kepada perbuatan zalim, akhirnya apa? Membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Wa yaznun, dan setelah itu yang paling terakhir, berzina dari musik tersebut. Coba lihat. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi thalathatu mawjudatun katsiran fi ahli sama'il ma'azif." Tiga hal ini, ya. Yang pertama tadi berbuat fahisyah, kemudian yang kedua membunuh, kemudian yang ketiga berzina. Yang pertama kesyirikan, berbuat membunuh, kemudian berzina. Tiga hal ini banyak terdapat pada orang-orang yang suka terhadap musik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penemuan pertama. Bahwasanya orang yang bermaksiat lambat laun dia akan ngajak kepada saudara-saudaranya yang lain. Ingin contoh yang lain, maksiat mengajak saudara-saudarinya yang lain. Saya tidak akan berbicara ketaatan, karena judul kita adalah semua keburukan bermuara dari dosa dan maksiatku. Maka saya tekankan kepada maksiat. Maksiat, contohnya yang lain, orang minum khamr. Apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an tentang minum khamr? Minum khamr bisa mendatangkan al-baghdha wasyahna, mendatangkan permusuhan, mendatangkan pertikaian, pertengkaran, perkelahian, dan itu terbukti. Orang yang minum khamr tidak lepas daripada kelahi, tidak lepas daripada membunuh. Mari kita runut biar kita lebih paham bahwasanya memang maksiat mengajak kawan-kawannya. Maka nanti kalau sudah kita paham ini pesan yang akan saya sampaikan nantinya. Kalau sudah kita pahami bahwasanya maksiat akan mengajak kawan-kawannya yang lain ke mengajak kepada maksiat-maksiat yang lain, maka janganlah seperti ini. Ini pesannya nanti terakhir. Contoh minum khamr. Minum khamr, habis minum khamr ngapain? Hah? Mabuk. Hilang akal. Yang kedua ngapain? Saling jotos-jotosan, saling senggol-senggolan. Ya, kemudian memukul orang, tidak sedikit membunuh orang. Setelah membunuh orang, pergi keluar dari tempat minum khamar tersebut, pulang ke rumahnya, melihat ibunya di tengah rumah lagi dalam keadaan tidur atau ibunya dalam kamar, dia mabuk, hilang akalnya. Apa yang dilakukan pada ibunya? Menyetubuhi ibunya, na'udzubillah. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Karena dia baru sadar menyetubuhi ibunya, dia takut, dia bunuh ibunya. Setelah dia bunuh ibunya, dia bingung, dia kacau, kalap, tidak bisa berpikir. Apa yang terakhir? Bunuh diri. Selesai, Pak. Terkumpul semua dosa besar. Subhanallah. Al-ma'siyatu fa'lam annal ma'siyata laha indahu akhawat. Ketahuilah bahwasanya maksiat mempunyai kawan-kawannya yang lain. Maka ini pesannya, jangan pernah bermaksiat walau sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan maksiat walau sekecil apapun. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali orang bermaksiat, maka akan mengajak kawan-kawannya yang lain. Jangan pernah bermaksiat walau sekecil apapun, usahakan. Kemudian penemuan yang kedua tentang maksiat. Ketahuilah, sekali maksiat akan menjadikan kita kecanduan terhadap maksiat tersebut. Maksiat akan menjadikan kita kecanduan terhadap maksiat tersebut. Saya ingin bertanya, ada yang pernah dalam hidupnya pertama kali dia meninggalkan sholat, dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat selalu pada waktunya meskipun kadang Senin Kemis, ya sholatnya kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, tapi untuk perkara sholat maka no way dia meninggalkan sholat. Dia paham benar bahwasanya sholat adalah salah satu inti ajaran Islam. Tetapi pada suatu waktu dia meninggalkan sholat dan dia kalah dengan bisikan syaitan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Yang terjadi adalah mungkin pertama kali dia akan merasa berat dengan meninggalkan sholat tersebut, malu terhadap Allah, merasakan dosa besar. Tapi kemudian kali yang kedua ketika dia meninggalkan sholat, perasaan tersebut melemah. Perasaan merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala melemah. Perasaan berat melakukan dosa tersebut melemah. Akhirnya semakin lemah, semakin dia meninggalkan sholat semakin lemah. Akhirnya menjadi kebiasaan. Apa penyebabnya ini? Kenapa orang satu kali maksiat, kemudian dia akan bermaksiat yang kedua, bermaksiat yang ketiga? Kenapa orang maksiat tersebut menjadikan dia kecanduan dengan maksiatnya? Salah satu sebabnya adalah di dunia tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Bapak yang pegawai-pegawai, kemudian pekerja-pekerja di pabrik-pabrik, kan ada waktu kerja. Terlambat akan ditanya oleh atasan, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Pak terlambat? Kenapa Bu terlambat? Akan dimintai pertanggungjawaban. Besok harinya dia benar hati-hati, jangan sampai pernah terlambat lagi, jangan sampai pernah dipermalukan lagi. Dan itu untuk maksiat di dunia tidak ada. Tidak ada hitung-hitungan tentang maksiat di dunia. Ini yang menjadikan manusia kecanduan terhadap maksiat. Maka satu kali orang bermaksiat, kemudian akan diikuti dengan maksiat yang lain. Oh, ternyata ninggalin sholat gak ada apa-apanya tuh. Kayaknya biasa-biasa aja, awal-awal aja saya agak berat gitu. Tapi kok biasa-biasa aja? Subhanallah. Kenapa? Dan ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, "Innal yawma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal." Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seseorang kadang merasa nyaman dengan maksiatnya. Oh, mana buktinya? Gak ada maksiat memberikan dampak yang negatif kepada diri saya. Saya enjoy-enjoy aja. Bahkan tambah maksiat, tambah rezeki nambah. Betul gak? Sebagian orang kadang-kadang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ninggalin sholat, kok bonus dari perusahaan semakin besar nih. Nominal rekening semakin membengkak. Padahal saya lagi maksiat. Maka ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang dari perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, padahal dia sedang maksiat, ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Apa arti istidraj? Penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kita sering bertanya. Saya sering ditanya oleh adik saya, "Kak, kenapa sih? Kita ini kan umat Islam. Kita ini beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, kita taat kepada Allah. Tapi kok tingkat ekonomi kita ini menengah ke bawah. Kadang-kadang nyungsep gak? Itu tetangga. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, ahli maksiat, bahkan kafir. Rumahnya tingkat 5. Mobilnya Mercy semua. Istrinya 4, Kak. Sedih enggak bertanya seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu? Kenapa kok kayaknya umat Islam ini kere-kere aja gitu? Padahal kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sangat gampang. Yang pertama tadi tentang istidraj. Pertanyaan seperti ini juga sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bersandar. Bersandar seperti itu, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, alasna ala haq wa hum ala batil? Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah kita beragama Islam? Kita menyembah Allah di atas kebenaran dan orang-orang kafir di atas kekeliruan, di atas kesalahan, kekafiran. Kemudian cerita itu sebenarnya timbul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang rebahan di atas tikar yang kasar, kemudian tikar tersebut dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membekas di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih yang mulia, dan punggung beliau sangat lembut. Jadi kalau ada yang kasar sangat membekas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, coba engkau berdoa kepada Allah agar umatmu ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Faris wa Rum, orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, hum aghnia wa hum la ya'budun Allah. Mereka itu orang-orang kaya dan mereka tidak menyembah Allah. Kenapa demikian? Kita yang menyembah Allah kok menengah ke bawah, kadang-kadang bahkan di bawah derajat kemiskinan. Tetapi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala diluaskan rizkinya. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan jawaban Rasulullah ini pelipur lara yang sering mengeluh seperti itu. Salat-salat enggak kaya-kaya. Ikut kajian-kajian setiap Sabtu di sleeping, enggak kaya-kaya. Aduh. Dapat gaji cuma salam tempel doang. 3 hari setelahnya ngutang. Ustadz kayaknya pengalaman banget. Iya bener. Baik, perhatikan jawaban ini yang dikatakan oleh Umar, oleh Rasulullah SAW adalah mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi orang-orang Muslim yang senantiasa istiqamah dengan imannya, senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih dalam tahap ekonomi yang rendah. Perhatikan kata beliau, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatun fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Kalau ingin segera nikmatnya di dunia, artinya apa, Pak? Di akhirat tidak ada sama sekali secuil pun nikmat. Yang ada cuma apa? Cuma siksa, siksa, siksa. Bahkan Allah mengatakan, kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, gosong, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Terus seperti itu. Tidak ada sama sekali secuil pun nikmat. Bahkan saking bosannya orang-orang kafir di neraka, mereka mengatakan kepada Malik Khazinun Nar, Malik pa malaikat neraka, ya Malik, liqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sudah matikan saja kami. Bilang kepada Rabbmu matikan saja kami. Bosan kami dapat siksa. Subhanallah. Orang disiksa sampai bosan, Pak. Kalau ingin seperti itu, silahkan kaya di dunia. Dengan kekafirannya, dengan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban tersebut mudah-mudahan pelipur lara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Artinya nanti di akhirat tidak ada lain kecuali apa, Pak? Siksa. Ingin ekonomi tinggi, kaya, gaji selangit, jabatan luar biasa, kalau seandainya lewat di depan orang, siap, Pak. Tapi masuk neraka. Ayo pilih mana? Ya. Ingin siap, Pak, tapi masuk surga katanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini belum materi ya, ini baru mukaddimah ya. Karena judul kita adalah semua keburukan bermuala dari dosa dan maksiatku. Saya ingin menyebutkan keburukan-keburukan apa dari maksiat sehingga orang menjadi takut, menjadi tertahan, menjadi benteng baginya untuk melakukan maksiat walau sekali. Tapi saya ingin menyebutkan sebuah penemuan-penemuan tentang maksiat dulu. Coba perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya katakan yang kedua penemuan tentang maksiat, sekali maksiat orang bisa kecanduan. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Jangan pernah ada yang di antara kita mengatakan, "Ah, nyoba ah minum khamr gimana sih rasanya? Ah, nyoba ah judi, nanti kan bisa bertobat." Boleh enggak gitu? Ah, nyoba ah ninggalin sholat sekali doang nanti bisa bertobat, nanti juga ditambal. Bahkan ada fatwa yang mengatakan katanya kalau ninggalin sholat bisa bersedekah, dan kalau ingin sedekah kepada kiainya yang ngasih fatwa tersebut. Aneh-aneh aja fatwanya, subhanallah, luar biasa ya. Kenapa orang tidak boleh mengatakan nyoba ah maksiat sekali aja? Apa sebabnya, Pak? Gak boleh kan? Sepakat gak boleh kan? Ada yang masih, Ustaz gak apa-apa, bisa kan, bisa istighfar. Sekali aja kan bisa istighfar. Maka kita sepakat, Bapak Ibu, Bapak di atas ini, Ibu di bawah, sepakat bahwasanya tidak boleh orang mengatakan, saya ingin maksiat sekali aja, nanti bisa beristighfar, bisa bertobat kepada Allah. Allah kan Maha Pengampun. Allah sendiri yang berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahukan kepada hambaku, wahai Nabi Ibrahim, bahwasanya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi dia lupa ayat setelahnya. Dia cuma memakai sepenggal ayatnya. Wa anna azabi huwal azabul alim. Ayat setelahnya itu, dan siksaku siksa yang sangat pedih. Ini dia lupakan. Nah, kenapa orang, ini penemuan ketiga berarti, kenapa orang tidak boleh mencoba-coba maksiat dengan dalih dia bisa bertobat? Ini penemuan yang ketiga. Kenapa orang tidak boleh bermaksiat, mencoba-coba maksiat dengan dalih saya bisa bertobat? Yang pertama, dia tidak ada jaminan umurnya panjang sehingga bisa bertobat. Mungkin ketika maksiat, ketika orang yang lagi coba-coba berzina meninggal saat itu. Dimandikan aja sulit, Pak. Dikapani apalagi. Meninggal lagi begini, susah dicabutnya. Makanya, Pak, subhanallah, Abu Daqqaq Ibnu Ali kalau tidak saya beliau namanya, disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral mauti ukrima bi tsalatsah." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertobat. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Mengingat kematianlah yang bisa menahan seseorang dari maksiat. Yang kedua, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Yang ketiga, qanaatul qalb, puas hati, tidak mudah mengeluh, tidak mudah sering-sering. Kalau ada, kalau orang kita duduk di samping orang tersebut yang ada cuma cerita sedih mulu. Ustaz saya begini, Ustaz istri saya sakit, Ustaz banyak utang, Ustaz cuma ngeluh aja kerjaannya. Nah, ini para ikhwas kan, obat itu mengingat kematian.
1: Nah, sama seperti orang tadi. Kalau seandainya ingin maksiat, ingatlah kematian. Jangan-jangan pas lagi maksiat, mati nih. Lagi main judi, mati nih jangan-jangan. Lagi mau jalan ke tempat maksiat, mati nih. Anak-anak muda yang meskipun kadang-kadang ngaji di pengajian-pengajian salaf, tapi ketika sendirian di hadapan laptopnya ada akses internet, dia buka macam-macam, ingat mati, mati nih. Lagi melihat hal-hal yang diharamkan, mati nih. Subhanallah, saya berpikir kadang-kadang kalau pas buka sesuatu yang diharamkan, mati. Ahmad Zainuddin di dalam berita nanti, Ahmad Zainuddin mati sambil melihat film yang tidak Subhanallah. Jangan di akhirat, di dunia saja sudah tercela. Ya. Ingat mati, kalau ingin maksiat, ingat mati. Jangan-jangan pas lagi maksiat, mati. Makanya kembali ke permasalahan tadi, tidak boleh seseorang mengatakan saya ingin coba maksiat nanti kan bisa bertaubat. Maka jawabannya, dia tidak bisa menjamin umurnya sampai kapan sehingga dia bisa bertaubat. Ada yang bisa menjamin dari ujung sampai ke ujung sini bahwasanya kita akan keluar nanti setelah sholat zuhur dengan sehat wal afiat, tidak ada. Bahkan ada yang bisa menjamin bahwasanya sekarang dirinya bisa bangun dengan sehat, tidak ada. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa seseorang dilarang untuk mengatakan saya ingin mencoba maksiat karena saya nanti bisa bertobat? Jawaban yang kedua adalah dia tidak bisa menjamin jika umurnya panjang dia diberikan petunjuk untuk bertobat. Kalaupun umurnya panjang, tidak bisa menjamin dirinya untuk bertobat. Jangan-jangan semakin tua semakin menjadi. Ya? Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Ada hadis yang tentang tua-tua keladi ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya semakin tua manusia, semakin dua hal dia menjadi-jadi. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yahrumu bnu Adam wa yashibbu minhu tsnatan. Bolehlah manusia tambah tua, tetapi tambah muda darinya dua hal, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta dan suka umur yang panjang. Itu lihat saja orang-orang tua, Pak. Semakin tua semakin ubanan, semakin suka harta. Semakin tua semakin ubanan, semakin peot, semakin ingin umur panjang. Makanya kalau nenek-nenek kita kalau lagi sakit, ayo cepat-cepat ke dokter. Kenapa? Semakin ingin umur panjang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kalau seandainya kita bermaksiat, mencoba-coba maksiat, kemudian kita mengatakan saya bisa bertobat nantinya, maka kita katakan yang kedua, dia, Anda tidak bisa menjamin diri Anda jika Anda umur panjang Anda diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Yang ketiga, Anda tidak bisa menjamin jika umur Anda panjang diberikan petunjuk untuk bertobat, taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjamin. Makanya tidak boleh seseorang mengatakan saya coba-coba maksiat nanti saya juga bisa bertobat. Coba-coba melakukan sihir, perdukunan, maksiat-maksiat yang luar biasa besarnya karena berbau kesyirikan dan kekafiran, nanti kan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali kan enggak apa-apa nyoba-nyoba. Masa lurus terus? Ya, belok sedikit enggak apa-apa. Nanti bisa lagi kembali ke jalan yang lurus. Maka jawabannya tiga tadi. Anda tidak bisa menjamin umur Anda sampai kapan. Yang kedua, Anda tidak bisa menjamin kalau seandainya umur Anda panjang Anda diberi petunjuk untuk bertobat. Yang ketiga, Anda tidak bisa menjamin meskipun umur Anda panjang diberikan petunjuk untuk bertobat, tapi tidak bisa menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penerimaan taubat di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat Firaun. Firaun itu beriman tidak, Pak? Hah? Beriman tidak? Beriman, Pak. Beriman dia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adraqahul gharq. Ketika Firaun benar-benar merasa dirinya sudah tenggelam, sudah tidak mungkin selamat lagi, dia mengatakan qala amantu. Dia mengatakan aku beriman. Amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Beriman tidak? Beriman.

rusak di bumi? Enggak diterima. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, bahwasanya tidak semua orang yang diberikan petunjuk untuk bertobat diterima taubatnya. Maka jangan pernah mengatakan, ah maksiat sebentar, ah jelalatan matanya kalau lagi jalan, nanti kan bisa bertobat. Astagfirullah. Kata siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu kadang membutuhkan istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfarnya orang yang cuma di lisan tetapi tidak ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ini namanya istighfarnya, taubatnya taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang tukang pendusta. Bahkan subhanallah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin bapak ibu merasakan sendiri sebagaimana yang saya rasakan. Kita tahu ini maksiat, kita beristighfar dalam lisan, tapi tetap kita masuk rasuk dengan maksiat tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Habis itu istighfarnya melemah. Astagfirullah. Melemah. Itu yang saya katakan tadi, sekali maksiat kecanduan orang. Ini saya ingat kadang-kadang trik setan itu, Pak ya. Trik setan yang sangat luar biasa itu membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contoh kami-kami yang suka ceramah di hadapan kaum muslim, yang ustadz-ustadz lain, kadang diberikan trik, sukanya nonton, tapi insya Allah saya tidak ya, sukanya nonton infotainment, gosip-gosipan, yang di dalamnya wanita, auratnya terbuka, ada musik, pokoknya seperti itu. Ketika ditanya, ustadz, kok suka nonton infotainment? Lihat, trik setan, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Dia menjawab, ustaz tersebut menjawab apa? Ya akhi, ini modal saya untuk berdakwah, biar tahu medan. Lihat triknya, seperti itu. Nah, makanya penemuan yang keempat terhadap maksiat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan penemuan yang keempat, kalau saya ingin ringkas, adalah maksiat dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika diremehkan. Maksiat kecil jika diremehkan bisa dikategorikan sebagai maksiat, sebagai dosa besar. Coba perhatikan dalam kitab Madari Juz Salikin, Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahahuna amrun yang bagi attafattunulah. Ketahuilah, di sini ada sebuah perkara yang harus dicermati. Wahwa, yaitu annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya wal khawfi wal isti'zami laha ma yulhiquha bisagair. Ketahuilah bahwa sebuah dosa besar terkadang dibarengi dengan sifat malu, rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan akan beratnya dosa tersebut, yang menjadikan perasaan-perasaan tersebut menjadikan dosa besar tadi dikategorikan oleh Allah sebagai dosa kecil bagi pelakunya. Orang kadang melakukan dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi, dia tidak ingin, tetapi dia kalah dengan setan yang mengajak dia. Dia kalah dengan bisikan yang luar biasa. Dia kalah dengan lingkungannya. Ketika sekali dia bermaksiat dosa besar tersebut, dia merasa malu kepada Allah. Malu dengan sangat malu. Merasa berat dengan dosa tersebut. Merasa sangat berat. Kemudian dia merasa bahwasanya dosa tersebut merupakan dosa yang sangat, dia merasa takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala karena melakukan dosa besar tersebut. Nah, perasaan-perasaan ini menjadikan dosa besar yang dia kerjakan dikategorikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dosa apa? Kecil. Kebalikannya kata beliau, waqat yaqtarinu bis-saghirati min qillatil haya wa adamil mubalat wa tarkil khauf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'alha fi a'la rutabiha. Perhatikan, dan kadang dosa kecil, ya, saya ingin nanya, melihat

0: perempuan tanpa penutup auratnya, apa dosanya? Dosa besar apa dosa kecil? Hah? Dosa. Apa? Dosa. Meskipun para ulama mengatakan ada, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada yang namanya dosa besar dan yang namanya dosa kecil. Nah, bukan berarti saya ingin mengecilkan sebuah dosa. Melihat perempuan yang tanpa aurat termasuk dosa yang tidak diancam dengan neraka, tidak diancam dengan siksa tertentu, tidak diancam dengan laknat, tidak diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang, iya. Dia dosa. Ya para ikhwah sekalian, tetapi ketika dosa tersebut, melihat tersebut dibarengi dengan sifat kurangnya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan dosa tersebut, tidak takut terhadap dosa tersebut, bahkan meremehkan dosa tersebut, ini bisa nantinya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa apa? Dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan dosa tersebut sebagai dosa yang tingkatan paling besar. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun marji'uhu ila ma yaqumu bil qalb." Perkara-perkara seperti ini kembalinya kepada hati. Maka ini penemuan yang keempat tentang dosa, bahwasanya dosa kecil jika dibarengi dengan sedikit rasa malu, tidak memperdulikan dosa tersebut, tidak takut siksa Allah, bisa dikategorikan sebagai dosa, dosa besar. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penemuan-penemuan tentang maksiat tersebut, maka kita ingin menyebutkan tentang semua keburukan bermuara dari dosaku. Ya. Semua keburukan bermuara dari maksiat yang aku kerjakan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang didapatkan oleh manusia ketika dia bermaksiat, yang pertama dan ini sangat utama, dan ini termasuk penemuan sebenarnya. Satu kali maksiat berarti satu kali orang di dalam hatinya rendah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasanya lebih mudah biar Bapak Ibu saudara-saudari bisa mencatatnya atau menghafalnya, kemudian bisa diamalkannya, yaitu maksiat pengaruh buruknya terhadap diri kita adalah mengurangi pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, amalan mengagungkan Allah ini amalan yang sangat luar biasa. Anda ingin tidak terkena penyakit dosa terbesar sepanjang sejarah manusia, amalkan amalan mengagungkan Allah. Apa dosa terbesar sepanjang sejarah manusia? Dosa kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zham?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dosa apa yang terbesar?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kamu menjadikan sekutu untuk Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Dosa besar, dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabairi al-isyraku billah." Dosa terbesar dari dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda ingin tidak terkena dosa ini, dosa terbesar sepanjang sejarah manusia dari mulai Nabi Adam sampai sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah pada hari kiamat, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak buruknya maksiat. Maksiat tadi kita katakan buruknya adalah mengurangi pengagungan seorang hamba terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksiat salah satu pengaruh buruk, dampak buruk dari maksiat adalah mengurangi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan pengagungan terhadap Allah kita sangat butuhkan. Karena semakin orang mengagungkan Allah, semakin dia jauh dari dosa terbesar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pengamalan beliau. Di dalam hadis disebutkan idza hammahu hammun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahu hammun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan kesulitan, mendapatkan rasa gelisah, rasa resah, beliau mengatakan apa? Yaqul Allahu Akbar. Lihat pengagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sini sekali lagi, Pak. Semakin orang mengagungkan Allah, semakin dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu berarti orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi apabila orang melakukan maksiat. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa inna 'azamatallahi wa jalali fi qalbil 'abdi taqtadhi ta'zima hurumatih." Kata beliau, sesungguhnya pengagungan terhadap Allah Jalla Jalalu di dalam hati seorang hamba berkonsekuensi pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimu hurumatih tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Dan pengagungan terhadap hal-hal yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah akan menghalangi seseorang dari dosa. Intinya semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia jauh dari maksiat. Kebalikannya, semakin dia bermaksiat, semakin kurang pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang kedua. Semua keburukan berasal dari bermuara dari dosa dan maksiatku. Bahwasanya maksiat akan mendatangkan keburukan, di antaranya hilangnya rasa malu dan rasa cemburu dalam hati seorang hamba. Hilangnya rasa malu dan rasa cemburu dari hati seorang hamba. Kalau sudah hilang rasa malu, habis kebaikan, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Perhatikan. Di sini ada kaidah nanti yang sering kita dapati dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi, kalau sudah hilang rasa malu, sudah tidak ada kebaikan. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat malu al-haya'u, sifat malu la ya'ti," di sini peniadaan, tidak mendatangkan peniadaan, "illa bi khair," pengecualian, kecuali, melainkan kebaikan. Kaidahnya berbunyi, apabila ada sebuah peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan. Saya ulangi kaidahnya, silahkan dicatat. Apabila ada sebuah peniadaan diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Sama seperti firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Al-haya'u la ya'ti." Sifat malu tidak mendatangkan. Ini apa? Peniadaan? Peniadaan bukan? Peniadaan. "Illa bi khair." Ini pengecualian, melainkan kebaikan. Artinya apa? Sifat malu khusus, hanya, tidak ada lain kecuali mendatangkan kebaikan.
1: Dalam bahasa lain, tidak ada yang dihasilkan dari malu kecuali kebaikan. Tidak ada hasil dari sifat malu seseorang kecuali kebaikan. Kebaikan apapun di dunia ataupun di akhirat.
0: Nah, orang yang bermaksiat kurang rasa malunya. Berarti kalau kurang rasa malunya, kurang kebaikan yang dia dapatkan. Contoh dari kaidah tadi juga, peniadaan yang diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Contoh kalimat tauhid yang kita baca, yang kita bersyahadat dengannya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersyahadat bahwasanya tiada, ini peniadaan, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi. Tiada sembahan siapapun dan apapun yang berhak diibadahi. Kemudian dikecualikan, menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan. Illallah, kecuali Allah, yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang mempunyai ibadah. Sama, kebaikan, hanya kebaikan, ya, hanya sifat malu mendatangkan kebaikan. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan dari seluruh sisinya. Makanya Pak, saya menasihati kepada bapak ibu orang tua yang punya anak super malu, ya, pemalu sangat, maka piara itu, pelihara itu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, hadis riwayat Bukhari atau Muslim, antara itu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Rasulullah SAW pernah melewati seseorang dari kaum Ansar, dia menasehati saudaranya agar jangan terlalu pemalu. Kata Rasulullah SAW, "Da'hu fa innal haya'a kulluhu khair." Biarkan saudaramu itu pemalu. Sesungguhnya pemalu akan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali kita kepada dampak buruk dari maksiat adalah orang yang bermaksiat akan tidak pernah malu atau mengurangi rasa malu dia. Contoh Pak, perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, bahkan terkadang memakai celana pendek lebih pendek daripada celana SD, kadang memakai pakaian yang kata tukang jahit, "Neng, belum selesai Neng." "Gak apa-apa Bang, saya mau pakai." "Belum selesai," kata tukang jahitnya, "karena bolong-bolong di mana-mana." Ya, coba lihat rasa malunya berkurang kan, karena sifat maksiat mengurangi sifat malu. Padahal kalau kita runut sejarah, secara histori, bahwasanya Islam meninggikan kedudukan perempuan muslimah dengan cara menutup aurat mereka. Bukankah di zaman kafir Quraisy berkuasa atas Ka'bah, mereka mempunyai peraturan bahwasanya apabila ada orang yang ingin tawaf di Ka'bah harus memakai pakaian yang mereka sediakan. Dan pakaian tersebut terbatas. Apabila pakaian tersebut sudah habis, maka yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang yang ingin tawaf, baik laki-laki ataupun perempuan, harus tawaf menanggalkan pakaian dari daerahnya. Tidak boleh tawaf dengan pakaian dari daerahnya, dari luar Mekah. Otomatis tawafnya dalam keadaan telanjang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhaji, 1 tahun sebelum berhaji, beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumandangkan di tengah-tengah kota Mekah, "La yahujju ba'dal hami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan." Tidak boleh setelah tahun ini ada yang menunaikan ibadah haji seorang musyrik pun, dan tidak boleh ada orang yang tawaf setelah tahun ini dalam keadaan telanjang, karena itu kebiasaan mereka. Datanglah Islam memberikan baju kepada kaum muslimah, mengangkat derajatnya. Nah, ketika maksiat mereka tanggalkan, sudah rasa malunya hilang. Dan saya sering mengatakan, khusus ini untuk ibu-ibu saudari-saudari sekalian, dan saya berharap ustadz-ustadz di Jakarta bisa meluangkan waktunya khusus untuk perempuan muslimah, diberikan waktu khusus untuk kajian, gak ada bapak-bapak yang hadir, karena itu salah satu
1: peninggalan sahabiyat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta waktu khusus untuk menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus.
0: Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada seorang perempuan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki mengalahkanmu daripada kami. Artinya, sungguh banyak waktu laki-laki untuk menuntut ilmu kepadamu, sedangkan kami perempuan jarang. Maka khususkan, harus ada waktu khusus untuk perempuan muslimah menuntut waktunya, menuntut ilmunya, agar tidak tercipta lagi, tidak terjadi lagi aurat-aurat yang terbuka. Dan saya sering katakan di kajian-kajian, bagi wanita muslimah, sampaikan ini kepada istri-istri Anda yang belum ikut kajian, perempuan, anak-anak perempuan Anda, bagi wanita muslimah, tidak ada yang paling berharga setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Dan kesucian tersebut bisa terjaga ketika dia mempunyai rasa malu. Sedangkan rasa malu bisa terkikis dengan apa? Dengan maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut kepada dampak buruk dari maksiat yang ketiga, saya ingin membahas sedikit hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan malu. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari sabda-sabda Nabi dari generasi pertama adalah, jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Apa maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada dua tafsiran di situ. Ya, perhatikan. Maksud dari jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu, ada dua tafsiran. Beliau mengatakan, ahaduhuma annahu 'ala tahdid wat tau'id wal wa'id. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu, itu maksudnya adalah ancaman keras, peringatan tegas, yaitu man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa'a minal khaba'ith, yaitu bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu, dia akan berbuat apa saja dari keburukan-keburukan. Udah enggak punya rasa malu. Ya. Jadi yang pertama adalah berbentuk ancaman dan peringatan keras. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Ini menunjukkan kepada ancaman dan peringatan keras. Yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi minhu minallah faf'alu. Yang kedua adalah maksudnya bahwasanya perbuatan jika kamu tidak malu itu dari Allah, silahkan kerjakan. Jadi bukan sebagai ancaman. Ya. Maksud yang kedua adalah sebuah perbuatan jika tidak kamu malu terhadap Allah, maka silahkan kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat sekali lagi mengurangi rasa malu, dan kurangnya rasa malu itu salah satu sumber orang bermaksiat dan sumber keburukan dari manusia. Coba perhatikan, Pak. Yang melakukan perbuatan, saya ambil contoh yang terjadi di berita-berita aja lah. Misalkan orang melakukan perbuatan korupsi, contoh ya. Apakah tidak malu? Keluar dari KPK disenyum sana sini.
1: Ente maksiat. Subhanallah. Enggak malu kayak pahlawan. Kalau Bung Tomo begini wajar. Pahlawan nasional. Ini subhanallah, enggak malu. Coba lihat, maksiat mengurangi rasa malu. Semakin maksiat, semakin rasa malu berkurang. Semakin maksiat, semakin rasa malu berkurang. Bahkan ada sebagian orang kadang-kadang habis berzina, mengadakan preskon, menjelaskan tentang zinanya. Na'udzubillah. Ya, semakin maksiat, semakin maluan. Kurang rasa malunya.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sekarang, maksiat membuat hati tidak tenang. Ini keburukan dan dampak yang sangat negatif dari sebuah maksiat. Maksiat menghasilkan hati yang tidak tenang. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya kesini, saya pernah mengatakan sebagian orang mencari ketenangan dengan apa, Pak? Contoh, saya ingin sebut contohnya. Musik. Habis lagi kalau ingin nyari ketenangan dia pergi ke puncak gunung. Ya? Kalau ingin ketenangan dia pergi ke tepi pantai, tenang gitu. Intinya mencari ketenangan. Intinya orang tenang tidak bisa dibayar dengan uang. Karena tenang itu adalah proses hati. Ya, ketenangan itu adalah proses hati. Makanya ketenangan hanya bisa didapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah lah akan menenangkan hati. Orang yang berzikir kepada Allah lah akan menenangkan hati. Nah, kebalikannya orang yang bermaksiat akan tidak tenang hatinya. Contoh, saya beri contoh. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas." Artinya, dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang dan kamu malu untuk terlihat oleh manusia. Bukan malu, kamu benci untuk terlihat oleh manusia. Ya, orang benci untuk terlihat oleh manusia ketika berbuat maksiat. Itu berarti dia lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kita punya anak, kita kasih mereka handphone, kemudian handphonenya disembunyi-sembunyikan, pasti ada sesuatunya. Itu kenapa? Karena maksiat membuat orang hati tidak tenang dan membuat seseorang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan paling sulit, saya katakan paling sulit, capek, bukan paling sulit, capek, letih berpura-pura di hadapan manusia, berpura-pura alim padahal ahli maksiat, berpura-pura ahli zikir padahal ahli maksiat, itu capek sekali, tidak menenangkan hati. Misalkan saya katakan, saya ingin, jazakallahu khair, saya ingin ya memperlihatkan kepada bapak sekalian saya ahli zikir, mau duduk, bismillah, letakkan tangan, astaghfirullah, bergerak sedikit, subhanallah. Capek, sayanya sendiri capek gitu loh. Ya, itu bukan Ahmad Zainuddin yang sebenarnya, bukan, capek. Nah, orang bermaksiat kemudian dia malu untuk kelihatan orang lain, kemudian dia rubah gaya hidupnya, itu capek dia. Itu yang membuat dia tidak tenang. Coba misalkan, dan saya katakan ini, hati-hati Bu, kalau seandainya suami Ibu lagi sering-sering musafir. Karena safar itu membuat kecenderungan terhadap maksiat itu lebih besar. Makanya para ulama mengatakan salah satu godaan yang didapatkan oleh Nabi Yusuf ketika diganggu oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir pada waktu itu, adalah Nabi Yusuf dalam keadaan musafir. Bukan orang setempat, bukan orang Mesir. Ya. Coba perhatikan orang kalau lagi musafir, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir kecenderungan untuk bermaksiat itu sangat kuat. Maka kenapa demikian? Karena dia tidak merasa terganggu dengan orang sekitar. Oh, orang sekitar enggak tahu saya. Hatinya tidak merasa terganggu, hatinya tenang-tenang aja. Karena tidak merasa terganggu dengan orang sekitar, dengan maksiat yang dia kerjakan. Entah dia mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, orang gak kenal saya kok. Tapi kalau dia maksiat di tengah kampungnya, oh, orang kenal. Oh, itu Pak RT itu, itu Pak Lurah itu. Oh, itu yang suka ke masjid, masa maksiat sih, aneh ya. Makanya ibu-ibu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin orang bermaksiat, maka semakin dia mengurangi semakin hatinya tidak tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak tenang, dia akan berpura-pura di hadapan orang. Dan berpura-pura itulah yang membuat hatinya tidak tenang. Jangan-jangan ketahuan nih. Misalkan laptop nih. Laptop enggak boleh dipegang oleh orang lain. Pasti ada apa-apanya. Jangan dibuka ya katanya. Jangan dibuka ya. Ketawa. Pengalaman ya. Mantan Ustaz katanya, ngaku. Ya. Kalau seandainya enggak ada apa-apanya, ngapain ditutup-tutupi? Ya. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihat an yatla 'ala an-nas. Dosa itu yang membuat hati tidak tenang dan kita benci untuk dilihat oleh manusia. Coba perhatikan tuh, tempat-tempat warnet yang masih dibuka di dalamnya, boleh laki-laki perempuan berdua-duaan di dalamnya. Kemudian masih dibolehkan membuka situs-situs yang tidak yang mendatangkan dosa. Bagaimana bentuknya? Tertutup kan? Tertutup. Karena malu dan benci seseorang untuk dilihat. Tidak nyaman seseorang untuk dilihat. Akhirnya yang membuat dia berpura-pura. Itulah sumber ketidaktenangan dia. Sama kayak orang berzina, Pak. Orang berzina itu salah. Imam Al-Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan salah satu buruknya perbuatan zina, dia seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik mengira setiap teriakan itu pada diri mereka. Padahal orang neriakin orang lain. Tapi karena dia munafik, karena dia berpura-pura, dia mengira orang tersebut meneriaki dirinya. Orang berzina seperti itu, Pak. Padahal orang nuduh orang lain, tetapi karena dia yang melakukan seperti itu. Dan dia juga tidak tenang. Jangan-jangan istri saya juga diperlakukan seperti itu. Jangan-jangan anak perempuan saya juga diperlakukan seperti itu. Itu juga membuat hati tidak tenang. Dan itu keburukan perbuatan zina. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya maksiat membuat hati tidak tenang. Dan puncak kenyamanan hidup adalah pada ketenangan hati. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa 'indahu qutu yawmihi ka'annama hizat ad-dunya bihadhafiriha. Artinya, barang siapa yang aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan pada hari itu dia mempunyai makan, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Inti dunia tiga, Pak. Punya tempat tinggal, sehat badan, dan ada panganan pada hari itu aja. Kenapa pada hari itu disebutkan oleh Rasulullah? Karena besok hari mungkin sudah masuk tempat setengah kali 2,5 meter. Nggak ada tempat, nggak ada makanan di sana, nggak ada nasi uduk di sana, nggak ada, ya. Nah, ini coba lihat tiga hal tersebut: tempat tinggal yang aman, sehat badan, kemudian ada makanan. Ini yang membuat hati tenang. Intinya ketenangan hati adalah puncak kenyamanan seseorang. Orang kadang-kadang melimpah ruah hartanya tapi tidak tenang. Saya pernah bercerita juga di sini bahwasanya banyak orang-orang yang kemarin tadi malam saya baru dapat cerita dari seorang pengusaha minyak tapi menipu orang, memalsukan minyak, menipu produser, menipu direktur atasannya. Hartanya beliau mengatakan pemasukan per bulan 1 miliar. Tidak tenang, Ustaz. 1 miliar tapi tidak tenang, ngapain, Ustaz? Ini bukti nyata bahwasanya harta yang banyak bukan sebagai ukuran standarisasi kenyamanan seseorang. Tetapi ketenangan hatilah yang bisa menjadikan seseorang nyaman. Makanya jauhi maksiat, mudah-mudahan hati kita tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang terakhir atau sebelum terakhir, Termasuk hal yang merupakan dampak buruk dari sebuah maksiat adalah menghilangkan nikmat. Menghilangkan apa? Nikmat. Maksiat menghilangkan nikmat. Semakin Anda bermaksiat, semakin nikmat hilang. Saya jadi ingat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Maududi hafizahullah taala. Beliau mengatakan ketika Anda diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata, tapi mata tersebut Anda lihatkan kepada hal-hal yang diharamkan, maka ketika Anda melihat istri Anda, Anda tidak akan bernafsu lagi. Begitulah ketika nikmat diganti dengan maksiat. Semakin bermaksiat, semakin akan berkurang nikmat tersebut. Rasa lezat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu istri kita? Bukankah dia bisa berdandan dengan apa saja, tetapi tidak tergairah lagi karena mata kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang diharamkan. Dan subhanallah, jangan pernah meremehkan, terutama bagi laki-laki ini yang hadir ini, jangan pernah meremehkan godaan perempuan. Inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya fitnah, ujian, godaan bani Israel yang pertama kali adalah dalam perempuan. Orang asalnya ahli ibadah, gara-gara seorang perempuan jadi ahli maksiat. Semakin mata kita pandangkan kepada yang haram, semakin hal-hal yang merupakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memandang istri kita, kita memandang keelokan tubuh istri kita, semakin tidak ada artinya. Makanya orang yang suka nonton sinetron, ikut kajian salaf tapi masih suka nonton sinetron. Aneh itu. Ya. Jadi suka nonton sinetron, dia akan melihat perempuan-perempuan cantik, sekali tek, sekali ngambil scene itu dandan dari mulai ujung rambut matanya itu ada yang mengurusnya. Ya, telinganya ada yang mengurusnya, keringat sedikit ada yang menghapusnya sehingga benar-benar terlihat cantik. Pas dia lihat ini di samping dia, ya. Ngorok lagi. Subhanallah. Itu tuh contoh. Terbukti kan perkataan bahwasanya semakin maksiat, semakin merasakan nikmat itu hilang. Padahal ini yang sah, itu yang haram. Coba bayangkan, sekali menyuapi yang ini, ya, dapat pahala. Sekali menggauli yang ini, dapat pahala sedekah. Yang itu, jangankan dipegang, cuma boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Dapat dosa lagi. Subhanallah. Kan berkurang, semakin kita bermaksiat, semakin dikurangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir dan ini luar biasa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 40, dampak buruk dari maksiat adalah kehancuran yang merata. Datang siksa, datang bala, datang musibah, itu sebab, salah satu sebab terbesarnya adalah maksiat. Yakin saja. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi." Semuanya kami berikan sesuai dengan siksanya. Saya ulangi, semuanya kami siksa sesuai dengan dosanya. Artinya, apapun musibah yang Anda dapatkan, itu akibat dosa Anda. Apapun bala yang Anda dapatkan, yakinlah itu mimma kasabat aidikum. Yakin itu adalah dosa dari ulah tangan-tangan kita. Coba perhatikan, Allah berfirman, faminhum man arsalna alaihi hasiban. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Siapa yang dihujani dengan batu? Kaum Nabi? Nabi Lut. Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu luar biasa siksanya. Diangkat,
1: kemudian dibalik, kemudian dilemparkan, dihempaskan, kemudian dihujani dengan batu. Ya, bala, musibah, semua berasal dari maksiat kita. Wa minhum man akhadathu sayha, di antara mereka ada yang mati dengan halilintar, dengan petir. Kenapa? Karena dosa mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami lumatkan ke dalam bumi. Ya. Seperti misalkan Karun dan yang mengikutinya dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akibat maksiat Karun. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti siapa? Firaun. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin anfus walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Allah menyiksa mereka itu bukan karena sebuah kezaliman, bukan karena sesuatu yang tidak pada tempatnya, akan tetapi diri mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, dari bala, adalah akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Makanya subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada amalan menarik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dibaca setiap pagi, dan ini termasuk zikir pagi dan sore, setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, yaitu barang siap man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca ketika waktu pagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim lam tusibhu faj'atu bala. Artinya barang siapa yang membaca 3 kali di waktu pagi, maka dia tidak akan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, dia tidak akan tertimpa musibah mendadak. Musibah mendadak ini, ya ini yang kita takutkan. Tidak ada apa-apa musibah, tidak ada apa-apa bala datang, musibah mendadak, bacaannya itu sampai sore. Dan barang siapa yang bacanya sore hari 3 kali, tidak akan tertiba musibah mendadak sampai pagi. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang dalil. Terakhir, saya tadi belum mendalili bahwa yang keempat, dampak buruk dari maksiat adalah apa? Maksiat menghilangkan nikmat. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Penafsiran dari ayat ini adalah Allah tidak akan memberikan bala kepada seorang ketika dia dalam keadaan beriman penuh ketaatan, kecuali ketika dia merubah keimanan ketaatan tersebut dengan maksiat dan dosa. Akhirnya perubahan pada dirinya itu akibat perubahan dari dirinya sendiri. Perubahan dari nikmat menjadi niqmah, dari kenyamanan menjadi bala, menjadi ujian, adalah akibat perubahan dirinya sendiri. Itu maksud dari ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil yang menunjukkan hal yang ketiga, dan masih banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya maksiat merupakan dampak buruk terbesar, mempunyai dampak buruk yang besar kepada kehidupan seseorang. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak.
2: Mengenai musik atau suara musik, kita dihubungkan dengan suara musik. Maka dihubungkan pendidikan sehingga juga saya berarti masih semua hampir semua di luar.
1: Iya.
2: Jadi benar ya suara musik.
1: Iya.
2: Musik. Kita
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya musik dengan suara merdu? Maka ketahuilah bahwa yang dimaksudkan nyanyian atau suara yang dilarang adalah lahwal hadis, yaitu nyanyian yang membuat seseorang terlena. Terlena dikarenakan dengan nyanyian tersebut akhirnya dia lupa berzikir kepada Allah, dia akhirnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebutkan bahwasanya semua nyanyian dalam segala macam bentuk kecuali yang bermanfaat seperti sajak-sajak ataupun nasyid-nasyid yang akan saya jelaskan nantinya. Adapun alat-alat musik, kemudian nyanyian-nyanyian, terutama nyanyian yang mendatangkan perkataan-perkataan haram, nyanyian-nyanyian yang penuh dengan romantisme, nyanyian-nyanyian yang penuh dengan percintaan, yang akhirnya bisa membuat hasrat seseorang kepada syahwat yang diharamkan, maka inilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innahu huwal ghina." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, bahwasanya yang dimaksudkanlah wal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Dan beliau bersumpah itu 3 kali, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis agar menyesatkan manusia. Maksud lahwal hadis ini adalah al-ghina, nyanyian. Nah, ilatnya adalah nyanyian yang menyesatkan seseorang. Jadi semua nyanyian di sini maksudnya. Adapun nasyid, maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit, seorang ahli sajak, ahli syair di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan dikategorikan sebagai nasyid yang ada sekarang. Nasyid sekarang adalah nyanyi, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dengan beberapa syarat. Nasyid sekarang diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Yang pertama, nasyid tersebut bukan dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua, nasyid tersebut tidak disertai dengan musik. Yang ketiga, nasyid tersebut tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mengalahkan berzikir dan membaca Quran. Apabila lepas dari 3 ini maka diperbolehkan. Ya. Adapun sampai ada penari latar, penari perut, maka ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun dari Arab. Ya. Bukankah ada beberapa hal yang dari Arab ditentang dalam agama Islam? Bukan semua yang terjadi di Arab sekarang itu berarti Islam. Nah, ini harus persepsi ini harus diperbaiki ya. Bukan terjadi yang di Arab sekarang semuanya adalah apa? Islam. Yang menjadi standarisasi kebenaran adalah apa? Al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Saya sering mengatakan kebenaran tidak dikaitkan dengan figur. Baik figur seseorang ataupun figur tempat. Ya. Tetapi kebenaran dikaitkan, dihubungkan selalu dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sebuah cerita bahwasanya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Faqih rahimahullahu taala, ketika beliau dipuji oleh murid-muridnya, ketika itu beliau membiarkan murid-muridnya membaca sajak. Murid-muridnya minta izin, "Wahai Syekh, kami ingin membaca sajak syair di hadapan engkau." "Silahkan," kata Syekh. Ternyata di dalam syair tersebut ada pujian. Pujian yang terlalu berlebihan menurut Syekh. Kata beliau, "Lah, cukup. Ana la uridu an yurtabatul haqqu bil askhas." Ini perkataan beliau sangat luar biasa. Aku tidak ingin kebenaran dikaitkan dengan personal seseorang. Ya, figur seseorang. Kalau si fulan mengerjakan berarti benar, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah jika berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh pemahaman para salafus saleh, maka itulah yang benar. Jadi masalah musik tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaan kedua tentang apa, Pak? Hah? Syekh Sudais, suara yang merdu. Maka suara yang merdu di dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an. Tetapi bukan Al-Qur'an dijadikan sebagai bentuk nyanyian. Ini banyak saya melihat dan pernah mendengar beberapa kali Al-Qur'an, bahkan lafaz Al-Qur'an dijadikan sebagai nyanyian. Bahkan orang tersebut merupakan figur di negara kita, public figure. Ini tidak boleh. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an bukan dijadikan sebagai nyanyian. Dan beda antara membaca Al-Qur'an dengan membaguskan suara ketika membaca dengan Al-Qur'an dijadikan sebagai nyanyian. Beda tidak? Beda. Yang dilakukan oleh para imam yang kita dengar suara-suaranya, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, mereka itu hanya membaguskan bacaan Al-Qur'an, bukan bernyanyi dengan Al-Qur'an. Bisa dipahami, Pak ya? Demikian, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila saya di dalam rumah tidak memakai jilbab sementara, apa ini? Binau kadang-kadang terbuka, atau pintu kadang-kadang terbuka apabila ada, atau sering terbuka apabila ada orang lewat dan melihat, apakah itu termasuk maksiat? Maka harus dijaga. Kalau seandainya kita mengetahui pintu kita sering terbuka, maka jangan sampai kita ya, membuka aurat. Kita sudah tahu bahwasanya pintu tersebut akan terbuka, jangan sampai kita membuka aurat pada pintu tersebut. Wallahu a'lam. Siapakah itu Harut dan Marut? Harut dan Marut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ujian kepada manusia dengan mereka berdua mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, Harut dan Marut. Dan kapan-kapan saya ingin membahas di sini tentang kupas tuntas tentang perdukunan dan sihir. Ya, saya akan sebutkan tanda-tanda tukang sihir nanti insyaallah taala, kapan-kapan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam kebaikan. Bala dan musibah adalah hasil dari dosa manusia. Bukankah bala dan musibah itu takdir Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan. Perhatikan. Semua yang terjadi adalah tidak lepas dari apa yang Allah tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Nah, mungkin pertanyaan ini beliau ingin bertanya kepada kita, Ustaz, kenapa kalau seandainya dikatakan bala dan musibah dari keburukan kita, bukankah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya mudah. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hamba atas maksiatnya kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hamba tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sehingga hamba tersebut agar tidak maksiat. Satu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci, yang terakhir Al-Qur'an, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Tidaklah kami utus, ya. Tidaklah kami siksa mereka sampai kami utus para rasul. Artinya, ada iqamatul hujjah dulu dari Allah. Kemudian mereka tetap saja membalelo dengan maksiatnya, maka pada saat itu mereka disiksa dengan maksiatnya. Dan itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya, meskipun sudah ditakdirkan oleh Allah, seakan-akan pertanyaan ini mengatakan, kenapa masih disiksa, Ustaz? Bukankah itu takdir? Maka jawabannya iya, semua yang terjadi takdir. Tetapi manusia tersebut disiksa, diberikan bala, diberikan musibah oleh Allah akibat maksiatnya karena dia sendiri yang memilih maksiat tersebut. Allah sudah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini jalan yang baik, ini jalan buruk. Masih milih jalan yang buruk. Maka bagaimanapun dia akan tetap disiksa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Adakah ciri-ciri tanda-tanda seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha. Termasuk pahala kebaikan adalah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan tersebut. Jika orang diterima taubatnya, salah satu tandanya adalah proses kehidupannya setelah bertaubat tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Jika orang diterima taubatnya, tentunya tandanya adalah dia akan menjauhi maksiat tersebut. Karena syarat sahnya taubat, taubat yang hakiki, taubat yang nasuha adalah orang tersebut bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu alam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang taubat juga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, zina atau syahwat yang diharamkan, atau menzalimi diri mereka sendiri, dosa-dosa apapun, kemudian mereka mengingat Allah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan mereka ketika minta ampun tersebut meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Lihat, itulah tanda orang yang diberikan taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sedikit tentang taubat ya. Saya bulan Ramadan kemarin di pengajian-pengajian online di dakwahsunnah.com sering ditanya. Ketika memang bulan Ramadan itu adalah bulan motivasi untuk beramal, bulan motivasi untuk kembali kepada Allah. Jadi banyak yang walhamdulillah dengan al-fadlu minallah awalan wa akhiran, keutamaan dan kemurahan anugerah nikmat hidayah hanya dari Allah awal dan akhirnya. Banyak yang bertanya, Ustaz, saya mengerjakan apa saja dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa saja pernah saya kerjakan? Bagaimana saya bertobat? Apakah diterima taubat saya? Sering sekali orang bertanya seperti itu. Maka saya katakan kepada orang tersebut, Pak, Bu, perasaan itu saya butuh. Perasaan merasa berdosa itu saya butuh, Bu. Sebagian orang merasa aman kalau apalagi kalau sudah ngaji bermanhaj salaf, ya. Kadang-kadang sebagian orang sudah merasa aman. Surga nih, tiket surga pokoknya. Jangan seperti itu. Kita berusaha. Bukankah para nabi yang jelas-jelas nabi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, mengumpulkan antara dua itu. Makanya ketika ditanya seperti itu, saya langsung terenyuh. Bu, Pak, saya berharap sifat itu, perasaan itu saya ingin. Ketika orang, sebagian orang meremehkan maksiat, sebagian orang merasa aman dari siksa Allah, tapi ibu mengakui dosa, pengakuan terhadap dosa itu adalah awal mula, first step, langkah pertama seseorang untuk bisa bertobat dengan tobat hakiki. Anda tidak akan pernah bisa bertobat dengan tobat yang nasuha sebelum Anda mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan merasa bertobat, maka saya sering katakan, Bu, Pak, ibu-ibu yang pernah merasakan itu kemudian ibu merasa ingin bertobat, bersyukur, karena tidak semua orang diberikan itu. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan. Saya pernah ceramah dengan Ustaz Piranda waktu itu di daerah Yambu. Setelah ceramah Ustaz Piranda ngisi, datang orang gondrong, ceking. Ustaz, atau semua. Ustaz, saya bilang mau ngapain nih orang? Kemudian buka pahanya, Ustaz, tato semua. Bilang sambil nunjuk-nunjuk, Ustaz, tahu enggak? Saya kira mau marah gitu. Ustaz, tahu enggak? Semua dosa saya pernah kerjakan. Kemudian nangis. Lalu saya ingin bertobat, Ustaz. Bisa enggak dosa saya diterima, Ustaz? Taubat saya diterima, Ustaz. Saya bilang, Pak, pertama, Pak, saya ingin seperti Bapak. Ingin merasa selalu mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sering merasa aman dari maksiat. Kami sering merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa

perkara pemaafan dan pengampunan. Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Lihat, perhatikan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di sini ada beberapa macam taukid, penekanan. Inna harfu taukid, penekanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jami'an disebutkan oleh Allah sebagai jami'an lagi. Dzunub dalam bentuk plural. Ini beberapa penekanan. Bahkan Allah Subhanahu, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pemaafan, tinggal kitanya, Pak. Tinggal kita membadani taubat tersebut. Kata Allah Subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat luasnya rahmat Allah. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang siang hari bermaksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Maknanya, Pak, Bapak bisa ambil dari hadis ini, Allah buka pintu taubat berapa kali dalam 24 jam? Berapa kali? 24 jam Allah buka pintu taubat, tinggal kita mau bertaubat atau enggak. Kemudian yang ketiga, saya pesan kepada Bapak tersebut, Pak, sesudah Bapak bertaubat dengan taubat yang hakiki, berdoa, Pak. Karena hati itu berbolak-balik, Pak. Sebagaimana Allah sangat mudah memberikan taubat, memberikan hidayah kepada Bapak sekarang, Allah juga sangat mudah membalikkan Bapak kepada kehidupan yang lebih kelam dari sebelumnya. Yakin itu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima anzalta bih. Wahai Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami para sahabatmu padahal kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa? Kenapa masih berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami? Kata Rasulullah SAW, bala, iya, aku sangat takut. Li'annal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha ka qalbin wahid. Karena hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya, seperti satu hati. Ingat, Pak, sebagaimana Bapak mudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka kalau kita tidak berdoa minta istiqamah, seperti itu pula Allah akan mudah membalikkan hidayah tersebut kepada kita. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tentang taubat, ya. Nah, karena ditanya tentang taubat, saya ingat taubat jadinya. Pertanyaan selanjutnya, wallahu alam, apakah bedanya orang yang bermaksiat dengan orang fasik? Kapan kita boleh menyebut seseorang itu mentakin sebagai orang yang fasik? Orang bermaksiat, sekali maksiat bukan berarti dia melakukan kefasikan. Sekali maksiat, dia berarti melakukan dosa. Kapan dikatakan orang fasik? Sebenarnya ada tarik ulur, ya, antara makna maksiat dengan fasik. Karena kalau dari sisi bahasa, fasaqo itu adalah keluar, keluar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan yang sebenarnya. Maka sebenarnya orang yang, setiap orang yang bermaksiat bisa dikatakan sebagai orang yang fasik. Tapi para ulama lebih condong kepada bahwa orang yang bermaksiat dan dia kagum, bahkan memperlihatkan maksiatnya, inilah yang disebutkan dengan orang fasik. Dia kagum dan bangga, bahkan memperlihatkan maksiat tersebut, inilah yang disebut dengan apa? Orang fasik. Tetapi bagaimanapun, kalau dilihat dari sisi bahasa, fasik adalah orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan setiap orang yang bermaksiat disebut orang fasik. Tapi sekali lagi, ulama, para peneliti menyatakan bahwa fasik adalah maksiat yang diperlihatkan, yang dikagumi, yang orang bangga dengan maksiatnya.
seperti seorang

seorang bapak-bapak ngelihat anak-anak minum khamar. Ah, ente ini umur berapa sekarang? Umur 11 tahun. Berapa minum khamar? Setengah botol, Bang. Saya tahu enggak? Ini contoh ya, bangga dengan maksiat. Saya tahu enggak ente-ente ini, seumur ente ini aneh minum khamar 5 botol. Ini maksiat, bangga. Aneh kan? Ya. Ini yang namanya fase. Ya, wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau seandainya ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya di kesempatan hari ini. Mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan salat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamthil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.
1: Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat lucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid, walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor 6, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah, seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian. Meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang salah satu dari peristiwa besar dalam Islam, yaitu peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung dalam hati kaum muslimin. Di antara dalil yang akan menunjukkan akan hal ini, pada tahun 1614 Hijriah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, di masa pemerintahan Khalifah Umar atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang datang kepada Umar kemudian membawa semacam sok, yaitu surat bukti, ya, bahwasanya ada kawannya yang sudah jatuh tempo harus bayar hutang kepadanya, dan jatuh tempo tersebut pada bulan Sya'ban. Maka dia pun bawa tanda bukti tersebut kepada Umar. Namun hanya ditulis bulan Sya'ban, tidak ditulis tahunnya. Maka Umar bertanya, ayu Sya'ban hadza? Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban tahun yang lalu? Apakah Sya'ban tahun sekarang? Atau bulan Sya'ban tahun depan? Karena tidak ada tahun waktu itu. Umat Islam, bahkan sebelum umat Islam, orang-orang jahiliyah sudah mengenal bulan, tapi mereka tidak mengenal tahun. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan yang masyhur bahkan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Tetapi mereka tidak pernah menyebutkan Sya'ban tahun sekian, Ramadhan tahun sekian. Sehingga terkadang mereka menentukan tahun dengan terjadinya peristiwa besar. Contoh, mereka mengatakan Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, karena di tahun tersebut ada peristiwa besar di mana Allah mengirim burung-burung untuk menghancurkan tentara bergajah milik Abroha. Sehingga dikatakan si pula tersebut sebagai tahun penanggalan. Namun tidak ada nomornya. Ini tahun nomor berapa? Tahun angka keberapa? Maka tatkala ada kasus ini di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah jatuh tempo, namun bulan Sya'ban, Sya'ban yang mana? Maka akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan hal ini. Harus ada tanggalan tahun buat kaum muslimin. Maka sebagian mereka memberi ide agar kaum muslimin mengikuti tahunnya orang-orang Persia. Maka Umar menolak. Sebagian mereka memberi ide agar Umar bin Khattab atau kaum muslimin mengikuti nomor tahunnya orang-orang Romawi, namun Umar menolak. Sebagai mereka menyatakan bagaimana kalau tahun pertama adalah tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Umar menolak. Sebagai mereka mengatakan bagaimana kalau tahun pertama Islam

pada tahun diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Namun Umar juga menolak. Sampai akhirnya Umar setuju, tatkala dijadikan tahun hijrah Nabi sebagai tahun pertama Islam. Ini menunjukkan hijrah sangat bermakna dalam hati kaum muslimin. Sehingga dijadikan tahun awal sebagai tahun penanggalan Islam. Karena hijrah adalah peristiwa yang besar, peristiwa cikal bakal berdirinya negara Islam di kota Madinah, sehingga akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke tanah air kita, bahkan sampai di kota Lombok atau provinsi Lombok yang kita cintai. Oleh karenanya perlu kita mengenal tentang peristiwa hijrah tersebut agar kita lebih mengagungkan peristiwa tersebut, agar terkenang dalam hati kita bagaimana perjuangan para sahabat dan perjuangan Nabi SAW dalam menjalani peristiwa hijrah tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah adalah ibadah yang mulia. Oleh karenanya Allah sebutkan hijrah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Bahkan Allah menggandengkan hijrah dengan iman dan jihad. Bahkan Allah dalam banyak ayat mendahulukan penyebutan hijrah baru iman, wa baru jihad. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Semuanya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad. Ini dalam ayat banyak Allah mendahulukan penyebutan hijrah baru kemudian apa? Jihad. Dan ini menunjukkan akan keagungan hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi ila Allah wa rasulihi wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan meskipun belum sampai ke lokasi hijrah, maka dia telah mendapatkan, telah tetap baginya pahalanya, telah tetap surga baginya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal atau terbunuh atau meninggal, maka Allah sungguh telah mencatat baginya rizki yang baik. Itu Allah mencatat surga baginya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini semua ayat-ayat ini menunjukkan tentang agungnya hijrah dalam syariat Islam. Oleh karena Nabi SAW terkadang menyebutkan hijrah sebagai contoh, ya. Misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ketika Nabi bicara tentang niat, Nabi contohkan hijrah. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Sungguhnya masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sebutkan contoh, contoh tersebut ibadah yang agung. Di antaranya Nabi contohkan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Sini Nabi menjadikan hijrah sebagai contoh dalam praktek masalah niat, karena hijrah adalah ibadah yang mulia. Nabi SAW juga pernah motivasi seorang untuk beribadah di musim fitnah dengan pahala hijrah. Kata Nabi SAW, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Barang siapa yang beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepada aku. Dan Nabi tidak menyebutkan hijrah kecuali hijrah adalah ibadah yang sangat sangat agung. Oleh karenanya kaum muhajirin dikenal dengan kaum muhajirin, nama yang indah. Nama yang indah, didahulukan daripada kaum Ansar. Padahal pengorbanan kaum Ansar sangat luar biasa, tetapi muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Jadi label bagi mereka, inilah kaum muhajirin. Kenapa? Mereka telah meninggalkan harta mereka, mereka telah meninggalkan keluarga mereka, mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang fakir dari kalangan muhajirin yang terusir dari kampung mereka, dari harta mereka, buat apa mereka berhijrah? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah
mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya tulus dan jujur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan agungnya peristiwa hijrah di sisi Allah dan juga di sisi kaum muslimin. Apa itu hijrah? Hijrah sebagaimana dijelaskan oleh Hafidh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, al-hijrah diambil dari hajar, maknanya tark, meninggalkan. Artinya meninggalkan. Dan hijrah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua model, yaitu al-hijrah min baladi al-khauf ila baladil aman. Berhijrah dari kota yang penuh ketakutan menuju ke negeri yang aman untuk beribadah kepada Allah. Dan contohnya adalah hijrah dari Mekah menuju negeri Habasyah. Dan itu dilakukan dua kali oleh kaum muslimin. Berhijrah dari kota kesyirikan, yaitu kota Mekah, menuju ke kota syirik yang lain, negeri kafir. Negeri kafir, yaitu di Habasyah, yang merupakan negerinya orang-orang Nasara. Tetapi di situ ada keamanan, karena dipimpin oleh seorang Raja Nasrani yang adil, yaitu Raja An-Najasyi, yang nanti akan masuk Islam di kemudian hari. Bahkan para sahabat berhijrah dua kali, dari Mekah menuju Madinah. Ini hijrah pertama. Hijrah kedua adalah hijrah min baladil kufur ila baladil Islam. Hijrah dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam, yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan inilah hijrah yang akan kita bicarakan. Ya, ini yang hijrah akan kita bicarakan. Berpindah para sahabat menuju negeri yang baru, negeri Islam, yaitu kota Madinah. Kemudian ada jenis hijrah berikutnya, yaitu hijrah yang berlaku secara umum, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu tarku ma nahallahu an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang Islam selamat dari lisannya, gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul istilah sekarang, si fulan sudah berhijrah. Artinya dia sudah meninggalkan kemaksiatan yang biasa dilakukan. Dia berhijrah meninggalkan riba, dia berhijrah meninggalkan kesyirikan, dia berhijrah meninggalkan perzinahan, dia berhijrah, ya, meninggalkan musik-musik, sehingga dikatakan si fulan sudah hijrah. Dan itu istilah yang syar'i. Ya, si fulan sudah berhijrah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Saya ditanya oleh seorang program Halo Ustaz, ada seorang wanita bertanya, Ustaz, saya sudah berhijrah, tapi pacar saya masih terus telepon saya. Tapi saya masih mencintainya. Hijrahnya benar atau tidak? Intinya dia mengatakan saya sudah berhijrah. Ini istilah yang benar. Hijrah artinya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas sekarang adalah hijrah min baladil kufur ila baladil Islam, dari Mekah menuju kota Madinah. Bagaimanakah kisah hijrah tersebut? Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala kaum muslimin diintimidasi dan ditindas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, ya, terutama tatkala Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kaum musyrikin semakin menjadi-jadi mengganggu Nabi dan juga mengganggu kaum muslimin. Mereka dahulu sangat sulit untuk beribadah di Mekah. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq. Dia baca Quran di Masjid Haram, maka dipukulin sampai dia terjatuh, sampai berdarah untuk bisa baca Al-Quran. Sulit untuk beribadah. Ya. Mulailah orang-orang ingin mencari tempat yang lain untuk berhijrah. Ya. Maka terjadilah hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Berangkatlah sebagian kaum muslimin berhijrah. Kemudian setelah mereka berhijrah lama di sana, tiba-tiba ada isu yang tersebar. Isu tersebar bahwasanya Mekah sudah kondusif. Orang-orang musyrikin Quraisy sudah mulai banyak tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka pun balik ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka rindu ke kampung halaman. Siapa yang tidak ingin pulang ke kampung halaman? Mereka balik, ternyata kondisinya tidak benar. Orang-orang Mekah semakin menindas kaum muslimin. Maka terjadi hijrah yang kedua. Di antara yang ingin berhijrah ke negeri Habasyah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Bakar keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan perdagangannya. Dia pergi menuju negeri Habasyah untuk bisa beribadah kepada Allah. Tatkala dia sampai di satu tempat namanya Barqil Ghimat, dia bertemu dengan salah seorang dari kabilah Al-Qarah
pimpinan

mereka yang bernama Ibnu Ad-Daghinah. Maka Ibnu Ad-Daghinah, pembesar kepala suku dari kabilah Al-Qawrah, bertanya, kemana engkau wahai Abu Bakar? Dia berkata, aku keluar asihu fil ard liya'budu rabbi, aku ingin berjalan di atas muka bumi agar aku bisa menyembah Rabbku. Maka Ibnu Daghinah berkata, mithluka la yakhruj wa la yukhraj, orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Innaka la tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau suka membantu orang yang tidak mampu. Engkau suka sering membiayai orang-orang yang tidak bisa punya penghasilan, ya. Wa takrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'ina ala nawaibil haq, engkau suka membantu orang-orang yang terkena musibah. Sebab Abu Bakar sifatnya mirip dengan Nabi SAW. Ini persis perkataan Khadijah kepada Nabi SAW waktu Nabi ketakutan didatangi malaikat Jibril. Wallahi inilah khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah berkata, innaka la tasilur rahim wa tasdukul hadis wa tahmilul kalla taksibul ma'dum, engkau orang jujur, suka menjamu silaturahmi, suka membantu orang yang susah, menolong orang dalam kena musibah, suka menjamu tamu. Persis perkataan Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar ma'ruf dengan akhlak yang mulia, bahkan dari kabilah lain, bukan cuma dalam kota Mekah. Di Barqil Ghimat, kabilah Al-Qara tahu Abu Bakar seperti itu. Dia syekhun ma'ruf, orang yang ma'ruf. Kenapa? Beliau suka berdagang, suka berdagang, suka bermuamalah. Ya, akhlaknya yang mulia membuat dia masyhur di kalangan orang-orang di Jazirah Arab. Maka Ibnu Daghinah berkata, wahai Abu Bakar, balik ke Mekah, saya akan ana jarun lak, aku akan menjadi penjaminmu. Maka kemudian Ibnu Daghinah pergi bersama Abu Bakar balik ke Mekah. Fatofa bil asyair wal qabail, maka dia pun berputar-putar di besar-besar Ashraf Quraisy. Dia datang kepada besar-besar Quraisy, dia mengatakan, Abu Bakar innahu la yasilur rahim, dia suka menjamu silaturahmi. Wa yakrid dhaif, suka menjamu tamu. Dia suka begini, begini, begini. Misluhu la yakhruj wa la yukhraj, orang seperti dia tidak boleh diusir, tidak boleh keluar dari negerinya. Saya penjaminnya. Orang Quraisy tidak ada yang bisa bantah, tidak ada yang mengatakan, Abu Bakar enggak begitu. Enggak ada, semuanya setuju. Abu Bakar berakhlak mulia. Masa ada orang berakhlak mulia begini kalian usir? Akhirnya orang Quraisy datang kepada Ibnu Daghinah. Wahai Ibnu Daghinah, enggak apa-apa Abu Bakar diri sini aja, tapi syaratnya dia harus salat dalam rumahnya. Harus salat di rumahnya. Fal yusalli fi darihi. Wal yaqra ma syaa. Silakan dia baca apa yang dia kehendaki, tapi fi darihi, di rumahnya. Syaratnya. Akhirnya Ibnu Daghinah berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, saya jadi penjaminmu, kau jangan keluar dari kota Mekah. Silakan kau salat di rumahmu dan silakan kau baca Quran di rumahmu." Kata orang Quraisy, "Kami khawatir orang-orang terfitnah dengan Abu Bakar. Kami khawatir para wanita-wanita terfitnah dengan bacaannya Abu Bakar." Akhirnya Abu Bakar setuju. Abu Bakar kemudian salat di rumahnya, baca Quran di rumahnya. Tsumma badalahu an ibtana fi bina'i darihi masjidan. Tidak lama kemudian ada idenya Abu Bakar. Dia menjadikan pelataran rumahnya sebagai tempat sholat. Tadinya sholat dalam rumah, sekarang di luar pintu, tapi masih dalam pelataran. Masih di rumah tapi kan di pelataran. Mulailah dia sholat. Mulailah baca Quran di situ. Ibu-ibu Quraisy malah kumpul. Ini siapa baca? Apalagi Abu Bakar kalau baca Quran nangis-nangis. Dan ibu-ibu suka yang nangis-nangis seperti ini. Maka semua pada kumpul. Melihat Abu Bakar baca Quran, semuanya tertarik. Ya. Semuanya tertarik dengan Abu Bakar. Ini dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka bilang kepada Ibnu Daghinah, "Wahai Ibnu Daghinah, ini gimana Abu Bakar? Ya, Abu Bakar enggak salah, saya di rumah, kan di rumah saya." "Iya, tapi jangan di luar, di dalam." Dia tidak mau. Pokoknya akhirnya bilang, "Ya Abu Bakar, sampai Ibnu Daghinah, engkau telah memberi perlindungan kepada Abu Bakar, tapi dia telah baca Quran di luar dan akhirnya wanita anak-anak terfitnah dengan dia. Suruh dia masuk dalam rumahnya, atau lebih baik kau lepaskan tanggung jawabmu, kau lepaskan jaminanmu." Akhirnya Ibnu Daghinah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Abu Bakar, kalau tidak kau kembalikan jaminan yang aku berikan kepadamu, atau kau sholat dalam rumah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aruddu alaika jiwara wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla." Dia pun mengembalikan jaminan tersebut kepada Ibnu Daghinah, dan dia berkata, "Aku ridha dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala." Jadi maksud saya, lihat Abu Bakar sampai susah ingin pergi meninggalkan kota Mekah karena diintimidasi oleh orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya suatu hari Rasulullah SAW bermimpi.
ya, uritu dara hijratikum ya dhatun nakhli, aku diperlihatkan dalam mimpiku negeri tempat kalian berhijrah. Negeri tersebut adalah negeri yang penuh dengan pohon korma. Dalam sebagian riwayat kata Abu, kata Nabi SAW, fadhahaba wahli ila kada wa kada, aku berpikir negeri tersebut adalah negeri ini dan negeri itu. Tidak terpikir oleh Nabi kota Madinah, ternyata kota Madinah. Dhatun nakhli baina labat labat, yang terletak di antara dua kumpulan badas yang hitam, terkiah, yaitu buat kumpulan batu hitam daerah timur dan kumpulan batu hitam daerah barat. Di tengah-tengahnya ada kota Madinah, kemudian dikelilingi juga dengan banyak kebun-kebun korma. Akhirnya kata Nabi SAW, faman arada an yakhruj fal yakhruj, barang siapa yang ingin berhijrah ke kota Madinah, maka lakukanlah. Mulailah orang-orang berhijrah, mulailah satu orang pergi, dua orang pergi, ya. Dan ini berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, apa boleh buat, ya. Mereka pergi dengan terpaksa, bagaimana tidak, kampung halaman yang mereka cintai, pergilah mereka. Orang-orang Quraisy seharusnya senang orang-orang Islam meninggalkan kota Mekah. Ini yang tukang bikin ganggu-ganggu, dakwah sana, dakwah sini, haram sana, haram sini, biar aja mereka pergi, biar kita yang kuasai kota Mekah. Tapi ternyata mereka tidak ridho orang-orang berhijrah. Ada banyak sebab yang buat kenapa mereka tidak ridho dengan orang-orang Islam yang berhijrah. Di antaranya, mereka tahu bahwasanya para sahabat berhijrah ini bukan untuk tidak kembali, bukan untuk pergi selama-lamanya. Mereka akan pergi ke suatu kota Madinah, di situ ada kaum Ansar yang akan menolong mereka, dan mereka akan menyusun kekuatan. Dan suatu hari mereka akan kembali kota Mekah. Mending dihalangi sekarang. Yang kedua, mereka ingin menjaga harga diri mereka. Bagaimana sampai tersebar di luar sana, di kabilah-kabilah yang lain, bahwasanya Quraisy mengusir Quraisy juga. Mereka malu, masa ada Quraisy mengusir kerabat mereka dari Quraisy juga. Sehingga mereka tidak suka ada yang berhijrah. Mulailah mereka mengadakan untuk menghalangi orang-orang yang berhijrah. Ada yang dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari istrinya, ada yang ditahan hartanya, ada yang ditipu, dan macam-macam mereka berusaha untuk menghalangi. Di antara orang-orang yang terhalangi untuk berhijrah adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Tatkala dia tidak berhijrah dengan suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhuma, maka Abu Salamah menyiapkan unta untuk dinaiki oleh istrinya dengan putra mereka Salamah. Tatkala Abu Salamah mulai berjalan bersama istrinya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, tiba-tiba ada rahtu Ummi Salamah, yaitu kerabatnya Ummu Salamah, musyrik. Kerabatnya Ummu Salamah kemudian jengkel sama Abu Salamah, maka dia ambil tali kekang ontanya Ummu Salamah, kemudian dia bawa pergi. Jangan bawa putri kita, kalau kau mau hijrah, hijrah sendiri. Abu Salamah tidak berdaya. Akhirnya Abu Salamah terpaksa harus pergi. Waktu rahtu Abi Salamah, keluarga Abi Salamah juga musyrik. Jadi keluarganya Ummu Salamah musyrik, keluarga Abu Salamah juga apa? Musyrik. Yang Islam cuma Ummu Salamah sama Abu Salamah. Namun karena fanatik kesukuan, keluarga Abu Salamah juga marah. Maka mereka pun datang kepada keluarga Ummu Salamah. Kalian ngambil putra kami Salamah. Salamah itu bin Abi Salamah, ya. Jangan. Akhirnya ditariklah Salamah, sang si kecil Salamah. Ditarik, mereka juga tarik-tarik, akhirnya fakhala uyadahu. Akhirnya tangannya lepas. Akhirnya diambil dengan paksa, dipisahkanlah Ummu Salamah dari suaminya dan dari anaknya Salamah. Abu Salamah pun pergi, anak mereka ditahan oleh keluarga Abu Salamah. Abu Salamah pergi sendiri ke kota Madinah. Mau tidak mau dia harus berhijrah. Bayangkan betapa kesedihan yang dirasakan. Terpisah dari istri dan anaknya. Terlebih lagi Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bercerita. Setelah itu Ummu Salamah tiap hari keluar ke Abtah, suatu tempat di kota Mekah. Pagi nangis sampai sore, menangisi kepergian suami dan anaknya. Dia lakukan setiap hari seperti itu. Hatta qariban minasana, sampai hampir setahun dia seperti itu. Suatu hari ada kerabatnya melewati mereka, melewati Ummu Salamah, dan dia juga musyrik. Dia kasihan sama Ummu Salamah. Maka dia pun ngomong sama kerabatnya, sudah biarkan dia pergi nyusul suaminya. Kalian telah menyusahkannya, kalian pisahkan dia dari suaminya dan putranya. Ini hampir setelah berapa? Hampir setahun seperti itu. Maka akhirnya mereka membiarkan Ummu Salamah untuk pergi. Kemudian akhirnya keluarga Abu Salamah juga kasihan. Akhirnya Salamah dikembalikan kepada Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah pun naik ontanya menuju kota Madinah. Berjalan dari Mekah menuju kota Madinah. Tatkala Ummu Salamah sampai suatu tempat namanya Tan'in, kira-kira 8 kilo dari Masjidil Haram,
Tiba-tiba

dia bertemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha sahabat radhiyallahu anhu, tapi waktu itu masih musyrik. Masih musyrik. Maka dia berkata, "Kemana hendak pergi? Aku hendak pergi ke suamiku di Madinah. Man ma'aki? Siapa yang bersamamu?" Ya, maka kata Ummu Salamah, "Tidak ada yang bersamaku kecuali Allah wa ibni hada, kecuali Allah dan putraku." Akhirnya Utsman bin Talha kasihan. Maka dia pun mengantar Ummu Salamah berjalan dari Mekah menuju Madinah sekitar 450 km. Dan dia masih musyrik. Tapi lihat bagaimana akhlak seorang Arab yang sejati. Maka dia pun membawa Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita. Dia bawa, nanti kalau sudah mau istirahat, maka dia tundukkan ontanya, kemudian dia menjauh. Kemudian Ummu Salamah turun, Ummu Salamah pergi, baru dia datang, ambil ontanya, dia bawa ontanya diikat. Nanti kalau waktunya berangkat lagi, dia bawa untanya ke tengah. Kemudian dia tundukkan, kemudian dia pergi. Ummu Salamah naik, baru dia datang, baru dia tuntun Ummu Salamah. Setiap kali istirahat seperti itu. Dia tidak berbicara dengan Ummu Salamah. Dia tidak bilang, "Ukhti, gimana kabar anti?" "Kenapa anti seperti ini?" "Sabar anti. Nomor telepon anti berapa?" Subhanallah. Bagaimana dia memuliakan, ini istri orang, ini istri orang. Dia tidak asal berbicara, dia menghargai, ini istri orang, menghargai kehormatan istri orang. Tidak seperti sebagian kita, kalau ngobrol sama istri orang lama, telepon sama istri orang lama, begitu sama istrinya sendiri, cepat nih, ada apa nih, cepat. Abi lagi sibuk, ada di situ. Begitu ngobrol sama istri orang, setengah jam lewat, tidak terasa. Kalau WhatsAppan sama istri sendiri, cepat-cepatan. WhatsAppan sama istri orang, lama. Ada apa gerangan? Barang siapa yang berlesat-lesat ngobrol sama istri orang, ketahuilah syaitan sudah masuk dalam hatinya. Ya. Kenapa? Dia merasa kelezatan. Dan ini terjadi. Kalau ngobrol sama suami orang, ngobrol sama istri orang, lama-lama sama istri sendiri, sama suami sendiri, cepat-cepatan. Sama istri orang, sama suami orang, lembutnya luar biasa. Sama istri sendiri, sama suami sendiri, angkat suara. Angkat suara. Sebagian istri, kalau ngomong sama suaminya, dengan suara yang kasar. Tapi kalau sama orang, mau pesan Grab, "Mas, ini Grab, halus-halus ngomong." "Mau beli bakso, Mas?" Apa ada seorang istri beli bakso dengan kasar? Pasti tidak. Tidak, "Mas, baksonya Mas." Enggak ada. "Tambah lagi satu mangkok, Mas." Enggak ada. Pasti, "Mas, baksonya Mas. Minta cukanya dong, Mas." Pasti lembut-lembut. Sampai seorang berharap, "Semoga, coba seandainya saya jadi tukang bakso." Dilembutin sama istri saya. Baik hadirin dan hadirat yang mati subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihatlah bagaimana Utsman bin Talha. Sebagai ulama mengatakan, dia ini orang yang baik. Setelah itu dia berjalan 49 km, dia sampai di kota Madinah. Dia mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, inilah tempat suamimu. Fal haqibihi." Pergilah nyusul suaminya. Kemudian dia pulang. Dia pulang, sudah tidak minta pamrih, tidak mau pulang. Subhanallah. Sebagai ulama, kebaikannya inilah yang membuat dia mungkin suatu saat masuk Islam. Benar, dia masuk Islam kalau tidak salah tahun 7 Hijriah, tahun 6 Hijriah. Ya. Berapa tahun lagi semua kemudian. Tapi kebaikan yang ada dalam hatinya itu akhirnya mengantarkan dia ke dalam apa? Islam. Ini contoh. Contoh lagi yang dihalangi untuk pergi berhijrah. Ya. Sebagian sahabat disuruh pergi, "Kamu boleh berhijrah. Tapi hartamu tinggalkan." Sahabat pergi, biar hartanya diambil. Contohnya lagi ada yang ditipu. Satu hari Umar bin Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As, mereka bertiga bersepakat untuk berhijrah bareng. Dan mereka ingin bertemu satu tempat namanya Tanah Abu. Barang siapa yang tidak datang, maka yang lain pergi. Ternyata mereka bertiga bersepakat, akhirnya Hisham bin Al-As ditahan oleh orang kafir Quraisy. Tinggal dua orang. Pergilah Umar dan Ayyash bin Abi Rabi'ah menuju kota Madinah. Akhirnya sampailah mereka kota Madinah. Begitu orang Quraisy mendengar mereka sampai kota Madinah, datanglah Abu Jahal bersama saudaranya Al-Harith. Datanglah Amr bin Hisham, Abu Jahal Al-Makhzumi. Maka dia pun datang sampai kota Madinah, bertemu dengan Ayyash. Dan antara Abu Jahal dengan Ayyash ada hubungan kekerabatan. Waktu itu ada Umar. Maka Abu Jahal berkata, "Ya Ayyash, sungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau. Dan ibumu telah bernazar akan berjemur di bawah terik matahari sampai melihat." Ayyash, maka dia pun tiba sama ibu. "Umar, wahai Ayyash, Abu Jahal,

Man yaftinuk an dinik. Tidaklah mereka inginkan kecuali agar memfitnahmu dalam agamamu. Ibumu kalau ada kutu sedikit dia sudah sisiran, jangan khawatir, kata Umar. Kalau dia kepanasan dia pasti masuk rumahnya, jangan khawatir, kata Umar. Tapi Ayas kasihan, saya tidak ingin ibuku seperti itu. Lagi pula ada hartaku, saya mau ambil, kata Ayas. Kata Umar, jangan wahai Ayas. Kau ingin harta, kau tahu saya termasuk orang kaya. Setengah hartaku untuk engkau, jangan pergi sama Abu Jahal. Tapi Ayas bersikeras. Jadi ini namanya ya, husnudzon kepada Abu Jahal tidak pada tempatnya. Yahya Abu Jahal asyaddu min iblis. Abu Jahal lebih parah daripada iblis. Ini jangan husnudzon sama iblis. Jadi Ayas ini husnudzon tidak pada tempatnya. Kemudian akhirnya Umar berkata, wahai Ayas, kalau memang kau harus pergi, ambillah ontaku. Ontaku ini dalul, najib. Ontaku ini patuh kepada yang menunggangnya dan dia berlari sangat cepat. Kalau kau ragu tentang suatu, in rabaka syai, kalau ada sesuatu yang meragukanmu, segera kau kabur, mereka tidak akan bisa menyusulmu. Maka Umar memberikan ontanya kepada Ayas. Akhirnya Ayas pun berjalan bersama Abu Jahal dan saudaranya. Di tengah jalan Abu Jahal ingin nangkap Ayas, gimana caranya? Abu Jahal pintar ya. Maka dia berkata, wahai Ayas, dia pura-pura susah naik ontanya. Unta saya ini susah dibawa jalan. Boleh enggak saya boncengan sama kamu? Ayas bilang, boleh. Ini lagi, husnuzon tidak pada tempatnya. Nanti jangan husnuzon sama iblis. Akhirnya Ayas pun turun untuk bersilakan Abu Jahal naik, dibonceng sama dia. Abu Jahal sama Sari turun, akhirnya Ayas pun ditangkap, diikat, akhirnya dipermalukan di kota Mekah. Maksud saya, mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang yang berhijrah. Namun tetap saja orang-orang berhijrah. Abu Bakar ingin berhijrah, Nabi SAW melarang. Jangan dulu wahai Abu Bakar. La'alla suhbah. Semoga engkau berhijrah bersamaku. Karena kata Nabi, aku belum diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sudah berhijrah. Tinggal sedikit orang-orang tidak berhijrah yang ada kepentingan sangat mendesak di kota Mekah. Bersama al-mustad'afin, orang-orang tidak mampu untuk berhijrah. Sampai semua orang berhijrah, tinggal sedikit orang. Di akhirnya tinggal Nabi SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian suatu hari, di siang hari tiba-tiba datang perintah dari Allah agar Nabi berhijrah. Nabi datang menuju rumah Abu Bakar. Tidak biasanya. Biasanya Nabi SAW datang di pagi hari atau di sore hari. Kali ini Nabi datang dalam Sahih Al-Bukhari. Maka Nabi pun datang di siang hari, waktu orang sedang tidur, wamutalathiman, dalam kondisi menutup wajahnya. Kemudian Nabi sampai di rumah Abu Bakar, yang mengetuk pintu. Kata Nabi, akhriju man indak. Ya Abu Bakar, keluarkan kalau ada orang lain di rumahmu. Kata Abu Bakar, tidak ada di rumah kecuali keluargamu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sudah menikahi Aisyah, namun belum serumah, masih baru akad nikah. Ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ya. Siapa di rumah pun Nabi tidak tahu. Ternyata di rumah cuma siapa? Aisyah. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya saatnya untuk akan terima kecuali dengan bayar. Dan ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau dikasih hadiah Nabi terima. Tapi tatkala hijrah, Nabi ingin beli unta radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi ingin beli unta Abu Bakar padahal Nabi biasanya menerima hadiah dari Abu Bakar? Kata Al-Iraqi, karena Nabi tahu hijrah adalah ibadah. Nabi ingin berhijrah dengan niatan yang bermanfaat. Antum ingin umrah, uang sendiri, jangan tunggu umrah gratis. Antum haji sini, jangan tunggu haji gratis. Ya, kalau saya memang gratis tiap tahun. Jangan tunggu gratis, kalau duit sendiri, berusaha agar bisa berumrah dan haji dengan duit sendiri. Baik, maka Nabi pun akan berhijrah. Saya akan jelaskan tentang rencana Nabi, strategi Nabi dalam berhijrah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nabi rencananya, di malam itu akan berada di rumah Nabi SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib akan tidur di tempat tidurnya Nabi. Berselimutkan dengan selimut Nabi SAW. Agar disangka itulah Nabi SAW. Kemudian nanti awal malam Nabi keluar dari rumah menuju rumahnya Abu Bakar. Setelah lewat tengah malam, maka Nabi akan keluar bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Thawr. Dan Nabi menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraitib, penunjuk jalan, seorang kafir, musyrik. Tapi dia tahu jalan-jalan setapak menuju kota Madinah.

Kemudian Nabi akan pergi ke Jabal Saur. Jabal Saur adalah jabal, di situ ada Gua Saur, dan itu semakin jauh dari kota Madinah. Kalau kita ini kota Mekah, sebelah sana utara, maka Madinah itu di utara kota Mekah. Sementara Jabal Saur di selatan kota Mekah. Kalau Nabi ingin berhijrah harusnya langsung ke utara. Itu rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dengan taktik dan strategi. Baik. Ini yang direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Ya. Tatkala itu orang-orang musyrikin sudah gerah juga. Dan mereka melihat geliat hijrah luar biasa. Maka mereka pun bikin musyawarah, muktamar. Diikuti oleh Abu Jahal dan pembesar-besar Quraisy. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Wa yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makir. Tatkala orang-orang musyrikin mereka bermusyawarah dan mereka punya ide tentang Muhammad, ide mereka tidak keluar dari tiga ide, kata untuk membelunggumu atau mengusirmu atau membunuhmu. Tiga, salah satu dari tiga ide ini Allah abadikan. Adapun perincian tentang bagaimana musyawarah mereka ini datang dalam hadis yang dhaif. Adapun ide-ide pokok mereka, Al-Quran menyebutkan tiga ide: membelenggu, mengusir atau membunuh. Adapun perinciannya datang dalam hadis yang dhaif. Bagaimana kisahnya dalam hadis yang dhaif tersebut? Kisahnya iblis datang. Ini karena ini rapat yang sangat penting, iblis harus hadir. Ya. Maka iblis menjelma menjadi seorang syekh min Najd, syekhun Najdi. Dia datang sebagai orang yang sangat tua, ingin ikut musyawarah bersama Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian akhirnya mereka berkumpul, maka mereka memaparkan, ini Syekh dari Najdi ingin mendengar apa ide-ide mereka dan dia akan komentari. Maka ada yang mengatakan, wahai Syekh, kami ingin membelenggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, ah enggak benar itu. Jangan cara seperti itu. Kalau kau belenggu dia percuma, tetap saja suaranya akan keluar dan dakwah akan semakin berkembang. Ide pertama dijatuhkan oleh iblis. Ide kedua, ya Syekh, kami ingin mengusir dia dari kota Mekah. Kata iblis, lebih berbahaya diusir dari kota Mekah. Dakwanya semakin apa? Menyebar. Ada ide Abu Jahal. Abu Jahal beride, bagaimana kalau kita bunuh dia? Yang lain enggak setuju. Bahaya kalau kita bunuh Muhammad. Dia punya kabilah besar, Bani Hashim. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Kalau kita bunuh dia, dia akan balas dendam dan akan terjadi pertumpahan darah sesama saudara, sama-sama Quraisy. Kata Abu Jahal, bukan begitu caranya. Kita akan ambil dari setiap kabilah perwakilan, pemuda-pemuda yang kuat. Kita kumpulkan perwakilan dari suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Misalnya 20 suku kita kumpulkan, lalu mereka pemuda-pemuda ini membunuh Muhammad dengan satu tikaman. Sehingga darah Muhammad akan tersebar dalam banyak suku. Tatkala darahnya sudah tersebar di banyak suku, maka Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam. Kata Abu Jahal, top. Kata iblis, top Abu Jahal. Sebagian ulama mengomentari, ini menunjukkan bahwasanya Abu Jahal sama dengan apa? Iblis. Sebagian ulama membantah, ini hadis dhaif. Jangan kita benarkan hadis ini. Abu Jahal tidak perlu berguru kepada kita. Sekarang iblis berguru sama Abu Jahal. Tapi intinya, ini sekedar penjelasan secara detail, namun sirah terkadang datang dalam riwayat yang dhaif, namun disebut oleh para ulama sebagai penjelas, bukan sebagai keluar di awal malam sebelum datangnya orang Quraisy. Namun sebelum dia keluar, ternyata datanglah orang-orang Quraisy mengintai, mengelilingi rumah Nabi. Saat itulah Nabi SAW pun keluar, disebut dalam riwayat yang dhaif juga, Nabi Muhammad SAW membaca surat Yasin sampai firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan penghalang dari depan mereka, dari belakang mereka. Kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini hadisnya juga dhaif. Tapi demikian disebut dalam sirah Nabi SAW. Maka Nabi pun keluar, mereka tidak lihat. Kemudian Nabi menuju ke rumah Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tidur di situ. Dan ini adalah bagaimana kehebatan Ali radhiyallahu anhu, keberanian Ali radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Dia tidur di tempat tidur Nabi, berselimutkan selimut Nabi SAW. Bisa jadi sewaktu-waktu orang-orang Quraisy mendobrak rumah dan langsung menikam Ali bin Abi Thalib. Ali punya tugas. Pertama, untuk mengelabui orang-orang musyrikin tidur di tempat tidur Nabi SAW. Tugas yang kedua, dia harus mengembalikan titipan-titipan.

titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perkara yang sangat menakjubkan, kontradiktif dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad adalah kazzab, Muhammad adalah majnun, Muhammad adalah pendusta, orang gila. Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah tersihir. Muhammad adalah pendusta. Namun di siang hari mereka kalau punya barang-barang mahal, mereka titipkan kepada Muhammad. Ini adalah hal yang sangat aneh. Jadi malamnya Muhammad inti kazab inti, besoknya Muhammad ini ada barang. Mereka tidak menitipkan kepada orang lain karena mereka tahu Muhammad adalah orang sangat amanah. Dan Rasulullah SAW waktu dititipkan barang-barang tersebut, Nabi juga tidak bawa lari. Tidak bilang Ali, sudah kita bawa lari saja. Mereka ingin bunuh kita, kurang ajar, kita ambil aja hartanya. Enggak. Tapi Nabi SAW amanah. Dia menyuruh Ali, sampai 3 hari Ali mengembalikan barang-barang tersebut. Ini tugas Ali bin Abi Thalib. Dia harus tinggal di kota Mekah selama 3 hari setelah Nabi berhijrah. Belum azan, kasih tahu ya? Belum. Tapi kita lanjutkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Nabi SAW setelah lewat malam, maka Nabi keluar bersama Abu Bakar lewat pintu belakang, bertemu dengan Abdullah bin Uraiqit. Nabi sengaja menyewa Abdullah bin Uraiqit. Kata sebagian ulama, dia ini musyrik, tapi dia amanah, dia jujur, dan dia tahu jalan setapak. Tidak ada orang lain lagi yang bisa tahu jalan setapak kecuali dia. Maka terpaksa Nabi menyewa dia. Nabi bayar. Ini boleh kalau kita bermuamalah dengan orang kafir selama dia amanah. Tidak ada masalah. Dan agar orang tidak curiga dengan orang ini. Kenapa? Karena dia musyrik. Kemudian dia pun berjalan bersama Abdullah bin Uraiqit menuju ke Jabal Thawr. Kemudian ontanya dibawa pulang oleh Abdullah bin Uraiqit. 3 hari lagi dia ke situ bawa onta untuk berhijrah. Maka waktu Nabi ingin pergi, yang menyediakan makanan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mengikat makanan adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar. Waktu sudah disediakan makanan dan minuman, tidak ada tali untuk mengikat makanan tersebut, maka Asma binti Abu Bakar mengambil nitoknya. Nitok itu adalah semacam tali yang digunakan untuk mengikat di pinggang tatkala seorang wanita ingin giat dalam bekerja. Tapi karena harus butuh 2 ikatan, maka Asma pun menggunting nitab tersebut untuk makanan Nabi, satu mungkin untuk minum. Sejak saat itu Asma bintu Abi Bakar digelari dengan Zatun Nitokain. Asma wanita sang pemilik 2 tali. Fungsinya apa? Cuma buat ikat makanan. Kenapa dijadikan gelar? Karena ini tali untuk mengikat makanan bekal orang yang akan mendirikan negara Islam. Orang yang akan mendakwakan Islam tersebar ke seluruh Nusantara, ke seluruh dunia dan ke seluruh Nusantara. Bayangkan, gara-gara perkara sepele, maka digelari dengan Asma Dhatu Nitokain. Dan itu digelar tersebut dikenali oleh para sahabat. Menunjukkan bagaimana para sahabat tahu tentang pentingnya hijrah. Sampai gara-gara hanya ikat makanan saja diberi gelar Asma Dhatu Nitokain. Agar diingat bahwasanya dia punya jasa, kelihatannya kecil, tapi itu besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW berjalan Abu Bakar menuju ke Jabal Thawr. Maka orang-orang musyrikin disebutkan mereka masuk rumah, ternyata tidak ada kecuali Ali.

menggampar seorang wanita. Ya. Maka antum jangan sekali-sekali ikut seperti Abu Jahal. Berkelahi melawan mak-mak. Antum tidak tahu the power of mak-mak itu berbahaya. Antum berkelahi sama perempuan, kalau menang, kemenangan yang mengenaskan. Kalau kalah, lebih mengerikan. Mending gak usah, ngomong-ngomong biarin aja. Ente lawan, ente menang. Apa yang perlu ente banggakan? Menang lawan mak-mak. Ya. Kalau ente kalah, lebih memalukan. Ya sudah, diam aja, ngapain. Akhirnya mereka bingung. Mereka pun kirim orang kemana-mana. Dan buat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor onta, dia. Maka tersebarlah sayembara itu kemana-mana. Orang-orang pada ingin mendapatkan 100 ekor onta. Abu Jahal menyuruh anak buahnya untuk menjaga seluruh pintu-pintu keluar di kota Mekah. Siapa tahu Muhammad dan Abu Bakar lewat. Ternyata Rasulullah SAW dan Abu Bakar lagi sembunyi di mana? Di gua Thawr. Kemudian ada anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Bakar radhiyallahu anhu, tugasnya dia punya tugas. Dia malam tidur bersama Nabi dan ayahnya Abu Bakar. Siangnya dia di kota Mekah mendengar, melihat situasi dan kondisi. Bagaimana situasi dan kondisi? Apakah sudah saatnya Nabi keluar meninggalkan Jabal Thawr atau tidak? Malamnya dia pulang lagi tidur menyampaikan kabar kepada Nabi dan Abu Bakar tentang kondisi Mekah. Siangnya dia pergi lagi. Waktu dia pergi ke Jabal Thawr, maka ada namanya Maula Abi Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah, budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Maka dia mengembalakan kambing. Fungsinya untuk apa? Menutupi jejak Abdullah bin Abi Bakar. Jangan sampai jejaknya ketahuan. Ditutupi dengan kaki-kaki kambing. Karena orang-orang Mekah dulu mereka jago baca jejak tapak kaki. Jadi itu terjadi sampai 3 hari. Setelah 3 hari lewat, orang-orang kafir sudah menyangka bahwasanya Rasulullah SAW sudah lolos. Ternyata Rasulullah SAW belum berangkat. Baru Nabi SAW pergi. Di sela-sela 3 hari tersebut, ada sebagian pasukan orang-orang musyrikin yang berhasil tahu di mana posisi Nabi. Mereka hebat, bayangkan. Kalau kita disuruh baca jejak kaki, gak bakalan bisa. Mereka tahu, ternyata mereka menapaki jejak dan mereka sudah tiba di mulut goa. Sudah tiba di mulut goa Jabal Thawr. Kalau mereka lihat ke bawah, kelihatanlah Nabi dan Abu Bakar. Waktu mereka sudah bergerombol di hadapan mulut goa, maka tatkala itu Abu Bakar takut. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau abasara ahaduhum ila tahti qadamai la abasarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka nengok ke bawah, pasti. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang Allah yang ketiganya? Tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan kita. Enggak mungkin. Allah tidak akan biarkan kita dicelakai oleh mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, "Idh yaqul li sahibihi." Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana." Semuanya Allah bersama kita. Sudah di mulut gua, mereka tidak lihat. Padahal kalau mereka ngelirik sedikit ketahuan. Adapun hadis-hadis tentang adanya laba-laba yang membuat sarang di mulut goa, maka hadisnya dhaif. Kalau memang ada sarang di mulut goa, maka tidak perlu Abu Bakar takut. Enggak akan lihat, itu ada sarang, jangan khawatir, enggak. Demikian juga hadis yang menunjukkan bahwasanya tiba-tiba tumbuh pohon di mulut goa, hadisnya pun dhaif. Ada juga merpati yang bertelur di situ, hadisnya pun dhaif. Yang benar mulut goa terbuka, tapi Allah memalingkan pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya bagaimanapun seorang sudah berencana, pasti ada miss-nya. Nabi sudah berencana, ternyata miss 2 kali. Ingin keluar di awal malam dari rumahnya sebelum datang orang musyrikin, ternyata mereka sudah datang sebelum Nabi keluar. Nabi sudah bersembunyi di gua supaya tidak ketahuan, ternyata ketahuan. Tetapi tatkala seorang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bertawakal, sudah berdoa, niscaya Allah akan yang melanjutkan kekurangan tersebut. Allah akan menutup kekurangan tersebut. Yang penting orang berusaha, yang penting orang bertawakal. Terkadang jalan keluar tiba-tiba, nampak tiba-tiba tanpa kita pikirkan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang sudah berusaha dan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.

1, 2, 3 tahapan-tahapan. Jangankan Nabi, Abu Jahal tadi rapat atau tidak? Rapat, Abu Jahal musyawarah untuk melakukan makar. Jangan sangka cuma antum yang rapat. Orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka juga rapat. Mereka terkoordinasi dengan baik. Bahkan terkadang koordinasinya langsung dari pusat. Ada sebagian dari para mumpung kampung, seorang cerita, kawan yang berdakwah di satu tempat, ingin menggawai orang-orang yang masuk Islam. Ternyata di sana ada misionaris wanita, sudah lama di situ, dan dia punya dakwah di situ. Akhirnya ada teguran langsung dari Eropa sana, langsung menegur dia, kau jangan dakwah di situ, karena dia itu areal kan, subhanallah. Sampai kegiatan misionaris di tanah air terkoordinir sampai di pusat sana. Bukan main-main. Benar kita berjalan, kita bismillah tawakal, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa terkoordinasi lebih baik, supaya kita bisa jangan sampai sudah dilakukan kemudian dobel-dobel sementara masih ada tempat yang mungkin belum terjamah untuk didakwah. Maka perlu namanya musyawarah. Wa amrum syura bainahum.

rokok langsung. Ingat, benar itu Muhammad dan rombongan. Tapi karena dia ingin dapat terus segera unta sendiri, dia bilang, oh itu bukan. Itu si Fulan dan Fulan. Kamu cari sebelah sana. Akhirnya anak buahnya pergi dan semua cari sebelah sana. Pas semua sudah pergi, sudah tidak ada orang lagi, maka dia segera pulang ke rumahnya. Dia ambil tombaknya, dia naik kudanya untuk mengejar Rasulullah SAW. Ingin dapat terus segera unta. Maka dia pun naik kuda ini, kisah dalam Sahih Bukhari. Maka dia pun naik unta, naik kudanya menuju Nabi SAW. Dan bawa tombaknya. Tiba-tiba sudah mendekat Nabi, kudanya jatuh. Maka dia pun tersungkur. Ya, ini kuda tidak pernah jatuh. Kenapa terjadi? Maka dia mengambil azlam. Itu penghuni nasib. Azlam itu adalah semacam anak panah yang belum dikasih bulu. Isinya ya atau tidak. Maka dia goyang. Adurhu amla. Saya celakakan mereka atau tidak. Ting. Keluarnya. Jangan. Ini syirik atau bukan? Syirik. Jadi ini syirik bilang tidak boleh. Kali ini saya tidak percaya dengan syirik. Dia maju. Kata dia, asaitul azlam. Saya pun maksiat kepada kesyirikan. Dia tidak percaya sama syirik. Karena demi duit. Maka dia pun maju lagi. Lagi. Sudah dekat. Dan Nabi SAW baca Quran. Wa Abu Bakar kana yuksiru iltifat. Abu Bakar nengok terus. Nengok. Takut. Rasulullah baca Quran terus. Rasulullah lebih simanya dulu lebih tinggi. Kenapa Bakar nengok-nengok? Bukan takut tentang dirinya. Takut Rasulullah SAW kena tombak tersebut. Maka kemudian dia kejar sudah mendekat, kudanya jatuh lagi. Ada apa? Dia kiri kan nggak percaya. Wah saya jelaskan, saya maksiat kepada kesyirikan, maka dia pun jalan. Duit merubah akidah. Duit bisa merubah akidah. Maka dia pun kejar lagi. Ketika menjelang menuju Nabi dia terjatuh lagi. Tapi dia sadar bahwa tidak mungkin orang ini dijaga. Tidak mungkin. Amruhu sayadhar. Dia akan tersebar di mana-mana urusan. Akhirnya dia pun wana ada itu mobil aman. Maka saya pun teriak, baik pulang. Saya tidak akan menunggu beliau. Maka dia pun naik kudanya. Ternyata kudanya enggak apa-apa sampai depan Nabi. Waktu tidak ada niat untuk buruk, ternyata kudanya selamat. Sampai depan Nabi baru dia bercerita. Maka dia mengatakan, ahfi anna, tolong sembunyikan kami. Orang tanya jangan diberitahukan di mana kami. Ya, maka Suraka bin Malik akhirnya ada orang bersepeda, enggak ada Muhammad. Rasulullah SAW jalan sampai akhirnya menuju ke Madinah. Di tengah jalan ada kumpulan dari suku Aslam yang terdipin oleh Buraya bin Husayb sekitar 60-70 orang datang dari jauh ratusan kilo untuk cari Muhammad supaya dapat tersekor kontak. Rame-rame ini tak kata apa. Ketemu dengan Nabi di tengah jalan, Nabi dakwah, akhirnya dia pun masuk Islam dan rombongannya pun semuanya masuk Islam. Kemudian Nabi berjalan sampai kota Madinah. Mulailah orang-orang kaum Ansar menunggu kedatangan Nabi. Setiap pagi mereka keluar. Mereka tahu Nabi sudah keluar, tapi tibanya kapan mereka enggak tahu. Setiap pagi mereka nunggu sampai matahari sudah terang, sudah tinggi panas, terik, mereka pulang. Ternyata Nabi belum datang. Besok dia mereka keluar lagi. Tunggu sampai matahari terik, Nabi belum datang, mereka balik lagi. Demikian kegiatan mereka sehari-hari. Karena Nabi tidak kabarkan, belum ada WhatsApp, belum ada macam-macam. Tidak ada yang tahu. Ini mereka nunggu. Sampai satu hari. Mereka tunggu di pagi hari. Sampai matahari terik. Mereka pulang seperti kebiasaan mereka. Kebetulan ada seorang Yahudi naik di atomin. Naik di atas satu semacam menara untuk mengecek sesuatu. Ketika dia naik di atas tempat yang tinggi, tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada rombongan datang. Maka dia ngecek. Ah ini Muhammad. Akhirnya tidak kuasa dia berteriak. Ya ma'asyarul Arab, hada jadukumul ladhi tantadiru. Wahai orang Arab sekalian, karena dia Yahudi bukan Arab. Wahai Arab-Arab sekalian, ini pembesar kalian yang kalian tunggu-tunggu. Maka para sahabat semuanya keluar nanti kedatangannya kegembiraan

rahimahullah sampai

umatnya untuk melakukan amal kebajikan, Rasulullah SAW mengingatkan hari akhir.

0: 3 sahabat, ada yang 10, ada yang puluhan, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang sampai 80 sahabat yang meriwayatkan. Dan di antara hadis-hadis mutawatir itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lebih dari
1: bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.
4: Ya

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Satu saya dalam

Siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabb-nya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat

0: yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabb-nya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua, ya kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya bahwasanya apa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya."
1: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i, "Orang-orang sana orang Majusi." "Ditanya, bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam, bayangkan. Hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu, jamaah.

maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun putaran Allah ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan di majelis untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya kita dikumpulkan dalam suasana iman, dimudahkan untuk tetap saling mengingatkan agar berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan untuk menjamin keselamatan diri kita dan menjamin istiqomahnya kita semua di atas jalannya yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah maka sungguh dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Alhamdulillah, di sore hari ini sebagai nasihat bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia yang cuma sekali kita akan lalui ini. Sekali, tapi itu yang menentukan kebahagiaan hidup kita dimudahkan atau tidaknya di hari yang kekal abadi selama-lamanya. Yakni saat ini kita berbuat, kita diberi kebebasan untuk memilih, kita diberi kekuatan dan kehendak untuk memilih, dan hasilnya pun kita yang akan rasakan di hari kemudian nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal, dan anugerah terbesar adalah petunjuk dalam Islam. Tidak lain tujuannya adalah untuk kita bisa memilih kebaikan yang benar-benar sejati untuk bekal hidup kita di hari yang kekal abadi nanti di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk hari esoknya. Masing-masing jiwa kita semua diperintahkan untuk melihat apa yang akan kita bawa dengan persiapan di hari sekarang, sewaktu kita di dunia, untuk bekal kita di hari esok yang sesungguhnya, di masa depan kita yang sejati, yaitu di hari akhir yang tidak ada lagi hari setelah itu. Ayat yang mulia ini merupakan asal dalam perintah dalam Islam, asal yang menunjukkan perintah dalam Islam untuk hendaknya masing-masing jiwa selalu mengintrospeksi diri. Kita semua akan mati. Seberapa banyak pun uang yang kita miliki, setinggi apapun kedudukan kita, seindah apapun fisik yang kita miliki saat ini, semua ujungnya akan berakhir dengan kematian. Karena dunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan untuk orang-orang yang beriman tempat mereka memanjangkan angan-angan di situ, tempat mereka bersenang-senang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tempat mereka menundukkan hawa nafsu, menjarakan hawa nafsu. Penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam artian mereka memperturutkan segala keinginannya di dunia dan di akhirat mereka tidak punya bagian. Apapun yang kita miliki, berakhir dunia maka berakhir juga apa yang kita miliki itu. Sementara di akhirat, kehidupan yang kekal telah menanti. Penyesalan orang-orang yang menyesal tidak akan berguna. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan, akan menghisap amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap hamba. Makanya kita dinasihatkan untuk melihat dan menghitung bekal kita saat ini supaya guna menghadapi perhitungan yang sesungguhnya di hari akhir nanti. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inna dunya qadir tahalat mudbiratan wal akhirata qadaja'at mukbilatan walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innamal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia ini telah pergi meninggalkan kita, sementara akhirat adalah yang datang sedang berada di hadapan kita saat ini. Dan masing-masing dari keduanya, dunia maupun akhirat, memiliki pengagum-pengagum, pecinta-pecinta. Maka jadilah kamu sebagai pecinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia. Karena hari ini di dunia adalah kesempatan kita beramal, belum ada perhitungan. Sedangkan besok di akhirat nanti yang ada cuma perhitungan dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Inilah hakikat dunia yang kita kejar. Umurnya singkat. Kita pun saat ini merasakan, tidak terasa kita yang tadinya masih kecil, masih bermain-main, beranjak dewasa. Setelah itu menikah. Kemudian punya anak. Tidak terasa mungkin ada teman-teman yang bermain bersama kita sekarang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia akan bawa? Bagaimana nasibnya saat ini ketika menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Bagaimana cita-cita dan rencana-rencananya yang terputus dengan kematian datang menjemputnya? Angan-angannya yang tidak bisa melebihi daripada umurnya yang ada saat ini, dia telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, membawa bekal atau tidak, tetap ketika waktunya, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mengakhirkan ajal seorang manusia kalau telah datang waktunya. Tidak ada yang bisa menunda. Tidak ada yang bisa mengatakan nanti dulu, saya ingin persiapan dulu, saya ingin bertobat dulu. Tidak ada. Yang ada dunia berakhir berganti dengan hari yang kekal abadi selama-lamanya. Yang ada adalah perhitungan surga dan neraka. Yang di waktu itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, akan didatangkan kematian atau al-maut dalam bentuk seekor kambing jantan. dan disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian malaikat menyeru, ya ahlal jannati khuludun fala mauta abadan, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta abadan. Wahai penduduk surga, sekarang kalian kekal, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, sekarang kalian kekal, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Ini yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, suka atau tidak suka, dunia hakikatnya sudah ada di belakang kita. Anda sekarang mau kemana? Umur semakin bertambah. Hakikatnya manusia menuju ke garis akhir dari umurnya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan batas akhir hidupnya. Setiap hari yang kita lalui, itulah umur kita. Seandainya badan kita bisa dipotong setiap hari, lama-lama habis. Ibn Adam, innama anta iyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ini ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai manusia, tidak lain kamu adalah hari-hari yang kamu lewati. Dirimu tidak lain adalah hari-hari yang kamu lewati. Setiap satu hari kamu lewati, berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Bayangkan saat ini umur kita sudah berapa tahun. Tidak terasa begitu cepat berlalu. Tahun lalu kita ingat masih yang menyembelih sembelihan atau mengumpulkan hewan kurban. Sekarang kita telah bertemu lagi dengan Idul Adha berikutnya. Mungkin saat ini kita belum merasa karena belum ada perhitungan. Tapi di akhirat nanti, umur dan hari-hari yang kita lewati ini akan dirinci semua. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang kafir mengeluh seperti itu. Kenapa kitab catatan amal ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil atau yang besar kecuali semuanya dihitung. Rinci semua. Hari-hari yang kita lewati dari tahun lalu sampai tahun sekarang, perbuatan apa yang kita lakukan, peningkatan iman apa yang kita kerjakan, atau jangan-jangan angan-angan kita yang semakin panjang, hawa nafsu yang semakin kita perturutkan, sholat kita yang semakin berkurang kualitasnya, zikir kita yang semakin sedikit, bacaan Al-Quran yang semakin hari semakin berkurang, semua dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang soleh saja, diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya, orang-orang soleh saja pada hari kiamat mereka menyesal, karena ketika mereka dapati di akhirat nanti kedudukan-kedudukan mulia yang ditempati oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa mereka tempati itu dengan amal yang hamba ini punya kesempatan melakukan, tapi karena kelalaiannya, kesibukannya dengan mengejar dunia atau memanjangkan angan-angan, sehingga amal yang tidak begitu berat dia tinggalkan, akhirnya di akhirat menyesal, ternyata dia bisa kerjakan amal tersebut setelah dia melihat perincian waktu yang dilalaikannya. Ternyata dia punya banyak kesempatan berbuat hal itu, karena itu bukanlah amal yang susah, dia menyesal, padahal dia termasuk penghuni surga. Dia tidak bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yang sangat jauh perbedaan kenikmatannya, dia menyesal. Orang yang baik saja menyesal, penghuni surga saja bisa menyesal, apalagi na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang celaka. Apalagi orang-orang yang celaka. Jadi saat ini kita semua sudah dewasa dan bisa berpikir. Al-Quran sebagai nasihat dan peringatan. Kehidupan dunia yang kita lalui, ya begini-begini saja. Begini-begini saja. Kita mau bekerja selama apapun, nanti kita juga capek. Kita mau makan sebanyak apapun, seenak apapun, ya kenyang juga. Nanti juga harus dibuang, dikeluarkan. Mesti ada batasnya. Masih banyak angan-angan dari urusan dunia yang tidak bisa kita capai.
1: Dan setelah kita capai sebagian di antaranya, terus mau apa lagi? Dunia dijadikan bukan tempat kesenangan yang murni. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri yang kesenangan yang murni adalah akhirat. Ini diantara hikmahnya kenapa orang-orang yang beriman itu banyak mengalami ujian di dunia. Diantara tujuannya atau hikmah besarnya adalah supaya mereka tidak lupa kepada surga. Tujuan mereka yang sesungguhnya. Jadi tidak mungkin kesenangan di dunia itu dijadikan murni. Karena itu akan menjadikan mereka lalai kepada akhirat. Allah menakdirkan bahwa dunia ini tetap kalaupun ada kesenangan, kesenangannya tidak murni. Tidak akan bisa menyenangkan kita seterusnya. Bahkan lebih banyak kepahitannya. Negeri yang kesenangannya murni adalah surga, akhirat. Disinilah orang yang beriman beristirahat selama-lamanya. Disinilah segala sesuatu yang kita inginkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga nanti, segala sesuatu yang kamu inginkan, yang diinginkan oleh nafsumu, yang diminta oleh dirimu, apapun yang kamu bayangkan, akan dapatkan. Dan semua yang kamu minta, kamu akan dapatkan di situ. Coba kita berpikir, adalah keliru kalau kita salah menempatkan itu di dunia. Dan sudah berapa kali kita merasakan hal tersebut sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi syaitan lebih kuat membangkitkan angan-angan kita. Padahal kita sudah tahu dan baca Al-Quran. Memang kerjaannya syaitan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan selalu menjanjikan dan membangkitkan angan-angan mereka. Padahal tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali kepalsuan, kebohongan. Masing-masing kita dibuat seperti itu. Kalau Anda punya ini, nanti Anda akan rasakan ini. Kalau Anda bisa mencapai ini, kamu akan begini. Kita berkali-kali buktikan ternyata tidak begitu. Kita sudah payah-payah kejar, ternyata yang kita dapatkan adalah kepayahan. Lebih banyak daripada kesenangannya, kalaupun ada kesenangannya. Tapi kita tidak kapok-kapok juga. Tetap mengejar angan-angan palsu tersebut. Disinilah kerugian manusia. Hawa nafsu diperturutkan. Hawa nafsu adalah senjata utama syaitan, kita ketahui, untuk merusak hati manusia. Dan hawa nafsu yang diperturutkan tidak akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Tidak mungkin syaitan itu mengajak kita untuk sesuatu yang membahagiakan. Allah telah berfirman, inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh bagimu, anggaplah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ingin mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tidak mungkin dia mengajak kepada kebahagiaan. Inilah tarikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Tidak lain yang diperintahkan hanyalah kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Tapi kita masih juga mengikutinya. Mudah terperangkap dengan tipu dayanya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengajak kepada kebaikan, petunjuk Al-Quran, yang selalu mengajak kepada jalan keselamatan, kita lalaikan dan kita abaikan. Atau kita kurang sungguh-sungguh dalam menempuhnya. Akibatnya, keadaan hidup kita, ya, atau kebanyakan orang saat ini, di dunia, dia tidak bahagia, dan memang tidak mungkin bahagia orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Di akhirat pun, ancaman azab yang lebih besar telah menanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kenyataan hidup kebanyakan manusia saat ini. Kalau mereka tidak segera sadar dari kelalaiannya. Makanya memang senjata utama yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah adalah membangkitkan kelalaian. dengan menggunakan hawa nafsu, dibisikkan manusia dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan mengejar target dan angan-angannya, sementara perbaikan imannya tidak diusahakan. Coba kita lihat, beberapa di antara kita atau banyak di antara kita telah mendengarkan nasihat, Anda berubah, bertobatlah kepada Allah, perbaiki diri. 10 tahun yang lalu telah kita dengarkan nasihat ini. Kita telah tanamkan dalam diri kita tekad, saya akan berubah, saya ingin menjadi lebih baik. Apalagi saya cari, saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah seumur seperti ini, apalagi yang saya tunggu? Tapi lihatlah sampai saat ini, apa yang Anda telah lakukan? Apa yang telah Anda kerjakan dari tekad yang 10 tahun yang lalu? Atau mungkin 15 tahun yang lalu? Atau 5 tahun yang lalu? Karena apa? Syaitan membangkitkan angan-angan Anda semua. Masih umur masih panjang. Masih sekian umur, masih banyak kesempatanmu. Ya, makanya salah satu di antara tentara iblis yang sangat kuat dan sering menjerumuskan manusia, dan kita tidak sadar bahwa ini ternyata merupakan tentara iblis, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah at-taswif. Taswif artinya menunda-nunda kebaikan. Ini termasuk tipu daya iblis yang sangat keras, yang sangat kuat, dan terbukti berhasil banyak melumpuhkan manusia. Tentu seperti ini, orang yang saleh atau orang yang kenal agama, ketika dikatakan jangan berbuat baik, jangan bertobat, jangan lakukan amal saleh, tentu dia akan tolak. Kenapa dikatakan jangan? Ya, ini terlalu kentara godaan syaitan itu kalau seandainya dalam bentuk melarang. Jangan berbuat baik, jangan bertobat, jangan perbaiki diri, jangan cinta kepada akhirat, terlalu nampak. Dia membuat cara yang halus dan terbukti efektif banyak menjerumuskan manusia. Yaitu dengan cara, nanti kamu bisa kerjakan. Sekarang santai dulu, masih banyak waktumu. Dibuat alasan-alasan untuk menunda kebaikan tersebut, akhirnya tanpa sadar, sudah 5 tahun, 10 tahun dia belum melangkah-melangkah juga untuk kebaikan. Sudah 10 tahun dia belum bertobat juga dan belum berubah juga. Sementara dia tahu, dia tidak tahu umurnya saat ini sisa berapa hari, sisa berapa tahun, atau mungkin sisa berapa jam. Subhanallah, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah berapa banyak manusia itu yang terjerumus dalam tipu daya syaitan, kemudian dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak punya persiapan sama sekali. Wallahi, kalau bukan karena rahmat Allah, siapa yang akan membukakan hati kita untuk mau mendengarkan nasihat, untuk masih mau mendengarkan ceramah yang akan menegur kita dari kesalahan, mau membaca Al-Quran yang kemudian menyadarkan kita bahwa ternyata kita banyak lalainya. Ini semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mengetahui dan memilih, padahal kita punya banyak kekurangan dan kelalaian. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala bukan maha penyayang dan maha pengasih, bukan maha penerima tobat, seandainya yang kita hadapi adalah manusia, sudah betapa banyak nikmat yang kita diberikan, betapa banyak kebaikan yang tercurahkan, tapi selalu kita balas dengan kelalaian. Kita balas dengan bersangka buruk kepada Allah. Dapat musibah sedikit, suudzon, sangka buruk kepada Allah. Ketika dapat nikmat, lupa bersyukur. Kalau kita hadapi manusia dengan perlakuan seperti ini, kita sudah akan diusir sejak dulu. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmat dan karunianya. Dialah yang berfirman dalam hadis kursi yang sahih, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Sifat rahmatnya lebih dominan daripada kemurkaannya. Dialah yang disifati oleh rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Luar biasa. Kalau bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa jadinya diri kita saat ini? Dalam ibadah juga kita banyak lalainya. Dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala juga kita kurang. Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan juga mungkin belum pernah kita lakukan. Kalaupun pernah kita lakukan, entah niat kita baik apa tidak waktu melakukannya. Sementara tumpukan dosa, kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sudah berapa kali kita kerjakan? Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dan Dia maha kuasa, Dia adalah fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ketika Dia menghendaki untuk mengazab hamba yang selalu lalai ini atau dicabut hidayah dari dirinya, na'udzubillah min dzalik, bukankah Dia maha kuasa dan tidak ada yang bisa menghalangi? Alhamdulillah Allah tidak berlakukan hal itu kepada kita. Coba lihat orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut hidayah dari diri mereka karena mereka tidak mau juga berubah untuk kebaikan. Sampai ketika Al-Quran turun kepada mereka pun, dibacakan di hadapan mereka pun, para sahabat mengambil manfaat menjadi generasi yang paling sempurna imannya. Tapi orang-orang munafik menjadi orang yang paling celaka. Al-Quran tidak bermanfaat, apalagi peringatan dan nasihat biasa. Kenapa? Hati yang tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Ketahuilah, hati yang tertutup ini adalah musibah terbesar yang Allah turunkan kepada manusia di dunia. Tidak ada satu hukuman yang lebih besar yang Allah timpakan manusia di dunia ini melebihi yang namanya qasawatul qalb, tertutupnya hati, membekunya hati. Ma duriba 'abdun bi uqubatin a'zama min qasawatil qalb. Ini pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari seorang ulama salaf. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu hukuman atau siksaan di dunia yang lebih berat daripada hati yang tertutup. Hati yang tertutup artinya adalah hati yang tidak diharapkan darinya kebaikan sama sekali. Imannya tidak beres, sehingga yang lahir dari hatinya hanyalah keburukan. Sholatnya tidak khusyuk, mungkin dia kerjakan sholat. Orang-orang munafik juga mengerjakan sholat kelihatannya, tapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, malas-malasan, amal perbuatannya dipamerkan kepada manusia, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini keadaannya orang-orang munafik. Hatinya telah tertutup. Kebaikan tidak diharapkan lagi dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berbuat dosa, tidak segera ingat dan bertobat. Berbuat maksiat, malah banyak memberikan uzur untuk dirinya, tidak malah merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat kebaikan, kemudian menjadikan dia sombong, tidak menisbatkan kebaikan itu kepada pertolongan dan taufik dari Allah subhanallah. Ini ciri-ciri orang-orang yang hatinya dikhawatirkan tertutup. Nasihat tidak akan masuk, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, maka Allah jadikan mereka mau dengarkan nasihat. Oleh karena itu kita semua saat ini yang mendengarkan nasihat, mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian masih ada hati kita bagian yang tersentuh, masih ada keinginan untuk bertobat, wallahi ini merupakan pertanda baik. Tapi ingat, kebaikan itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan, bahkan ditambahkan kepada orang-orang yang mau mensyukurinya. orang-orang yang mau memanfaatkan kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha mengetahui. Jika seorang hamba telah mendapatkan berbagai macam kebaikan, tapi dia tidak mensyukuri kebaikan dan nikmat tersebut, ada saatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mencabut nikmat tadi. Bagaimana kalau nikmat iman yang dicabut? Bagaimana kalau nikmat hidayah dan taufik yang dicabut? Bagaimana kalau nikmat berupa terbukanya hati untuk menerima kebaikan yang dicabut sehingga diganti dengan na'udzubillahi min dzalik, musibah terbesar yang kita sebutkan tadi, yaitu hati yang tertutup. Coba ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kuasa menghalangi manusia dari hatinya, dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Ingat, urusan hati yang disitulah tempatnya iman, disitulah asalnya takwa, asalnya hidayah, asalnya taufik, itu bukan di tangan kita. Allah sendiri yang menyatakan, dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa seorang hamba itu merasa pede? Dia bisa menguasai hatinya, seolah-olah dia memiliki hatinya dan bisa mengarahkan hatinya dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak mensyukuri nikmatnya ketika mendapatkan nikmat, tidak segera bertobat ketika berbuat salah, tidak takut akan kemurkaannya, padahal pemilik hati adalah dia, yang menguasai adalah dia. Apakah ini hamba ini tidak takut kalau pemiliknya marah kemudian diambil, padahal tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya? Ini menjadi renungan bagi kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna kulluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia semua berada di antara isba'ain, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah. Seperti hati yang satu, Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya karena bukan kita yang memilikinya, kita diperintahkan untuk meminta agar hati kita dijaga. Kemudian kita diperintahkan untuk bersikap yang benar, jangan bikin marah yang punya. Karena dia bisa mengambil kapan saja dia kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bisa menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Coba kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah belum memberlakukan hal ini kepada kita, dan semoga ini tidak dijadikan pada diri kita. Terbukti kita masih mau berislam meskipun pasang surut, timbul tenggelam. Kita masih mau melaksanakan ibadah dengan segala kekurangannya. Dengan kebaikan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga diberikan kesempatan untuk masih mau menuntut ilmu, mendengarkan nasihat. Coba kita berpikir selama ini, sudah berapa kali kita berdoa meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas iman? Mungkin ada di antara kita yang belum pernah berdoa seperti ini. Kalaupun berdoa, dia tidak renungkan maknanya, karena pikiran dia, ah, masa sih saya bisa menyimpang? Masa sih saya bisa tersesat? Oh, saya sudah dari kecil masuk Islam kok. Saya sudah lama mengikuti kajian-kajian. Subhanallah, siapa yang menjamin Anda kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in saja yang dijamin masuk surga, mereka semua pada takut ditimpa kemunafikan, padahal kemunafikan tidak ada hubungannya dengan sahabat. Bahkan mencintai sahabat itu adalah pertanda iman, membenci sahabat adalah tanda kemunafikan. Mereka orang-orang yang dipuji seperti ini takut ditimpa kemunafikan. Seperti ucapannya Imam Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari, ulama tabi'in yang besar, yang berkata, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masing-masing mengkhawatirkan kemunafikan pada diri mereka sendiri. Orang itu semakin soleh, semakin taat, semakin takut. Kenapa? Mereka tahu ini bukan punya kita. Syukur-syukur kita diberi. Makanya tidak ada orang yang soleh itu, benar-benar soleh, benar-benar ahli ibadah, benar-benar bertakwa, kemudian dia pede dengan apa yang dimilikinya, ketakwaannya. Tidak ada. Kita baca Al-Quran, semua orang itu soleh pasti disebutkan selalu berdoa dalam keadaan takut dan berharap. Was-was. Takut ditolak doanya. Bagaimana kalau doa saya ditolak, kemudian ketakwaanku dicabut, hidayah dicabut, saya tidak bisa lagi beribadah dengan benar. Beda sama orang yang amal ibadahnya timbul tenggelam, justru pede dia, karena dia tidak faham. Orang-orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran selalu disebutkan, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, rajin sholat malam. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Kalau kita berpikir, kok takut sih? Harusnya kan yang takut itu orang yang jarang berbuat kebaikan. Ini sudah rajin beribadah di malam hari, takut dan berharap. Kita pikir yang takut itu cuma takut dosa saja. Dosa pantas untuk ditakuti memang. Tapi lebih takut lagi, hidayah dicabut. Makanya mereka semakin rajin juga mereka berdoa, ya Allah tetapkanlah hidayah dari diriku. Seandainya engkau cabut, aku akan menjadi orang yang paling rugi. Itu prinsipnya mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, tapi di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur artinya sepertiga malam yang terakhir, waktu dikabulkannya doa, waktu Allah turun ke langit dunia. Mereka memilih waktu untuk beristighfar, mohon ampun. Kalau kita pikir, apa sih dosanya mereka? Dosanya apa? Sudah sedikit tidurnya di malam hari, siang harinya banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Sudah begitu, di waktu sahur, dipilih waktu yang terbaik, di akhir hari yang mereka lalui untuk beristighfar kepada Allah. Karena mereka takut, jangan sampai kalau ada dosa yang tersisa, ini menjadi sebab kemurkaan Allah, akhirnya hidayah dicabut darinya. Coba lihat, orang yang cerdas seperti ini, mereka tahu hidayah bukan milik kita, bukan milik diri sendiri. Mereka tahu, yang punya hidayah tidak ada yang bisa mencegah. Fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi cobalah kita bayangkan diri kita. Bagian yang kita miliki dari sifatnya orang-orang yang soleh. Bagian yang kita miliki dari sifatnya orang-orang yang soleh. Dalam masalah ketekunan beribadah, rajin berdoa, selalu bersangka baik kepada Allah, bersangka buruk kepada diri sendiri, introspeksi diri. Ini adalah perkara yang kita mengakui diri-diri kita kurang dalam menunaikannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kebaikan itu tidak sulit kalau kita mau ikuti jalurnya. Kenapa tidak sulit? Yang punya kebaikan itu, yang di tangannya segala kebaikan adalah zat yang maha pemurah, lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu kepada kita. Sudah kita bahas tadi hadisnya. Seandainya yang punya kebaikan, yang menguasai kebaikan itu pelit, kita katakan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Bayangkan, berdoa saja sudah merupakan kunci pembuka segala kebaikan. Berdoa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna du'a'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Siapa yang banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa? Jarang. Kita lebih suka bersandar kepada kemampuan diri kita sewaktu mau berbuat. Coba saja, kita punya urusan, keluar rumah, tidak terpikir, ah saya berdoa dulu supaya Allah mudahkan. Tapi, nanti saya begini, sampai di sana saya harus begini dulu, ini strateginya begini. Jadi kita lebih suka bersandar kepada diri kita sendiri, kemampuan kita, dibandingkan bersandar kepada yang maha kuasa dan punya kebaikan. Bayangkan, lalainya manusia. Bagaimana pertolongan Allah dekat dengan dirinya? Dia sendiri tidak pernah bersandar kepada pertolongannya. Akhirnya ketika manusia dengan pedenya menyerahkan urusan kepada kemampuan dirinya, ya sudah Allah berlepas diri darinya. Urusan itu akan dikerjakan oleh orang itu sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ini sesuatu yang memberatkan. Agama itu sudah diringankan, dimudahkan. Dijadikan lagi indah, disukai oleh hati manusia. Subhanallah, apa kurangnya petunjuk dalam Islam? Paling tidak kalau saat ini belum kita miliki, kita sadari dulu dari hati kita, agama itu indah, membawa kita kepada keindahan. Coba kita berpikir untuk merubah diri, meninggalkan perbuatan kita yang selalu mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan. Kalau sudah seperti ini, agama akan selalu kita jauhi, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah beres-beres juga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ikut jalannya Allah, subhanallah, Allah itu yang menciptakan kita. Dan di tangannya lah segala kebaikan. Sudah tahu seperti ini, kenapa justru mengikuti jalannya syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan? Sementara jalan kebaikan, jalan keindahan, keselamatan, dimudahkan bagi kita. Dimudahkan untuk kita berdoa meminta kepada yang punya. Kenapa tidak kita lakukan? Yakni saat ini kalau ada masih di antara kita yang berpikir, saya sudah mau berpikir.

yang Anda butuhkan, Anda akan minta berkali-kali. Sekali gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Membujuknya lagi dengan mukaddimah, dengan kata-kata yang manis dulu, kemudian ajukan permintaan. Kenapa dalam urusan dunia Anda mau? Satu pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan, kita belajar terus sampai bisa. Coba Anda sekarang kalau beli handphone baru, belum pernah kita pakai, bayangkan kita habiskan waktu saat itu juga harus bisa. Tidak sampai 2 hari sudah bisa kita gunakan handphone tersebut, padahal baru sama sekali. Kenapa? Kita merasa butuh. Hanya untuk mengetahui fasilitas yang ada di handphone tersebut, ataupun alat yang lain yang kita miliki. Tapi kenapa untuk sesuatu yang menyangkut keselamatan kita dunia akhirat, kita tidak bersabar, tidak mau segera mencoba, mengusahakan berbagai macam cara, malas-malasan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kemudian bersungguh-sungguh, kuatkan tekad kita. Anda saat ini, ya, kalau dekat dengan Allah ditolong. Kenapa syaitan bisa banyak menguasai manusia? Padahal Allah sendiri yang berfirman tentang tipu daya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Loh, kenapa yang lemah ini selalu menang? Itu yang aneh. Tipu dayanya lemah, tapi kok seringnya berhasil? Berarti bukan karena permasalahan syaitan itu kuat, tapi karena permasalahan kita yang terlalu bodoh mengikuti yang lemah dan dikalahkan sama yang lemah. Kenapa? Karena kita mengikuti jalannya. Sudah jalannya buruk, tipu dayanya lemah, kita ikuti. Bagaimana bodohnya orang yang seperti ini? Makanya dalam kondisi seperti ini, manusia benar-benar kalau tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pikirannya, dia akan menjadi orang-orang yang sangat bodoh dan celaka. Sehingga pantas orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena neraka itu la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk kecuali orang yang paling celaka, tidak ada kebaikan pada dirinya. Tapi ini kenyataan, yakni syaitan banyak memperdaya manusia karena hal ini. Makanya orang-orang yang berakal berpikir, kenapa dia tidak ingin muliakan dirinya? Semua angan-angan kita bisa penuhi, kita bisa dapatkan, kemudian puas dengan sepuas-puasnya. Ternyata habis selesai kita kerjakan apa yang kita inginkan, setelah itu kita capek, kita harus butuh istirahat. Besoknya kita bangun, oh ternyata kita harus mulai lagi dari nol. Subhanallah. Ingat, dunia dan seisinya adalah milik Allah. Tidak mungkin di dunia ini ada yang lepas dari ketentuannya. Dan memang dunia bukan dijadikan tempat untuk mencapai segalanya, sudah kita bahas dari awal tadi. Tapi coba kalau Anda saat ini mulai berbuat kebaikan. Kalaupun Anda tidak mencapai kebaikan yang sempurna, sehingga kebahagiaan yang sempurna Anda tidak rasakan. Misalnya seperti itu. Anda berusaha gagal lagi, paling tidak di akhirat nanti kita masih punya harapan karena kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Oh, di dunia selalu kita memperhitungkan, biarlah kita berpayah-payah sebentar, yang penting nanti dapat hasil yang baik. Semua orang yang berakal berpikir seperti itu. Orang bekerja siang hari buat apa? Kalau kita pikir-pikir, untuk dapatkan gaji. Jadi manusia itu kalau menggunakan akal, masya Allah, dia akan hidup dengan tenang. Syaitan akan kalah di hadapannya, tidak bisa menggoda dia. Aslan memang syaitan tidak punya senjata apa-apa. Kebaikan juga bukan dari dia, keselamatan juga bukan dari dia, jaminan untuk masa depan yang baik juga tidak dimilikinya, bahkan justru sebaliknya. Tidak ada alasan dan pertimbangan sedikit pun yang logis yang menjadikan manusia itu harusnya mengikuti tipu daya syaitan. Tapi syaitan berhasil karena satu tadi saya katakan, dia berhasil menguasai dan menunggangi hawa nafsu manusia. Inilah musuh yang terbesar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah, semua orang yang berjalan ingin mendekatkan diri kepada Allah sepakat mengatakan, ala anna an-nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb, bahwa nafsu

manusia adalah penghalang utama antara diri seorang hamba untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hawa nafsu. Berdoalah kepada Allah untuk dimudahkan menundukkan hawa nafsu. Selalu selisihi keinginannya. Bertekad yang kuat untuk menundukkan hawa nafsu. Di orang-orang Al-Qur'an dicirinya penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Surga itu Allah jadikan untuk hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan ke dalam neraka orang yang tidak berhak atau orang yang tidak memiliki sifat paling celaka. Sedangkan surga, Allah bisa masukkan ke dalamnya orang-orang yang tidak pantas. Yakni amalnya sedikit, Allah bisa berikan karunia lebih besar. Antum ketahui hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah masukkan surga ke dalam penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Sudah masuk semuanya, ternyata masih banyak tempat yang kosong. Karena surga luas. Ternyata neraka juga seperti itu. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Senantiasa neraka jahannam dimasukkan penghuninya, dilemparkan, dan dia mengatakan masih ada, apakah masih ada tambahan? Sudah masuk semua penghuninya, masih banyak tempat yang kosong. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis tersebut, hatta yadau rabbul izzati 'alaiha qadamahu wa fi riwayatin fiha rijlahu fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqul qad qad. Kemudian Allah meletakkan di atasnya kakinya yang maha mulia sampai kemudian merapatlah neraka tersebut dan mengatakan cukup, cukup. Baru penuh. Sekarang surga bagaimana? Surga bagaimana? Untuk memenuhinya ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk untuk memenuhi tempat yang kosong tersebut. Karena rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu benar-benar mengalahkan kemurkaannya. Kalau hamba-hamba ini saja, sebagaimana kita dulu, mungkin dapatkan hidayah mengenal sunnah, tidak pernah kita minta. Orang tidak minta saja, dikasih, apalagi orang minta sungguh-sungguh. Tidak mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmat dan karunianya. Yang jelas, kemauan kita untuk berbuat, kesungguhan kita untuk berdoa, kesungguhan kita untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan modal utama untuk kebaikan dan perbaikan diri kita, keselamatan diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Demikianlah nasihat singkat pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir amalina. Barakallahu fikum. Allahu

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy

0: konsultasisyariah.com.
1: Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman, di masyarakat kita masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil, dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'd bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: An yujaddida min lazzati dunya illa kumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan ketika menjelaskan firman Allah jalla wa ala di dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menuntun kalian kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Kata beliau, di antara buktinya adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim jauh lebih erat daripada persaudaraan karena nasab ataukah perkara-perkara dunia lainnya. Dan ana bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali memudahkan ana untuk kembali berkunjung ke salah satu dari masjid yang menegakkan tauhid dan sunnah serta menyebarluaskannya di kota yang kita cintai ini, Masjid Zaid bin Thabit. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada ana keutamaan saling bertemu dan saling kunjung mengunjungi di antara kita karenanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhan lahum fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka. Ada seorang lelaki menempuh sebuah perjalanan. Maka di tengah perjalanan ya Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut bertanya kepadanya, aina turid, hendak kemana engkau wahai fulan? Qala uridu ziyarata akhilli fi hadhihi alqaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini, jawabnya. Qala hal min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan duniawi engkau harapkan darinya, tanya malaikat kepadanya. Dia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah, sama sekali bukan, aku mengunjunginya semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena kamu telah mencintai saudaramu ini karena Allah Jalla wa'ala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma baqiyat min lazzati dunya illa min thalath, tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali hanya beberapa hal. Di antaranya adalah liqa'ul ikhwah fiddin, bertemu dengan saudara-saudara kita seakidah, seagama. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, mereka yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jangankan di akhir zaman yang seperti ini, di masa Hasan Al-Basri, di akhir-akhir masa tabi'in atau misigari tabi'in yang bertemu dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak di masa itu beliau sudah mengeluarkan statement, ya ahli sunnah tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas, wahai pengikut dan penegak sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian karena kalian adalah kaum yang selalu minoritas. Fa innakum aqallun nas. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dalam rumahnya yang mulia ini untuk saling atawasi bilhaq wa tawasi bisabar di antara kita. Dan insyaAllah ta'ala sebagaimana yang diminta kepada kami terkait materi agar menyinggung atau mengangkat tema yang berkaitan tentang nilai-nilai iman, nilai-nilai ibadah dan semangat yang kini telah hilang setelah sebelumnya berada di dalam hati kebanyakan kita atau bahkan semua kita, atau mungkin dengan nama sebutan yang diberikan oleh panitia, hijrah yang nan hilang, jamaah yang dimuliakan Allah. Memang tidak dipungkiri, iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan yang membedakan mereka dengan selain mereka dari ahlul bidah. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini annal iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan ketika putra Sufyan bin Uyainah bertanya kepadanya, wahai ayahanda, apakah iman itu bisa berkurang? Kata beliau, na'am. Kata beliau, yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Iman itu bisa berkurang, kemudian berkurang, kemudian berkurang, sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun darinya, alias keluar dari Islam. Bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan berkurang karena kemaksiatan kepada-Nya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, sangat mudah iman itu berkurang, bahkan berpindah dari keimanan kepada kekufuran hanya dalam waktu antara pagi dan sore atau sebaliknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana qati'an lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ada 12 maknanya. Namun secara umum makna fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, namun tersamarkan bagi sebagian orang dan menganggapnya sebagai ideologi yang benar dan lurus. Fitnatu syahwat adalah kecondongan jiwa untuk melakukan hal-hal yang telah Allah Jalla wa'ala haramkan, meskipun Allah tidak mengharamkannya kecuali karena sesuatu yang Allah haramkan tersebut mendatangkan kejelekan terhadap dunia dan akhiratnya. Maka Nabi mengatakan, segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dia membutuhkan cahaya yang menerangi jalan untuknya. Seorang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dia penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, karena apabila dia salah sedikit melangkah, mungkin dia akan terjerumus ke dalam jurang yang ada. Dia penuh dengan kewaspadaan dengan sampai diterkam oleh binatang-binatang buas atau dirampok oleh para perampok, dan tidaklah dia berhenti kecuali untuk suatu kebutuhan yang sangat darurat. Demikianlah seorang mukmin yang berjalan di dunia ini, penuh dengan kehati-hatian, karena bila dia salah melangkah, terkadang satu langkah yang salah dapat menggeserkan dia dari tauhid ke syirik. Terkadang satu langkah yang salah dapat mengeluarkannya dari sunnah kepada bidah, dan merubahnya dari orang saleh menjadi ahli maksiat. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di masa yang sudah penuh fitnah itu, ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Ini menerangkan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya iman itu terkadang bukan hanya sekedar bisa berkurang, bahkan bisa menghilang, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun darinya. Berpindah dari keimanan kepada kekufuran hanya dalam kurun waktu antara pagi dan sore. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dan juga selainnya dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi bersabda, innal iman la yakhlaq, fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian, yang ada di dalam dada kalian, dia dapat mengusang sebagaimana pakaian itu dapat mengusang. Maka memohonlah kepada Allah selalu agar Allah selalu memperbaharui iman kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beliau ucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Padahal di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian nama mereka telah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian mereka telah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk syurga. Beliau belum menyaksikan pintu-pintu fitnah syahwat dan syubhat seperti yang kita saksikan hari ini. Dan beliau berada saat itu di kota Madinah. Dan di hadapan beliau adalah jamaah salat lima waktu di belakang beliau. Tetapi sudah mengeluarkan perintah yang seperti ini. Sesungguhnya iman itu dapat mengusang sebagaimana pakaian itu bisa mengusang. Maka memohonlah kepada Allah selalu agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan kita, sekali berpara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terkadang mereka merasakan keimanannya berubah dan berkurang dari satu keadaan-keadaan yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Hamdalah Al-Ansari Al-Ribi'i, salah satu dari penulis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan orang biasa. Salah satu penulis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berpapasan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di salah satu kota Madinah. Ingat, di salah satu kota Madinah, bukan di Amerika, bukan di Perancis. Bukan juga di kota-kota besar yang penuh fitnah syahwat dan syubhat lainnya. Kata beliau, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi ba'dhi turuqil Madinah. Suatu ketika aku berpapasan, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di salah satu jalan di kota Madinah. Aku pun menyampaikan kepada beliau, nafaqahan falah, nafaqahan falah, nafaqahan falah. Wahai Abu Bakar, alhamdulillah ini sudah munafik. Wahai Abu Bakar, alhamdulillah ini sudah munafik. Wahai Abu Bakar, alhamdulillah ini sudah munafik. Mendengar kalimat tersebut keluar dari mulut seorang sahabat yang selama ini menjadi pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun terkejut dan mengatakan, "Unzur ma taqul." Wahai alhamdulillah, pikirkan ucapan yang telah kamu ucapkan itu. Ucapan apa yang telah kamu ucapkan tersebut? Alhamdulillah pun mengatakan, ya Abu Bakar, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'yal 'ain. Falamma kharajna min 'indihi 'afazna al azwaj wal aulad wal dhiyan nasina dhalika katira. Bagaimana tidak wahai Abu Bakar? Kita ini kalau sedang duduk di depan Rasulullah di dalam majlisnya, beliau ingatkan kita tentang syurga neraka, seakan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Mendengar penjelasan dari Hamdalah tersebut, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ketawaduannya mengatakan, inna lanalqa dhalik o kamaqa. Kalau demikian wahai Hamdalah, kami, saya sama juga seperti kamu. Menunjukkan ketawaduan Abu Bakar. Tidak lantas Abu Bakar mengatakan, makanya sering-sering bertemu dengan ani ikhwan kibar, ikhwan senior, berikan kita enggak mudah futur. Nah, Kalau Abu Bakar berkata demikian, pantas. Ada yang lebih kibar daripada Abu Bakar. Hah? Tidak juga Abu Bakar mengatakan, makanya cari menantu ustaz atau syekh seperti ane ini. Menantu ane Muhammad bin Abdullah, Rasulnya Allah. Makanya ane enggak futur kayak ente. Tidak juga. Tidak lantas Abu Bakar mengatakan, makanya antum itu begini dan begitu. Tetapi beliau dengan ketawaduan yang mengatakan, aku juga merasakan hal yang sama, ya Hanfalah. Maka beliau berdua pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Hanfalah kembali mengeluarkan ucapan beliau yang telah beliau keluarkan di depan Abu Bakar tadi. Nafaqa Hanfalah, nafaqa Hanfalah, nafaqa Hanfalah. Wahai Rasulullah, Hanfalah ini telah munafik. Wahai Rasulullah, Hanfalah ini telah munafik. Wahai Hanfalah, wahai Rasulullah, Hanfalah ini telah munafik. Nabi pun bertanya kepada Hanfalah, apa yang telah terjadi wahai Hanfalah? Maka beliau pun menjelaskan apa yang telah beliau jelaskan kepada Abu Bakar tadi. Wahai Rasulullah, ketika kami duduk di dalam majlis, engkau berbicara tentang syurga dan neraka seakan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kami. Tetapi begitu kami keluar dari majlismu, berinteraksi dengan anak istri dan pekerjaan kami, seringkali kami melupakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata kalian bisa istiqamah, kondisi hati kalian itu bisa sama dengan kondisi hati kalian ketika di dalam majlisku, ketika kalian berada di jalan kalian dan di tempat tidur kalian, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan malaikat Allah akan berjabat tangan dengan kalian. Tetapi tidak ada yang mampu melakukannya. Walakin ya Hanfalah, sa'ah sa'ah, akan tetapi wahai Hanfalah, waktu demi waktu. Artinya Allah dan Rasulnya tidak menuntut agar hati kita selalu sama kondisinya dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Tidak mungkin sama kondisi hati yang sedang berada di dalam majelis ilmu agama dengan hati yang sedang di luar majelis ilmu agama dan di depan pintu-pintu dunia. Yang menjadi syahid dari hadis ini untuk pembahasan kita di malam hari ini, jamaah dimuliakan Allah, adalah betapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengontrol level dan keadaan iman mereka, sehingga terkadang sebagian mereka memvonis diri mereka sebagai munafik. Juga di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini adalah, apabila sekaliber para sahabat Nabi, Abu Bakar, Hanfalah, pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhuma, mereka merasa imannya bisa berkurang dan bisa lalai tatkala meninggalkan majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal andai kata mereka keluar dari majlisnya Rasulullah, anak istri mereka sahabat, kita berani memvonis pekerjaan mereka 100% halal, jangankan yang haram, yang syubhat pun mungkin tidak ada di dalamnya. Toh salat lima waktu mereka di dalam Masjid Nabawi dan imamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka ke pasar, maka pasar di Madinah saat itu tidak seperti pasar di hari kita ini, penuh maksiat, zina mata, musik, sumpah palsu dan sebagainya. Nah, bersama dengan itu akan perubahan terhadap iman mereka tatkala mereka tidak hadir di dalam kajian ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tinggal di Madinah di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh gunung-gunung batu. Apabila mereka seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang sehari-harinya salat lima waktu kita bukan di Masjid Nabawi, imam salat lima waktu kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan sahabatnya, istri dan anak-anak kita juga bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin pekerjaan kita lebih banyak haramnya daripada halalnya, lebih banyak yang syubhatnya daripada yang tidak, dan berada di tengah-tengah kota yang maksiatnya lebih banyak daripada ketaatan, dan ahli maksiatnya lebih dominan daripada ahli ta'ah. Kenapa kita justru merasa lebih aman daripada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ini menandakan rusaknya keimanan kita. Menunjukkan berkurangnya nilai-nilai agama pada diri kita. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Al-Imam Ibn Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku telah menjumpai 20 atau 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati semua mereka khawatir terhadap dirinya sebagai orang munafik. 30 sahabat Nabi yang beliau jumpai, semua mereka khawatir andai kata dirinya seorang munafik. Padahal ngajinya sama Nabi, salatnya di belakang Nabi, jihadnya bareng Nabi, umrohnya bareng Nabi, berangkat haji pembimbingnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak istri mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min." Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah seorang munafik. Dan tidak ada yang selalu khawatir terhadap kemunafikan kecuali mukmin sejati. Maka khawatirkan diri kita apabila merasa aman dari yang namanya kemunafikan. Karena kata Hasan Al-Basri, "Ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min." Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia seorang munafik. Kapan kita merasa aman dari kemunafikan, berarti kita telah menjadi munafik sekadar dengan pelanggaran agama yang kita lakukan. Apakah dengan kemunafikan besar ataukah dengan kemunafikan kecil? Wa ma khafahu illa mu'min, dan tiada yang khawatir terhadap kemunafikan kecuali mu'min sejati. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Akan tetapi yang namanya hati manusia selalu mudah berubah. Oleh karenanya di dalam bahasa Arab hati disebut dengan qalbun, li'annahu inqalaba yanqalibu. Mudah sekali berbolak-balik, mudah sekali berubah. Bahkan terkadang dalam hitungan detik atau menit seseorang bisa berpindah dari tauhid kepada syirik. Keluar dari rumahnya dengan hati yang ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dia melakukan salat. Begitu dia takbiratul ihram, dia mengangkat kedua tangannya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi 1-2 menit setelah datang orang yang di sampingnya, dia pun mulai riya, cari perhatian kepada orang tersebut dan mengindah-indahkan salatnya. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dia bisa berpindah dari tauhid kepada syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu qala ar-riya' yuzayyinu yusalli ahadun fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah hari syirik kecil. Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah, tanya para sahabatnya? Syirik kecil itu adalah riya', jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah satu dari mereka salat, salatnya karena Allah, kemudian dia mulai mengindah-indahkan salatnya karena mengetahui ada orang lain yang sedang menyaksikan salatnya. Dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik hati bisa berubah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan merupakan doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah adalah doa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apabila doa ini tidak menjadi doa yang paling sering terbacakan oleh kita, yang paling membasahi lisah kita, berarti ada yang perlu dikoreksi dari hijrah kita jemaah. Ini pemegang kunci syurga. Semua manusia haram masuk syurga kalau tidak taat kepadanya. Dan semua manusia terancam dengan neraka kalau tidak mengikuti sunnahnya. Ini doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah. Kayak ada hal yang harus kita koreksi. Kok semakin lama mengaji semakin lupa dengan ayat dengan doa ini. Semakin jarang membacanya. Justru di awal-awal mengaji, justru di awal-awal hijrah, doa ini selalu kita panjatkan siang dan malam. Tetapi setelah 10, 20, dan 30 tahun mengaji, mengenal sunnah, doa ini mulai tertinggalkan oleh kita. Berarti ada yang bermasalah dari hijrah kita. Ini Nabi SAW, pemegang kunci syurga, sahib al-maqam al-mahmud, syafa'atul azmah, penutup para nabi dan para rasul. Ini doa yang paling sering ia panjatkan kepada Allah. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahiman ya Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Meskipun demikian, tetapi Nabi SAW di dalam beberapa hadis mengabarkan bahwa futur pasti menimpa setiap orang, bagaimanapun semangatnya dia dalam beragama dan beribadah, pasti ada masanya dia futur, dan itu Allah maklumi. Allah maafkan selama dia tidak terjumus ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatarah. Banyak orang ketika melakukan suatu ibadah, dia semangat menggebu-gebu. Nah, di awal kenal sunnah, mengenal ilmu agama, masya Allah. Ada kajian ba'da subuh, dia hadiri. Kajian duha, ia hadiri. Hajian ba'da asar, dia juga ikut menghadirinya. Ba'da maghrib juga dia hadiri. Andai kata ada jam 3 malam daurah, juga mungkin dia hadiri. Ya. Demikian juga sebagian akhwat, sampai-sampai suaminya terurus. Tetapi setelah 5, 6, 7, 11, 12, 15 tahun mengaji, sudah mulai hilang dia. Sudah mulai hilang dari kajian. Sudah tidak terlihat lagi wajahnya. Ada apa dengan kita? Maka Nabi mengatakan, setiap kali seseorang menggebu-gebu semangatnya dalam beribadah, dia akan tertimpa sifat futur, malas, kurang semangat, kurang bergairah. Kemudian Nabi memberikan arahan, faman kanat fatratu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketiga tertimpa futur, dia lari ke sunnahku. Minimal kata para ulama, kalau dia sedang futur, dia melakukan yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib, walaupun tidak melakukan yang sunnah dan tidak melakukan hal yang haram. Sebagian ulama mengatakan, kalau lagi semangat, perbanyakkan amalan sunnah selagi semangat, karena akan ada kalanya nanti kita futur. Nah, karena ketika sudah futur, biasanya amalan sunnah mulai kita tinggalkan dan hanya fokus dengan amalan-amalan yang wajib. Bahkan sebagian orang kalau sudah futur, jangankan yang sunnah, yang wajib pun dia tinggalkan. Bahkan sebagian mereka berpindah dari iman kepada kekufuran hanya dalam kurun waktu antara pagi dan sore hari. Tetapi barang siapa yang ketika futur dia lari ke selain sunnahku, faqad halak, dia akan binasa. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, sesuatu yang tersaksikan oleh banyak kita hari ini adalah perubahan pada istiqomahan dan hijrah sebagian kita. Bahkan mungkin pada diri kita sendiri. Adhan dulu ya. Betul? Belum? Adhan dulu. Mana mau adhan ya? Adhan dulu. Baik.

Betapa sering kita melihat bahkan pada diri kita sendiri. Di awal mengaji, kita Masya Allah semangat sekali untuk beribadah kepada Allah. Kita berusaha disiplin salat tahajud. Di awal hijrah, kita mudah menangis setiap kali hadir di dalam kajian, dan khususnya kajian yang membahas tentang syurga dan neraka. Kita mudah tersentuh dengan sebuah khutbah Jumat. Tetapi setelah sekian lama hijrah, setiap kali kita menghadiri kajian atau mendengarkan khutbah Jumat, seakan semua isi kajian tersebut untuk teman yang kita bawa kajian, bukan untuk kita sama sekali. Bahkan terkadang sebagian kita mengatakan setelah kajian tuh tadi, sekian nasihat Ustaz, mudah-mudahan ente dapat hidayah. Bahkan mungkin ada yang berkata lagi, alhamdulillah si fulan hadir, mudah-mudahan dapat hidayah tuh dengan teguran Ustaz tadi. Dari awal sampai akhir kajian semuanya untuk orang lain, jemaah. Enggak ada satupun untuk kita. Nah, di awal-awal kita hijrah mudah sekali menangis ketika salat tahajud. Mudah bersedekah. Hati ini tidak mudah seuzon kepada orang lain. Ketika hari Jumat selalu berusaha datang di awal waktu. Tidak ada seruan sedekah untuk membela agama Allah kecuali kita termasuk dari orang yang terdepan dalam melakukan. Lalu kenapa setelah sekian lama hijrah ibadah kita justru semakin berkurang? Mestinya sebaliknya. Kenapa mestinya sebaliknya? Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Setiap hamba itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Allah jalla wa 'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga kematian datang kepadamu. Dan sebagian ulama salaf mengatakan, ma min yaumin marra alayka illa wa qad naqasa ba'du ajalik. Sesungguhnya tidak ada satu hari yang lewat, yang berlalu, yang engkau lalui kecuali sudah semakin berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Mestinya semakin kita lama mengaji, semakin kita lama di dalam Islam ini, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah kita, semakin disiplin tahajud kita, semakin lembut hati kita, semakin mudah kita menangis. Karena ibadah menangis karena takut kepada Allah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Justru ia merupakan ciri khas mereka, orang-orang saleh, orang-orang yang telah benar-benar mengenal Allah Jalla wa'ala. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhum an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kapan terakhir kali kita menangis di hadapan Allah? Mungkin sebagian kita mudah menangis ketika berdoa karena kehilangan dunia yang pernah ia miliki. Bukan karena mengenang dosa-dosa yang telah ia lakukan kepada Allah. Dan yang kedua, Nabi mengatakan, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kita melihat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling semangat ibadahnya? Siapakah yang paling disiplin ibadahnya? Siapakah yang paling semangat bersedekah? Siapakah yang paling membela dakwah Nabi? Dan siapakah yang paling sering di kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan yang baru ngaji dari mereka, justru yang paling lama ngaji, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Kenapa kita justru sebaliknya? 5 tahun awal ngaji, Masya Allah semangat menggebu-gebu. Seandai kata ada kajian jam 3 malam pun mungkin dia hadiri. Setelah 11 tahun mengaji, setelah 15 tahun, setelah 20 tahun mengaji, mulai menghilang. Demikian juga tahajudnya, salat sunnah rawatibnya. Nah,
Padahal kalau kita melihat kepada para sahabat Nabi, justru yang paling senior dari mereka adalah yang paling semangat mengaji, yang paling semangat bersedekah, yang paling mudah menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma qara' al-Qur'ana illa akhadhahu al-buka." Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an kecuali menangis. Ketika Umar radhiyallahu anhu datang membawa setengah hartanya, setengah dari hartanya, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min amannin nas alayya fi suhbatihi aw malih Abu Bakar radhiyallahu anhu." Atau "Inna amannan nas." Sesungguhnya manusia yang aku paling nyaman memakai hartanya di jalan Allah dan bersahabat dengannya di jalan Allah adalah Abu Bakar. Dari awal Abu Bakar hijrah sampai Nabi wafat. Tidak seperti sebagian kita. Kadang di awal-awal hijrah semangat menemani ustaz luar biasa. Setelah mengaji 15 tahun, 20 tahun seakan membela agama Allah itu hanya untuk orang-orang yang baru ngaji. Adapun kalau sudah jadi ikhwan kibar, ya cukup menjadi juri dan wasit saja. Nah, Abu Bakar setelah pindah ke Madinah, apakah lantas semangat beliau menurun? Apakah semangat beliau di dalam beribadah terkalahkan oleh para sahabat-sahabat lain yang baru kenal Islam dan sunnah? Tidak. Apakah setelah beliau pindah ke Madinah, beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang baru mengaji, "Semangat-semangatlah kalian ngaji. Kalian belum merasakan bagaimana perjuangan kami dulu di fase Mekah. Semangat-semangatlah kalian hadir di kajian yang Rasulullah. Kami dulu 13 tahun di Mekah. Luar biasa perjuangan kami. Sekarang saatnya kalian jadi panitia dakwah. Kami sudah pada senior, sudah pada kepada kibar. Kami sudah menjadi panitia dakwah Nabi semenjak kami di Mekah. 13 tahun lamanya. Kalian belum merasakan apa-apa." Apakah demikian sikapnya Abu Bakar dan as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin lainnya? Tidak, jangan. Yang paling senior mengaji, dia yang paling semangat ibadah. Yang paling sering menangis. Yang paling lembut hati. Yang paling dahsyat salat malamnya. Yang paling sempurna sedekahnya. Yang paling sempurna akhlaknya. Kenapa sebagian kita justru sebaliknya? Berarti ada hal yang harus dikoreksi. Justru terkadang sebagian kita semakin lama mengaji, dengan hijrah, semakin jarang hadir kajian ilmu, semakin jarang bersedekah. Nah, semakin lama hijrah, semakin jarang menangis ketika membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi salati al-lail fa innahu da'bus salih fa innaha da'bus salihin. Alaikum bi qiyami al-lail fa innahu da'bus salihin." Hendaknya kalian menjaga salat malam karena salat malam merupakan rutinitasnya orang-orang saleh. Jamaah dimulakan Allah, yang akan Allah lihat adalah penutup kita. Bukan bagaimana 20 tahun yang lalu kita. Bukan bagaimana semangat kita membela dakwah 20-30 tahun yang lalu. Yang menjadi penentu di hadapan Allah adalah innamal a'malu bil amalan, itu dengan penutupmu. Tidak ada yang mengalahkan ibadah hanya Abu Bakar, dan beliau adalah ikhwan yang paling kibar. Demikian juga as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin yang lainnya. Tidak lantas setelah mereka pindah ke Madinah, iya, mereka lepas tangan dengan alasan sudah banyak ikhwan-ikhwan baru. Kita yang sudah senior dan kibar, sudah saatnya menikmati hasil perjuangan kita. Nah, padahal Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, di saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami down yang luar biasa, bahkan sebagian mereka belum menerima Nabi telah wafat. Umar berteriak di dalam masjid, "Barang siapa yang berani mengatakan Nabi wafat, adrib unuqah, saya penggal lehernya." Abu Bakar lah yang berdiri kokoh, berkhutbah di tengah-tengah mereka dengan khutbah yang mengembalikan semangat perjuangan mereka membela Islam. Abu Bakar setelah membuka khutbahnya
dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayy alladhi la yamut." Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Ibadahnya juga akan mati. Ibadah dia juga akan hilang. Barang siapa yang selama ini jihadnya karena Muhammad, begitu Muhammad mati, jihadnya pun akan hilang. Barang siapa yang selama ini ke Masjid Nabawi salat lima waktu karena Muhammad, dengan matinya Muhammad berarti dia juga akan hilang dari Masjid Nabawi. Barang siapa yang selama ini sedekahnya karena Muhammad, maka Muhammad telah mati, maka dia pun akan berhenti bersedekah. Wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan mati. Artinya dia akan tetap semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena yang dia ibadahi adalah Allah dan dia beribadah karena Allah. Bahkan semakin dia lama mengaji, semakin semangat. Kenapa? Karena semakin kita melewati hari-hari di dunia ini, berarti semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin dekat kita dengan akhirat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebuah asar secara mu'allak di dalam kitab Ar-Riqaq dari sahihnya, bahwasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dunya wallat mudbirah wa inna al-akhirata aqbalat muqbilah." Dunia ini semakin hari semakin menjauh dari kalian, semakin berpaling dari kalian, sementara akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat. Semakin hari kita dengan kematian semakin dekat atau semakin jauh, jemaah? Semakin dekat. Alam barzah semakin hari semakin dekat dengan kita atau semakin jauh? Semakin dekat. Hari kiamat semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat. Tetapi terkadang kita justru sebaliknya. Semakin lama mengaji, semakin jauh dari ibadah. Awal-awal ngaji, masya Allah, mudah tersindir dengan kajian. Mudah menangis, mudah baper. Tapi setelah puluhan tahun mengaji, setiap isi hadir di kajian, seakan semua isi kajian untuk orang lain, bukan untuk kita. Salat malam hanya di bulan Ramadan. Salat tarawih itu pun kalau enggak COVID. Begitu COVID, salat tarawih pun hilang. Karena cuma punya hafalan.

sahabat Nabi. Dan yang datang setelah mereka, justru semakin mereka lama di dalam Islam dan di atas sunnah, semakin mereka dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah mereka, dan semakin mudah menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka disebutkan di dalam sebuah athar bahwa Ahlul Madinah apabila mereka telah berumur 40 tahun, maka mereka mulai fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya semakin dahsyat ibadah mereka ketimbang yang sebelumnya. Berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa tips untuk mengobati iman kita yang sedang berkurang atau sedang lemah. Karena sebab berkurang dan lemahnya iman atau sebab terjadinya futur itu banyak jemaah. Ya, itu banyak. Di antaranya jauhnya kita dari lingkungan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta semangat beribadah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya di dalam surat Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama mereka yang mentauhidkan Allah siang dan malam, yang tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Jalla wa'ala. Jangan kamu berpaling dari mereka

0: Kita berada di sebuah lingkungan yang di dalamnya banyak ahli tauhid, pengikut sunnah, ada saja ujian yang ada di dalamnya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, seburuk-buruk saudara kita yang mentauhidkan Allah bukan pelaku syirik, yang berada di atas sunnah Nabi bukan di atas bidah, ribuan kali dia lebih baik dari orang terbaik tetapi pelaku syirik dan bidah. Dan betapa sering seseorang meninggalkan lingkungan yang baik demi dunia. Maka Nabi kita diingatkan di dalam ayat ini, bersabarlah engkau. Inna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah, sebab kuatkan ke Allah yang memang diturunkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya? Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita kali majelis untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan, ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah.

Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya, hakikat tauhid yang sesungguhnya, hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita kemudian tidak terwujud pada diri kita? Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, ma kanu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat, yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama, kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya. Diazab dengan azab yang sebesar-besarnya. Ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Quran. Ya, syifa'un lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu. Masya Allah, sebaik-baik pengobatan
yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Merekalah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini, tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya. Bukan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan
sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia.

kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi demi, seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama-kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama, hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama-kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama-kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka
dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini, sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya. Makanya ketika belum menutupi semuanya, belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid. Kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya. Seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas.

Misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang? Kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan. Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah, sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an seperti yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca, tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah, ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaannya. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Dzikir-dzikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama, kita mengenal kemuliaan Islam, supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul. Kemudian para ulama warathatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan. Cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi.
ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat, ya ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebut.

0: orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar. Belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah Ibnu Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin annahum kanu idza ta'allam jawazuhunna ila al-ashrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya. Atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas, ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Qur'an itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya. Tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya. Rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah, jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa, ya, ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta, ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya, ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, ya, masih ada Firaun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan, dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya? Tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macamnya ini kalau ini ya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi akthara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaedah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing menyebut, oh ini contohnya bagiunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ani mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selam dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Korun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang, berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, lagi tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya, ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong. Sungguhnya orang-orang, Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha ila fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya ya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh, saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hatinya. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang loh, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Akhir sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke Raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja, ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios, suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah. Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya, akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi. dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih surat.

saatnya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ya, nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan pertama, jangan sombong. Berkasih solusi. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari Allahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa dengan bagianmu dari dunia. Ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu, maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh. Seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah, maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka fal kalam ala hadha ta'wil fihi ba'd ar-rif bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah, ya ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah, ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat, ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di

dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, wa li zawrika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya, ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus, ya, ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah, saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat, tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini, nanti lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Itu sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya. Ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu yang waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW benarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, shadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat, tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf,
ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki, dia tahu tentang pendapat Imam Malik, ya. Dia mengatakan, ya, maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Waqila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung, ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami'a malika ila nasibaka hadzal ladzi huwa al-kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebut tentang orang kafir, kata Allah, "Alladzi jama'a mala wa addada, yahsabu anna malahu akhlada." Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur antum? Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban, ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburnya. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan, fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani." Itulah qanaah. Sifat qanaah. "La tabghi biha badalan." Jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sulit? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. "Undur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani." Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian, ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan, itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, "Wa nabluwakum," kami akan menguji kalian, "bisyarri wal khairi fitnah," kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. "Wa ilaina turja'un," setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan,
ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang

miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syakur." Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakannya sombong, angkuh, ya. Meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan. Sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat, ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya.
Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrin annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk neraka tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka Jahannam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti itu nyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong malah dikit. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Tapi kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu nggak usah diajarin, katanya. Ya maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di lurusin. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang sebut. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti korup, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korup tambah jengkel ya. Korup tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia. Mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu, anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Ini disebut dalam bagian, sebagai oleh tafsir Allah, Alam Bisawab akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunul hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia. Ya. Oleh karena hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, sungguhnya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati

orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil, ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang gak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi terpaksa miskin, kemudian dua orang gak zuhud ya, ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka gak usah ngajak-ngajak orang. Ya? Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud, itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan, nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Nabi Musa tidak cari duit, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun, itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahanam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh, mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafis fi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, "Marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin." Dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawaduk dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini, harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, gak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, gak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Hmm.
1: Ada siapa?
2: Faras.
1: Faras. Ya, terus.
2: Maka ada firaun yang dikatakan di daerah.
1: Hmm. Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Dan itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbat, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya yang lain. Nah, saya pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Ya, enggak. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Maria bilang, "Mbak, oh cantik sekali, Mbak. Oh, udah berarti saya ini cantik." Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar. Ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang dikatakan tentang Israel, ya, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi, inilah pendapat tentang siapa? Korun ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berada. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati atau sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian, ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayyun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombongkan? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Oleh karena ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong, yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang, itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka, itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan Tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi Tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian Tauhid menjadi tiga dengan sebutan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma' Was-Sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillah azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan walaysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah At-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get wuna ni belung ipa, berarti jid datu bit. Jid dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak pepele bahasa be saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad. Alihad ruk badayu kajit Alihad. Isnin Senin, Ahad Alihad, Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar, atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mentangna pehanale batayu masyarakat Aceh, sebagian masyarakat ayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mentangna. Nyo keun sebagian urang tanyo beuleun suum. Ana gekeun beuleun safa beuleun malang, gekeun beuleun suum. Meja anak muda yang mukoin terbagian urang gejak ba urang malim le. Iya loh beuleun. Iya loh beuleun, tapi hana ba sente, hana ge ba payon. Iya loh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Punya bulan gad, punya bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa, ada metuah. Nyo bulan suum, betagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pelung anak gop. Ideh ba hotel itakat boleh-boleh tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa beulan Safar beulan suum hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh teatu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana bak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mantang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayo urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayung Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanageut. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan, masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni, adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat, padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Miakaitamang si Bambang udah lam, malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atrik Atruk Jami. Bambang raya pacu sang kalinya raya Jami. Sang pak kesik. Yang jahat. Yeah. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati, kadis. Nya sang kalinya menang tender sang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Miagepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jaro getanom geblo sirah gebagi-bagi sirah mi geplak mi gepak orang bertoh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin kemudian dikuburkan, beli garam kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau gak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat gak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing, langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan nyan timpangnya ti timpang ti kailakena jalannya bak timpangnya ti timpang kailakena meme kale warna leuhun ya ti kailakena ya apa bahasa Indonesia sit kailakena nyan dapat kana udah bahasakan apa bahasa Indonesia ya buah minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah. Ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepuluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah lung kalang bak malam ketujuh gedung ada riung. Cuma bayi tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Dua lom sampai geklik ku. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial. Kalau datang ke suatu rumah. Dan di dalam rumah itu ada wanita hamil. Apalagi di malam hari. Maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tabutale, bumumangin.
Kirami kayak puta-puta jin kamu mang tengah hijit panadol kita mangju. Ani itu meta mangli jin. Yeah. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Yeah. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Yeah. Dia akan putar-putar lu di luar rumah khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang menutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yeah. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam, kada kita menglom. Yeah. Sudah ada ifrit di dalam. Hei orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Kok apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjut bah sampai tu. Nyam itu mebah liana segalam tu icampa anu. Ya. Yeah.

taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu icampa ni. Ya. Yeah. Kemudian lagi, turun ke sawah pun.

Buka pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyam itu mebah liana segalam tu itampa nu. Ya. Dan lagi turun ke sawah pun duduk. Kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini dah selesai. Ni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya

سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah sapa ana dalil ketika Fatimah menikah dengan Ali gitipru ile Nabi ba wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tirmidzi menggunakan ras ya. Nabi hana geludah ibabah katnya hana geboh bulukat babah Fatimah hana pasawul. Kemudian Nabi tidak yang sama Nabi hal yang Nabi lakukan si ya sebab dosa syirik lebih ada dosa zina membunuh lebih besar. Karena kecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan dosa yang pelaku zina dia mati mungkin Rasulullah kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i

Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhindiyah, penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha fa inha. Semuanya pengecualian. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Digelar. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut enggak pernah dimaju. Iya, karena enggak bawa jimat. Atau sebagian jimat enggak berlaku, enggak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kalih gepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop le ule itop si walaupun nasi peluh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh sihat Nabi mutuah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh jaleh nyumpak benang kali long puruh bah nyo Al-Baqarah nga Al-Imran ka kena mendung mak begad baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin nyo miona cincin yang bajaron nuho kaja handu nyo kana athoi dalam. Tidak pernah, karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas.

0: Berikut ini ada beberapa pertanyaan.
1: Sudah azan.
0: Baik, sudah masuk waktu azan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwan. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh satu tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sedikit, hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Baik. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal, 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, lar ini apa terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh nirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya, pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itulah ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qamariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qamariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah.
Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit.
Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua. Ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin, berarti tangganya Rasulullah 3, 4 bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya 3. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu 3. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan rahmatnya orang mengucapkan salawat, amin. Kita harusnya didoakan. Gue sumpahin loh mas, takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak gak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? 3 orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك

Ya Hamidum Majid. Bahkan juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummatis salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuma keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Masya Allah Pak, cepatnya ya. Dari Papua, Mekah. Sampai. Enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan,
ketika menjelaskan tentang majelis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majelis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majelis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, alhamdulillah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai alhamdulillah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, nambik sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa.
Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan, ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi, diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang Maha Menciptakan, coba bayangkan, Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan, faida sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake, ya. Ini batu nempel besi. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus, ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun, kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering, gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya? Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah.
Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin.

0: di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Oh ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih.
1: Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
0: malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Kita pilih hadis yang pas. Mana? Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Waktu-waktu saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat.
0: Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan gitu. Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Qur'an, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Wa Allah

mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya, mau dibunuh oleh orang Yahudi gagal, diracuni Yahudi diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim diselamatkan Allah di alam kuburnya, jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah gagal berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dengan salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret-seret-seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah, mudah hafal, sulit lupa, kita. Nah, ngakui antum, anak enggak yang enggak ngomong loh anak, antum. Betul ya Allah, kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali.
Dan sekarang antum bukan betis, Mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat gulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Ah, iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Loh, gimana sih antum ini? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin Naroh bin bin Taroh bin Nahor bin habis ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaan. Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu 'ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya raja pada zaman itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia.
Babilonia itu Namrud.

Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu. Ini Pak udah brengsek banget nih, Pak. Ini. Brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya, makanya ada bulus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Romporsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya, dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak. Sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh. Nah, cemen banget antum. Hidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir, langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini, gak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos.
Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk. Keluarga Ibrahim masuk. Keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi, karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling dekat, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh, diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu,
betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan, kalau sudah meninggal dunia menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul walidain setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insyaallah antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, masya Allah. Itu cukup bagus bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat pasti lebih gak beres. Ya. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam, bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri, di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, وَرَأَيْتُ رَجُولًا مِنْ أُمَّتِي, saya melihat seorang dari umatku. قَدْ قُسِطُ عَنِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ, telah disiapkan azab kuburnya. فَجَاءَهُ وُضُؤُهُ, datanglah wudhunya, amalan wudhunya. فَاسْتَنْقَدَهُ مِنْ ذَلِكَ, maka wudhunya menyelamatkan, maka jaga wudhu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدِحْ تَوْ حَشَتْ أَشْيَيَتِينَ, saya telah melihat dalam mimpi tersebut, orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu. Ya, pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. فَجَاءَهُ ذِكْرُهُ رَبَّهُ, datanglah amalan zikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat zikirnya itu. Makanya jangan lupa zikir. Dawamu zikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qadih tawhashat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahrul ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan.
wasaqahu wa arwah, maka di akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah buah ini Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti Masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan ketika penghuni kubur setelah ditanya, sang mukmin sukses menanyakan. Kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi. Lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya, Pak? Dalam hadis Abu Dawud, aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek, Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun.
Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ngajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakoh tusir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100, sudah berapa? Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu, enggak benar. Waraitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Waraitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mukminin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu lirahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan lirahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimuh, ajaklah bicara dia. Wakallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawa syad hurri rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya Zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik.
fadilahnya Pak. Di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, waraitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam. Saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah. Karena ada khauf, ada rojak. Fastangqadahu min dhalika wa madha. Maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar. Saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah. Datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika. Maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'fatu fihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dahu wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wayahbu, akhirnya wayahbu ahyanan, kadang merangka. Wayata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wara'itu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir ya Allah, didekatkan pintu surga.
Ternyata pel tutup tadi dalam hadis ini ditutup. Udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir pak, dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, masya Allah pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Wuh, istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a." فَجَعَلْنَاهُنَّ بَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain, yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh, pasangan, bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh.
1: Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
0: Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Dia enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala ambri. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong, gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
3: Waduh, saya bacakan aja.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud ya, Allahumma sholli ala Muhammad, kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal, jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima, pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu sholawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud, dan juga Amr bin As. Keenam, setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat, kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim, dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca sholawat. Nomor 9, pada saat berada di bukit Safa dan Marwah. Ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10, Aisyah juga mengatakan, Rasulullah dari Aisyah, dia berkata, zayyinu majalisakum bis salati ala nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11, pada saat nama nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca
2: selawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad.
0: 14, pada saat hendak pergi ke pasar. Nah, ini ibu-ibu, ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya? Iya. Ya, ke pasar, karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalmuku walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ana kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca selawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Qur'an, ini dari Abdullah bin Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Qur'an membaca doa khataman, kemudian setelah itu baca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibnu Qayyim. 18, pada hari Jumat, masyaallah, ini puncak hari raya muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, solawat. Ya, Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah faksiru alaiya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca solawat, karena solawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan solawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya, kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, masyaallah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya, umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10, ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk, makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul, laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut. Yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, cengges. Pokoknya STMJ lah. Santet, tenung, magic, cengges. Itu

0: kumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'ad bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca sholawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39, pada saat enggak tidur juga baca sholawat. Dan yang 40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Khudaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, sholawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Huma, aduh, ada yang tanya? Oh, ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke, satu. Sono dulu.
1: Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang

yang tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelarangan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini, lihat di bab yang pertama, itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqimu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya, yang sangat dianjurkan ya, orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya, walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah yaitu yang pertama memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sambil bersabda, innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqullu illa khaira, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin
واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونوّر له فيه. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allah maghfir li Ahmada. Ya kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allah maghfir li Budi. Ya. Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin. Berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrih. Ya, luaskan kuburannya. Wanawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya. Ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat. Ya setelah dia meninggal dunia kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah kata beliau di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh, maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang saleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa ya, sampai sehari dua hari baru diurus. Padahal yang sunnah ya, kalau keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya, masa terakhir kita belum lihat ya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian
yang berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya, setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya, bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya, bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz." Ingda maqami Jibril atau Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya, qalu na'am dinaran, mereka berkata, benar hai Rasulullah, ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain, ya fa ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya,
Yama sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita-kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit. Ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi SAW masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya, ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir kedua apa di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang Masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu.
Hai hey Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silahkan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Yang kedua yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua di halaman 15, lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya. Karena ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alahallahu fi qalbi ibadi."
Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu, ya akhi a'azzani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya, na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam, ya, meratap, ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi minan niyah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, adalah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustaz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustaz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang keenam halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu, kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Kerajaan Najasyi? Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah.
Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah, demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya, dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu, kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu, akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah." وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang membandingkan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, mas. Makanya antum ya jangan takut untuk membandingkan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membandingkan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai kerjaan maisha. Ya. Padahal subhanallah, menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya, menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan, karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub, kan lucu, mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan. Sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat, dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kata Rasulullah, kasru azmil mayit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu
tidak sah, tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Ya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Ya, di sini, di tanduknya dua, dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian, ya, yang kesembilan atau yang kedelapan atau yang kesembilan, yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya, akhi, ya. Sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya, karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya, kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir, dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya, dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi, azani Allah wa iyakum, sebelum kita mandikan si mayat itu, kita letakkan di atas tempat pemandian itu, ya. Kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya,
demikian pula duburnya dan yang lainnya. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi ya, setelah kita tutupi dengan kain, apa, sebagaimana sudah kita ketahui ya akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya. Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya. Dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya, masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin ya telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa. Ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai, ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Ya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Emang mau sholat? Tidak pernah juga dipungkil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalil. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu, ya, karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat.
Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di siapa ya? Ya Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya, dicuci apa namanya? Badannya, sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang, yang biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya, demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember, yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena seperti dalam hadis, ya iksil naha yatalakan, iksil naha bima in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Dimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur, dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti 2. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti 3. Kalau antum memandang bahwa 3 itu sudah cukup, tampaknya ya 3 kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur itu. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di 3 tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. 2. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari 3 helai, dari 3, lalu dijalin-jalin seperti ini, hitam, kemudian diikat pakai karet, pakai apa, ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan, dia apa? Dikebelakangkan. Ya, sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini.
Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dengan Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan aw khamsan aw aksa min dalika bima'in wa sidrin. Waja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa'adhinnani falamma faraqna adannahu fa'al

0: kepada kami selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya, ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, fawafarna syi'roha atau syi'roha talatata atlas qarnaiha wa nasiyati wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun. Dan dari Ummu Aqiyah dia berkata, dhaffarna sya'roha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha. Maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah SAW faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya? Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya akhi anzani Allah, mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis jelas pemimpinnya bintu al-bayar. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Yuhad memakai baju putih pun sunnah. Tapi ingat, ya, ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
1: maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka, ya, ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Ya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih. Ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
0: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qamis as-Safafiyyah. Di bahwasanya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Safafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang

0: lainnya dan tadi itu adalah syad atau mungkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa ya, pakaiin apa lagi, kerudung, lain tiga lain ya, kain apa. Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu. Ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa kerusakan? Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, aduh gak bisa saya. Ada apa? Mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
1: wanita dalam masalah mengkapani
0: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
1: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfi ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah." Jika wafat salah seorang dari kamu
0: dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis.
1: Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat.
0: Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja.
1: Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini Pak, kalau ini kain ya, ini kain kapan, kalau memang itu lebar
0: lebar 1 meter,
1: kita simpan mayat di sini kan. Iya kan?
0: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal dipotong aja seperti ini. Ya. Dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
1: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
0: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya tiga helai. Kita ambil tiga helai.
1: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil satu helai, kita simpan di sini. Satu. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlebar, seperti ini satu. Kemudian kita jadikan kepalanya misal di sini, kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kembali. Kemudian satu lagi, ya. Simpan lagi. Tarik. Jadi seperti ini. Paham tidak? Di mana kepala sebenarnya? Di sini. Kepalanya di sini kan? Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maaf ya, yang tengahnya itu di paling atas bukan paling bawah, sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham insyaallah. Kemudian Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu gaharu yang dibakar. Ya, kayu bukaru dibakar kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang mau kita mau melakukan itu sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah kan berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu gaharu. Cuma masalah kayu gaharu mahal banget kan? Ya padahal kayu gaharu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya bahkan termasuk kayu gaharu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan. Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Pelantung pengen beli kayu gaharu ada di Jakarta. Biasanya di rumah makan Arab. Suka dibuat kayu-kayu gaharu. Emang mahal. Tapi masya Allah, kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang. Kenyang beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana dengan ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah. Tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher satu, kemudian di dada satu, kemudian di perut satu, kemudian di kaki satu. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada
0: dikasih uangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu apa sih yang berbau kayu dahan, ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu dahan. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada, ada. Itu minyak wangi kayak kan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya. Ada spring bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kayu dahan. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan daripada kayu galarnya kita beli mahal, nanti kan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kayu galar, walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Oh, maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami, bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah, kecuali dia akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu, ya, mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Bayangkan, mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama, bayi yang belum balig itu tidak wajib disolati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Yesus ada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama,
1: bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Mensolatkan jenazah, maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah, maaf ini dibuka karena takut ya kalian nampak nanti main. Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Mundur. Makmum kita jadikan 3 saf. Ini ada
0: Jadi tiga sah, tiga sah. Jadi tiga sah.
1: Sunnahnya tiga sah. Ya, disunnahkan tiga sah. Niat ya, tidak apa-apa lebih dari tiga saf. Kalau sedikit, maka tetap bagusnya tiga saf. Kalau cuma dua orang, maka imam di depan, kamu di belakang. Makanya, ya kalau cuma dua orang, itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau sejamaah biasa, itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah, kalau cuma dua orang, maka itu ya makmum lebih sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW
2: dia pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu ada seorang sahabat,
0: ya dan dijadikan oleh sahabat Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ya. Bukan misalkan
2: ini
0: juga di dalam kitab
2: Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid.
0: Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sebenarnya gimana Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah.
1: Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para ulama sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa mra'atin zanaya. Fa'amara bihim fa'adujima qariban min mawdi'il janaiz indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa ya di sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan.
0: Ya, kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disirkan bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan ya mengangkat tangan lagi. dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah ya. Di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu al-jannah wa'qihi 'adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fahiyya ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa namun langsung salam. Adapun tata cara salam maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah alam.
2: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya. Sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat. Ya. Orang yang sholat itu diamplopin.
0: Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah terkuat dengan Rasulullah, sahabat, wa tabi.
2: Akhirnya masyarakat itu nggak mau nyolatin kalau nggak diamplopin. Ya. Luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan, selangkah demi selangkah, gitu kan, namanya juga pahlawan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya,
1: pas hampir hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama, jangan terlalu cepat, karena nyusahin yang di belakang, ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat, ya itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal, sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Ya enggak? Mati juga ngontrak. Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam nggak ada tanah ini mahal, lagi di Jakarta kita bawa aja ke apa, di ke pinggiran Jakarta, jaraknya 60 km mau jalan kaki gempor, nggak apa-apa karena darurat. Ya pada waktu itu nggak masalah.
0: Alasan dibuat dengan apa? Ambulan.
1: Itulah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita, mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu. Iya. Masa nggak boleh salawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh salawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika di bawah itu terbuka aja, Bu. Semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah. Bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang, karena namanya juga ngikutin ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin depan nggak apa-apa. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh, dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz, yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, ya azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup.
2: Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia, dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Albani, tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Ya. Yang kedua, mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sehingga dia di belakang rumah ada kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya, kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua, akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak salah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya enggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak, ya, apa, terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah, ini perkara yang harus diperhatikan, ya akhi, dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja.
1: Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain
0: al-sibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, sobat sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat,
1: ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal.
0: Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh.
1: Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala
0: jamrin jamrah.
1: Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api. Sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Dia duduk, apa namanya, menginjak, itu semua tidak boleh.
0: Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan.
1: Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak paham dengan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunnahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh, dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Ahmiku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis, Allah dulana wasyaqqu li ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu, Pak, dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Iya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak nyimak. Ketika Rasulullah SAW
2: hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifil laylah," siapa tadi malam yang tidak berjima? Lalu seorang berkata, "Aku hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta," turun kamu. Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat. Dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu. Di sini, tapi dari kaki kuburan. Itu sunnahnya begitu. Jadi masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu. Masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunnahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya. Iya. Dan diciumkan ke tanah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Surya Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Nah, sekarang ini permasalahan. Kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka. Sebab kalau enggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Ini sih gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong. Artinya apa, keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tadi pocongnya, akhirnya digali lagi besoknya, diambil tadi. Yang naudzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Iya. Yeah. Itu aja alasannya. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Iya, tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya. Untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya, supaya tidak ngebublak ke sini. Ya. Itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga kapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu, dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan enggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa? Papan-papan ya ditutup. atau pakai bambu-bambu, biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan, ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah, kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya, 3 kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah, kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu pakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburkan diazanin dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengazankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah. Sehingga tidak disunnahkan. Ya. Ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa? Sunnah apa bukan? Sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan sampai diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan, artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung, seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talqin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu, Islam. Percuma, Mas. Mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita, loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan, Mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk jadi penanda itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un Kemudian Rasul bersabda, li ata'allam qabra akhi, untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku. Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Ya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW.
0: Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Untuk kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Karena pada demikian karena nisan tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan begitu saja, takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing. Karena begitu. Syekh Al-Albani mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu. Sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, untuk pernah lihat. Di baki itu, kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, di atas aja kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? Yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya, maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi nih kuburan apa bukan, karena tanda-tanda boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Baqi itu tidak pernah ada penguasa, sedemikian itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi, di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Sudah tidak ada sama sekali tanda-tanda yang hilang. Itu tidak ada lagi. Kemudian lagi, setelah selesai, yang disunatkan adalah ya, hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Hal itu pernah dilakukan orang ketika Rasulullah menguburkan jasad seorang sahabat dan Rasulullah dibesar tentang kisah kematian. Bahwasanya Rasulullah dan seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kenyataan. Lalu kemudian mereka penuh mata memandang. Lalu datang malaikat maut yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya, malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu. Ya, dengan lalu dia seperti apa? Keluar dari teko. Pasal

0: Di setiap langitnya, biarlah mayat Tuhan Rasul diikuti oleh para malaikat dan para roh. Oh, sampai ke langit yang kedua. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia. Karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Kemudian dibalik di bawah lagi dari malaikat itu. Sampai ke bulan. Kata Rasul, ada orang kafir. Kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia, akan dilihat oleh malaikat dengan wajahnya hitam kelam, dengan membawa kain kapas dan api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang seram, dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya, dan dicabutnya nyawanya itu, kata Rasulullah, seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bol yang basah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar rohnya itu justru sakit sampai keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat mudah. Ya. Orang kafir tidak. Sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah, segera malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kelam itu berbunyi, lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua itu. Ya, Islam beriman dan orang kafir itu berarti boleh. Saya pengumuman ayat dihadirin duduk-duduk, kemudian ada seorang yang ceramah mengisahkan kematian, ya mengambil pelajaran dari situ tidak apa. Selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syaitan. Kenapa? Masing-masing berumah. Keluarkan mayat di rumah masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya, dan yang lain itu.
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari. Mantapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat, taufik kebaikan yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk kembali bertemu, berkumpul di majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Nurul Iman yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan tentang ilmu yang paling agung, yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Karena yang dikaji dalam pembahasan ini adalah tentang Allah, Zat yang maha mulia, yang maha agung, maha sempurna. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan makhluk. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada pada Zatnya yang maha mulia. Sehingga dengan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar, inilah cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu, dengan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mencintainya dengan benar, kita akan selalu berharap kepadanya, kita akan takut, tunduk kepadanya, bertawakal, ridha, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya yang merupakan ibadah-ibadah hati yang agung, yang bahkan itu merupakan inti dari ibadah ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berkali-kali kita ulangi makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir wajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ay al-ulama'ul 'arifuna bihi. Maksudnya berilmu di sini adalah berilmu yang mengetahui, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. yang mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kata beliau selanjutnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Hal ini dikarenakan semakin bertambah, semakin pengetahuan seorang hamba, semakin pengenalan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, semakin bertambah, dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin dipahaminya, maka otomatis akan menjadikan rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin kuat pula. Jamaah sekalian hafizakumullah, pelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang sifat-sifat Allah yang sudah pernah kita sebutkan, menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah mayoritas isi Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan mengenal kemahaagungannya, kemahabesarannya adalah perkara yang paling dibutuhkan untuk menyempurnakan keimanan manusia, untuk menguatkan ketakwaan di hati manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ingat kembali pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was-sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, yang paling sempurna dalam menunaikan ibadah kepada Allah, adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh pemahaman manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, saat ini kita sedang dalam kebaikan besar, dalam ibadah yang besar. Karena kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, tujuannya kita membahas prinsip-prinsip dasar akidah, landasan utama keimanan. Dan ini adalah sarananya, yaitu menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang selalu membuat penjelasan bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah didukung dengan dalil-dalil. Ya, kita bahas pembahasan dalam kitab ini kan selalu yang dibawakan ayat-ayat Al-Quran, berturut-turut beberapa ayat dibawakan untuk menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti lagi akan ada dibawakan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena akidah Islam yang benar tentu mestinya paling banyak dijelaskan, paling diberikan perhatian besar untuk banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh seperti masalah yang berhubungan dengan memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah dengan memahami nama-namanya. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, menyeleweng, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, sungguh mereka akan mendapatkan balasan azab yang pedih karena apa yang mereka lakukan itu. Ini jelas Al-Quran memberikan penjelasan tentang masalah ini dengan sangat gamblang. Makanya ketika kita mengkaji kitab-kitab seperti ini, sungguh demi Allah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dimudahkan memahami akidah yang sangat agung ini, sebab yang menguatkan, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, bagaimana mungkin kita akan bisa mencintai Allah, tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang sebenarnya, kalau kita tidak mengenal keindahannya dengan benar. Apalagi orang-orang yang selalu menyelewengkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan ada yang menolaknya, tidak menerima apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Ada juga yang berani atau lancang menyelewengkan maknanya, mentakwilkannya. Bagaimana orang ini akan selamat keyakinannya? Bagaimana akan benar ibadah dan amal ketaatan yang dilakukannya? Padahal sudah pernah kita sebutkan, iya kan? Ibadah itu adalah intinya al-hubbul kamil ma'adzulli tam. Kecintaan yang utuh, kecintaan yang sempurna, dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna ibadah, ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk kepada Allah. Nah, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah atau salah dalam memahami ya perkara yang berhubungan dengan mengenal Allah ini, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, keliru dalam memahami hal ini, bagaimana akan tumbuh dengan benar kecintaannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, pengharapan dan rasa takutnya kepada Allah? Jadi hanya orang yang memahami dengan benar permasalahan ini, inilah yang akan bisa membenarkan keimanannya, akan bisa meluruskan ibadahnya, akan bisa menumbuhkan ikhlas di hatinya, khusyuk dalam sholatnya, dalam ibadahnya, akan bisa menjadikan jiwanya tenang ketika menghadapkan diri kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang juga sudah berapa kali kita nukilkan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Fitrah manusia akan mencintai keindahan. Apalagi ini yang maha indah, apalagi ini yang maha agung, maha besar, maha sempurna. Pasti hatinya akan mencintai Allah, dan bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah pastinya melebihi dari kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Maka dengan sebab inilah iman akan hidup, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kedudukannya dalam Islam, cinta kepada Allah itu adalah ruhul iman wa hakikatut tauhid wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub. Cukup empat ini saja sudah mewakili semua kebaikan dalam agama. Apa kedudukan cinta kepada Allah dalam Islam? Dia adalah ruh keimanan, nyawa iman. Akhirnya artinya iman tidak akan hidup tanpanya, cinta kepada Allah yang benar. Dia adalah hakikat tauhid, ainut ta'abbud, inti penghambaan diri kepada Allah, wa asasut taqarrub, dan landasan utama pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan benar ibadah dan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, tidak akan bernilai zikir-zikir yang diucapkannya,

makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mensifati orang-orang yang lalai dari mengenal Allah, mengingat Allah, yang berpaling dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yakni orang lupa kepada dirinya, dia tidak akan mengetahui kemaslahatan untuk dirinya. Dia tidak akan semangat beribadah, bahkan melalaikan ibadah. Dia akan lupa kepada tujuannya, akhirat nanti. Dia akan lalai dengan dunianya sehingga dilalaikan, disibukkan. Semua keburukan-keburukan ini adalah akibat dari berpaling dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari pemahaman yang benar dalam mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia. Di ayat yang lain di surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadikan keadaan dan urusannya semua melampaui batas, semuanya rusak. Inilah hamba yang berpaling dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian hafidhakumullah, di pertemuan kita yang terakhir di bulan yang lalu, pembahasan kita di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini sampai pada pembahasan itsbatu sifatil kalami lillah, menetapkan sifat al-kalam, berfirman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman ya, dengan suara yang didengar, dengan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenarnya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa dalil, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yunadi, memanggil. Kemudian ada juga yunaji. Kalau memanggil itu dari jauh, kalau munajat dari dekat. Ya, ini semua makna yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya. Yang tentu kita yakini sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat-sifat ini adalah sifat yang maha tinggi sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah. Tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini kaidah secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di sini tentu saja dengan kita mengimani, meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah, dan firman Allah ini adalah sifat Allah, sifat yang ada pada zat Allah, berarti dia bukan makhluk. Ya, sehingga kita meyakini bahwa tentu membaca Al-Quran adalah amal soleh yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam dibandingkan amal-amal lisan lainnya, misalnya seperti memuji Allah, berzikir atau berdoa. Memang ini juga besar keutamaannya, tapi tidak akan melebihi keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Demikian pula ayat Al-Quran kedudukannya tentu tidak sama dengan ucapan-ucapan yang lain. Contoh seperti misalnya Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri.

0: ya, adalah sabda-sabda Rasulullah SAW sendiri, meskipun maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Al-Quran, lafadz maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran kita membaca lafadznya itu adalah ibadah. Apalagi kita pahami kandungan maknanya, lebih utama lagi. Ya, beda dengan yang lainnya. Seperti hadis Nabi SAW, sekedar membaca lafadznya tidak bisa kita jadikan sebagai ibadah. Misalnya tidak bisa kita baca di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, misalnya kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan seperti Al-Quran, jelas tidak bisa. Karena kalamullah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz dan maknanya. Sehingga sudah pernah kita jelaskan juga, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia menjaga kemurnian Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ingat, yang dijaga di sini lafadz dan maknanya. Karena Al-Quran adalah lafadz dan makna, sehingga sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang merenungkan kandungan maknanya, dan ini merupakan sebaik-baik petunjuk untuk, ya, semakin banyak kita baca dan kita fahami kandungan Al-Quran, semakin menguatkan keimanan di hati kita, menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Yang ini tentu lebih baik daripada sekedar membaca tapi tidak merenungkan isinya. Ala kulli hal, inilah firman Allah, ya, yang merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pembahasan kita selanjutnya adalah menetapkan itsbatul Quran kalamullah. Itsbatu annal Qur'ana kalamullah. Menetapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Dan ini disebutkan secara tegas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Firman Allah dan bukan makhluk. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Ya. Dan kita tahu orang-orang yang menentang pemahaman yang benar ini dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sampai terjadi perdebatan, fitnah yang besar, ujian di zaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membela mempertahankan akidah Islam yang benar ini. Contoh yang kita selalu dengar kisahnya adalah kisah yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala meneguhkan keimanan beliau ketika terjadinya fitnah ini, yaitu khalifah yang ada saat itu menguji dan menyuruh, memaksa para ulama untuk mengakui akidah yang menyimpang ini, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan, ya, ini memaksa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengatakan ucapan tersebut. Ya, termasuk yang teguh dengan pendiriannya sampai mendapatkan, ya, ini penyiksaan di penjara dan seterusnya, adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akidah ini akidah yang kokoh di kalangan kaum muslimin, karena beliau tidak mau mengikuti paksaan dari penguasa saat itu. Ya, tentu saja penguasa di sini terpengaruh dengan seorang tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Du'ad. Ya, yang kemudian ini mempengaruhinya dengan syubhat kerancuan, sehingga meyakini akidah yang sesat ini. Intinya ketika itu para ulama sampai mengatakan, ya, dengan sebab keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, para ulama mengatakan, inna allaha nasaral islam bi Abi Bakrin as-Siddiq yaumar riddah wa bi Ahmad bin Ibni Hanbal yaumal mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Islam ini, menjaga agama Islam ini dengan keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang mulia, yang beliau bersikap tegas di hari ketika banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad sepeninggal setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketegasan Abu Bakar As-Siddiq, fitnah ini ya dengan izin Allah bisa dipadamkan. Kemudian dengan keberadaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika di hari zaman Khalifah Ma'mun yang menguji dan memaksa para ulama untuk mengucapkan akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini. Ya. Dan ini merupakan ya satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa akidah Islam yang benar itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita akan lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya. Dan apa arti Al-Qur'an ya? Al-Qur'an adalah apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, ya, waktu membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Kemudian apa yang kita yang dihafal oleh penghafal Al-Qur'an di dalam dada mereka, apa yang ditulis di dalam mushaf, ya. Tentu tidak perlu lagi kita pertanyakan. Misalnya, kalau begitu bagaimana suara yang mengucapkannya atau kertas yang menulisnya? Ya jelas yang namanya kertas atau suara manusia ya pastinya makhluk, tapi yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Dan seperti itulah yang dinyatakan di dalam dalil-dalil yang sahih ya, yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Ada berapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Terjemahan ayat ini atau ayat ke-6 ya. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu, jika salah seorang dari kaum musyrikin itu istajaraka meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan ya, ini tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dijaga keselamatannya, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, jadikan dia tinggal bersamamu sehingga dia bisa mendengarkan kalamullah, sehingga dia bisa mendengarkan firman Allah, yakni mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang dibaca oleh kaum muslimin ketika dia ditinggal misalnya di tempat yang di situ dekat dengan masjid, dia akan dengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas sekali di sini maksudnya, sehingga dia bisa mendengarkan firman Allah, berarti Al-Qur'an adalah firman Allah. Karena tidak mungkin orang musyrik ini langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya kan? Itu adalah ya Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Ya, maka ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa ketika terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang musyrik yang datang meminta untuk tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta perlindungan, maka Allah perintahkan untuk terima. Jadikan dia tinggal dekat masjid supaya dia bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu orang musyrik paham. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang musyrik Arab paham bahasa Arab. Dan Al-Qur'an adalah tentu sebaik-baik nasihat yang akan membuka hati orang-orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ya, Di sini juga menggambarkan atau menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini itu pengaruhnya ketika didengarkan oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, itu sangat luar biasa. Akan menjadi sebab, sebaik-baik sebab yang akan membuka hatinya untuk menerima kebaikan Islam. Ini yang selalu kita tekankan ya, bahwa kita jangan bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat, yang dalam nasihat itu dinukilkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sungguh nasihat itu tidak akan terasa nilai manfaatnya kalau tidak ada nukilan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih percaya dan lebih yakin dengan pengaruh kebaikan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, daripada sekedar ucapan manusia biasa. Ya, terbukti dengan ayat ini Allah perintahkan. Ya, orang musyrik ini diterima supaya dia bisa mendengarkan firman-firman Allah yang dengan sebab itu dia dapat hidayah masuk Islam. Dan terbukti seperti itu. Bahkan beberapa di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, yang kemudian dia meyakini keindahan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, bahkan bukan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jin. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran memberikan petunjuk yang lurus, mereka kemudian mengatakan inna sami'na al-Qur'ana ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan. Ya, maksudnya ini pelajaran bagi kita semua. Ya, kalau kita ingin nasihati orang, jangan ragu untuk menyebutkan Al-Quran, karena ini adalah sebaik-baik nasihat. Ini justru lebih baik daripada ucapan kita sendiri. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an kalamullah munazzalun min indillah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah makhluk. Ya. Ya, tentu saja seperti kita katakan tadi, orang-orang Mu'tazilah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Ya. Mereka berdalil yang tentu saja dengan syubhat. Seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan dia ala kulli syai'in wakil. Maha menjaga, maha melindungi segala sesuatu. Mereka mengatakan Al-Qur'an termasuk asy-syai. Sementara Allah mengatakan di sini Allah pencipta segala asy-syai, segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an termasuk sesuatu kata mereka. Berarti Allah menciptakan. Karena Allah mengatakan di sini pencipta, dia adalah pencipta segala sesuatu. Maka tentu saja kita jawab, pertama Al-Qur'an itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jelas bukan makhluk. Di antara bukti bahwasanya kalamullah bukan makhluk, kan kita diperbolehkan di dalam Islam, bahkan diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna. Seandainya kalamullah atau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, berarti ini syirik, karena tidak boleh berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, doa yang diajarkan ketika seseorang itu nazala manzilan, singgah di satu tempat, ya, atau mungkin singgah di tempat menginap tertentu. Kata sebagian dari para ulama, termasuk misalnya orang menempati rumah baru, dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Dari kejahatan semua makhluknya. Berlindung kepada selain Allah syirik hukumnya. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita kepada kesyirikan. Karena di sini kita berlindung dengan makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah, kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Makanya kita bisa berlindung dengannya. Seperti Nabi SAW ketika mengucapkan dalam doanya, a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Keridhaan Allah bukan makhluk karena termasuk sifat-sifat Allah. Berarti diperbolehkan yang seperti ini. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kalamullah dan kalamullah itu adalah ada pada zat Allah dan dia bukanlah makhluk. Kemudian, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, tidak berarti semua yang ada dikatakan makhluk. Contohnya Al-Quran, firman Allah bukan makhluk. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, ayat atau bentuk lafaz seperti ini dalam bahasa Arab kadang-kadang dimaksudkan umum yang dikehendaki padanya khusus. Amun yuradu bihi al-khas. Sesuatu yang umum yang dikehendaki atau dimaksudkan padanya kekhususan. Contoh seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ratu Saba. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Naml ketika mensifati kerajaannya, wat utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'adzim. Ratu ini diberikan atau didatangkan padanya segala sesuatu dan dia memiliki singgasana yang besar. Wa utiyat min kulli syai', dikatakan begitu. Diberikan padanya segala sesuatu, masuk akal. Apakah semua yang ada di dunia ini ada di kerajaan tersebut? Pasti ada yang tidak ada kan? Tapi karena banyaknya ya sehingga dikatakan seolah-olah diberikan padanya segala sesuatu, tapi ada pasti hal-hal yang tidak ada di kerajaannya. Ya. Sama juga seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bi amri rabbiha, maka pagi-pagi di pagi harinya tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Lah berarti rumahnya tidak dihancurkan kan? Padahal Allah mengatakan menghancurkan segala sesuatu. Buktinya rumah-rumah mereka masih terlihat. Ala kulli hal, ya, kita katakan di sini Allah pencipta segala sesuatu, ya memang segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah ciptakan. Tapi yang bukan makhluk, yakni kalamullah, ya, tentu ini bukanlah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalamullah adalah sifat Allah, firman Allah adalah sifat Allah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama bantahan terhadap pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang hal ini yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang mereka orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang ahlul kitab yang berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian tetap berharap bahwa mereka itu akan mau beriman, membenarkan kalian, padahal sungguh sebagian dari mereka benar-benar telah mendengarkan. Sebagian dari mereka itu ada yang mendengarkan kalamullah, mendengarkan firman Allah, setelah itu mereka menyelewengkan firman Allah itu, menyelewengkan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dikatakan di sini, padahal sebagian dari mereka mendengarkan kalamullah. Kira-kira dia dengarkan dari mana? Apakah langsung dari Allah? Kan tidak mungkin, iya kan? Dia mendengarkan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menjelaskan tentang ya, penjelasan tentang para nabi yang terdahulu, petunjuk mereka memuji dan membenarkan para nabi-nabi yang terdahulu, mereka telah dengarkan. Tapi tetap saja mereka kemudian menyelewengkan maknanya, berpaling dari petunjuknya. Ini jelas menunjukkan sekali lagi yang mereka dengarkan adalah Al-Qur'an. Allah mensifatinya di sini sebagai kalamullah, bukan makhluk. Ini merupakan dalil bahwa yang didengar oleh orang-orang ahlul kitab tersebut adalah ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah sedikit, beberapa ayat lagi kita baca setelah selesai pelaksanaan salat Isya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: இன الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
1: سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة والرشد أن الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين
2: والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah azzakumullah. Kita teruskan kembali membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini untuk menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada lima ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, yang dua ayat sudah kita bahas. Kemudian ayat yang ketiga, kita terangkan saya secara ringkas ya, karena maknanya sudah lebih sama seperti yang sebelumnya. Al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yubaddilu kalamallah kulla tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Ya, ini menceritakan tentang orang-orang Arab Badui yang ya tidak ikut dalam peperangan tapi kemudian ingin ikut ketika dalam pembagian rampasan perang. Allah berfirman tentang mereka, yuriduna an yubaddilu kalamallah. Mereka ini ingin menggantikan, ingin merubah kalamullah, yakni merubah ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an maksudnya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya, firman-Nya. Kadzalikum qala Allahu min qabl, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya. Jadi jelas sekali ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebutkan bahwa mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut ingin merubah ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu ingin merubah kalamullah. Berarti Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Kemudian ke-27. Yang dibawakan oleh Watlu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Watluma, bacakanlah kepada mereka apa yang wahyu yang Allah turunkan kepadamu dari kitab Allah, dari kitabullah Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat-kalimat Allah." Ini menunjukkan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan ini adalah kalamullah dan bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga dalil yang beliau bawakan untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, diturunkan dari sisi kalamullah. Baik. Kemudian ayat yang kelima adalah firman Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat ke-76. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israel. Kata-kata yakusu menceritakan, Allah maksudnya yang menceritakan dalam Al-Qur'an. Menceritakan itu harus dengan ucapan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Bani Israel, yang menceritakan kisah-kisah tersebut dalam firman-Nya sehingga bisa kita baca, bisa kita dengarkan dari orang yang membacanya adalah kalamullah sebagaimana akidah yang dibawakan oleh Syekh untuk menetapkan bahwa Al-Qur'an kalamullah itu dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Seandainya sekarang saya mengatakan sebuah lafaz di hadapan antum, saya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah Rasulullah SAW, iya kan? Kan itu dinisbatkan kepada yang pertamanya. Ketika saya membaca Rasulullah SAW antum tahu, iya kan? Tapi Allahu alaihi wasallam Rasulullah SAW itu dari ustaz. Allah sebutlah yang dibaca tetap adalah firman Allah. Firman Allah yang dihafal tulis dalam mushaf itu adalah firman Allah, tetap dikatakan dia sebagai kalamullah, berarti Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah pembahasan tentang masalah ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan maka saya persilakan. Barakallahu fikum.
1: Dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خاشعة.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji terkait dengan sahih fikih, dan kita akan membahas tema hari ini, syarat harta yang wajib dizakati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal

fa'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhika al-karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya, yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati, karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah, ini harta dan nilainya besar, tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati, kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah, dia memang bisnisnya jual beli rumah, maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah, ya, dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan unta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan. Harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah, ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas, ya, di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.
Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1M. Ada orang ngutangi orang lain 1M. 1M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, pemiliknya dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki, karena dia tidak bisa mengembangkan. Kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya. Bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia wajib, dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1M tapi punya kewajiban mengembalikan 1M kepada orang lain. Ini juga, ya, dia punya kepemilikan, tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan ya bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, maka di sini hutang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada, hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Kayak misalnya ana ngasih utang kepada orang lain 1M. Orang lain tersebut, dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau ana minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan.
atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib ana zakati. Ana wajib menzakati 1 M itu. Kenapa? Karena itu milik ana, dan ana juga bisa memanfaatkannya ketika ana menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang ana yang di tempat lain, yang ana simpan misalnya di rumah, itu kan juga tidak selalu ana gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, ya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya, ketika hutang kita, ketika harta kita kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1 M untuk bisnis. Nah, ini dia kelola 1 M itu. Qadarullah wa syaa fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu satu-satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asetnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fa nadhiratun ila maisar, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya, sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita hutangkan kepada orang lain keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu, kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita nggak bisa gunakan, kita nggak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'a fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1 M. Tapi orang yang ngaku, saya nggak berhutang. Saya nggak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang,
Datangkan bukti. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita enggak mencatatnya, kita enggak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita enggak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi, dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun, dia harus menghitung tahun pertama uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua uangnya tinggal berapa, ya jadi 100% dikurangi 1/40, nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu, ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi, ya, 2 × 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja. Yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. Dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia. Maka dianggap 1 tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga, tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan, ya, karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa, seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya, karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya, tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain dia tidak bisa mengembangkannya. Maka ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah,
Dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini, dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati, ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya, ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini, dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya. Misalnya, dia gunakan untuk bisnis tukar uang. Tukar, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya tetap utuh. Kita harus lihat jatuh temponya. Iya, kita harus lihat jatuh temponya. Kalau misalnya sebelum setahun sudah jatuh tempo, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, misalnya 500 juta harus dikembalikan 500 juta, maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender hijriah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayar. Dia tidak mampu, dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya. Nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya. Itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya.
Tapi ini hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya, dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya. Sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia, sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah harta yang sudah mencapai nisab atau dia ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah. Nominalnya sampai 1M. Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustaz, Anda punya 500 juta, tapi Anda punya utang pembelian rumah 1M. Ustaz. Jadi Anda sebenarnya minus 500 juta. Apakah benar? Ya, alasan seperti ini jawabannya tidak benar. Utang 1M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya dia punya uang 500 juta. Ini jelas
sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang sampai yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Afan, hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta karena 50 juta ini harus dia bayarkan sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya, diambil 1/40-nya. Itu yang wajib dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah uang yang didapatkan oleh seseorang di pertengahan haul. Di pertengahan haul harta dia yang lain. Apakah ikut wajib dizakati ketika harta yang lain mencapai haulnya? Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga, uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya, uangnya jadi 1,1 M ya. 1 miliar 100 juta karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat dari 500 jutanya karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya, ataukah dari 1 M lebih 100 juta karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai satu haul. Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta. Kemudian dia kelola. Alhamdulillah setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai satu haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. Wattabi'u tabi'.
sehingga dia dianggap satu kesatuan, makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal, karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya unta, dia beli kambing, dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia. Ini kan beda, harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis, dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya ada uangnya, kemudian ada hewannya ini? Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung, kemudian uang dia dihitung, jadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya. Dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri, karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila harta yang dia dapatkan itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun masih 700 juta. Sampai datang haul masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini kita harus pisahkan. Bukan harus, ya. Kita boleh memisahkannya. Ya. Kita boleh memisahkannya, karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya, dan dia juga
statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimahnya rahimahumullah, saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simpel misalnya. Anak yang ingin simpel saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain, ya. Masalah yang berikutnya adalah

0: Halo.
1: Raja Mas Kalian, rahimahna wa rahimakumullah, apa saja harta yang wajib dizakati? Pembahasan ini sangat penting, ya, agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang, ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja, dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga, tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak wajib dizakati. Yang ketiga, hewan unta wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas, ya. Ini di sini kita menyebutkan jenisnya dulu, ya. Nanti berapa nisabnya, ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba, ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab, ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan, maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup tiga jenis hewan saja, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini nggak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am, tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1.000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut dijual. Kalau dia sebagai harta dagang, maka zakatnya zakat harta dagang. Kalau tidak sebagai harta dagang, maka ketika jadi uang, itu wajib dizakati. Tapi sebagai ayam, tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada orang punya kuda. Punya kuda banyak. Satu kuda harganya bisa ratusan juta. Dia punya kuda mewah-mewah. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan kuda. Walaupun dia halal dimakan. Ya kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada unta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, jadi kita sudah sebutkan 5 tadi ya. Yang keenam, al-hintah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, asy-sya'ir. Asy-sya'ir ini ada yang menerjemahkan jewawut.